0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Pausa tú.
1: Laporan khusus protika.
2: Laporan khusus.
3: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
4: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
3: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
4: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
5: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
4: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
6: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
4: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: terjadi gempa berkekuatan 6,3 magnitudo. Terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa
1: atau saat ini juga.
0: Gempa tersebut tercatat dan, pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut dan pada hari yang sama ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km.
1: Korwil 1 Papua dan akan dilanjutkan ke tingkat nasional bila terpilih. Tahun 2026 ini sedikit berbeda.
0: Sementara dari olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartya Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PP PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Oke, pagi ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan sesaat lagi kita akan beralih relay untuk Anda ikuti audisi pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Merauke yang akan segera dimulai dan akan kami relay dari Pro 2 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan Anda dapat juga ya menyaksikan siaran langsungnya melalui live YouTube RRI Merauke Official. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dan juga pemirsa di live YouTube RRI Merauke Official. Dan kita sekarang masih menyimak ya teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 acara tahunan RRI, yaitu Bintang Radio yang dilaksanakan di tahun 2026 ini. Dan ini persembahan dari LPP RRI Merauke. Dan senang sekali teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 juga pemirsa di live YouTube bersama saya Haidar Pekal Zuwardi yang akan menjadi presenter dalam sesi pertama di Bintang Radio 2026 ini. Dan kita akan memulai audisi ini dengan peserta kategori putri sebanyak 2 orang dan selang-seling ya dengan peserta kategori putra hingga seluruh peserta tampil dengan performance terbaiknya. Dan dewan juri juga seluruh pendengar Pro 2, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa yang ada di live YouTube, kita langsung saja kita saksikan peserta putri dengan nomor tampil pertama yang akan menyanyikan lagu Bila yang dari penyanyi Raisa. Dan mari kita sambut gak lama-lama Paulina Mahuze.
3: Halo semuanya, perkenalkan saya Paulina Eno Mahuze. Saya peserta Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026. Jangan lupa dukung saya ya. Terima kasih.

0: Dan Dong Pro 2 juga pendengar Pro 1 baru aja kita dengerin ya, dari Paulina Mahuse yang membawakan lagu Bila dari Raisa. Dan peserta selanjutnya nih teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 yang akan tampil dari nomor tampil 2 akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Dan mari kita sambut Frida Yulita Awi.
1: Nama saya Frida Yulita Awi. Saya peserta Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026. Jangan lupa dukung saya ya. Dadah.

0: Ya, kita beri tepuk tangan untuk Frida Yulita Awi, nomor tampil 2 dari Putri. Dan setelah 2 Putri mengunjuk diri ya, nomor Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, juga pemirsa dari live YouTube RRI Merauke, kita masuk ke peserta putra pertama kita yang akan menyanyikan lagu Alama dari Rizky Febian. Dan mari kita sambut Zaki Al-Jabbar.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Zaki Al-Jabbar, peserta Bintang Radio 2026 Satker Merauke. Ayo dukung aku dengan cara voting sebanyak-banyaknya di website www.bintangradio.rri.id. See you!

0: masih dulu.
1: Dan teman Pro 2, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa live YouTube RRD Merauke. Baru aja kita dengerin Jaki Al-Jabbar, Alama. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi nih ke kategori putri ya. Dimana ini dengan nomor tampil 3 yang akan menyanyikan lagu Bila dari Raisa. Dan kita sambut aja langsung itu teman Pro 2, Sanche Rumboy.
2: Halo, saya Sanche Rumboy. Jangan lupa untuk dukung saya di Bintang Radio RRI Merauke 2026. Terima kasih.

0: Ya, kita beri tepuk tangan untuk Sanche Rumboy yang baru saja membawakan lagu Bila dari Raisa. Dan kita sambut Angel Sapteno.
1: Halo, saya Angel Sapteno. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Merauke 2026. Jangan lupa ya.

0: Dan itu tadi teman pro 2, pendengar pro 1 dan juga pemirsa, Angel Sopteno Rayu dari Marion Jola. Dan kita lanjut ke peserta tampil nomor urut kedua dari Putra nih, yang akan nyanyiin lagu Alama dari Rizky Febian. Mari kita sambut Hendro Mario Anasriel Yomlean.
1: Halo, saya Mario Yomlean. Saya salah satu peserta Bintang Radio tahun 2026. Jangan lupa didukung ya.

0: pertama Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026. Malam ini kita bersinar. Disiarkan langsung dari studio podcast RRI Merauke melalui 96.4 MHz, Pro 2 FM, RRI Merauke, dan YouTube RRI Merauke Official. Selanjutnya, dipandu pembawa acara Aldo Emmanuel.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 serta pemirsa dimanapun Anda berada. Kamu masih menyaksikan acara tahunan RRI yakni Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Persembahan dari LPP RRI Merauke. Senang sekali saya Aldo Emmanuel menyapa Anda dan menjadi presenter di sesi ini. Dan tentunya Bintang Radio merupakan ajang tahunan dan juga merupakan ajang pencarian bakat di dunia tarik suara yang telah dilaksanakan dari tahun 1951 dan menjadi idola anak muda di setiap eranya hingga saat ini. Dan untuk tahun ini LPP RRI Merauke kembali menggelar lomba Bintang Radio yang diikuti oleh 11 peserta yang terdiri dari 3 putra dan 8 putri di Kabupaten Merauke. Nantinya juga peserta akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk menjadi duta atau pemenang terbaik satu putri dan juga pemenang terbaik satu putra yang akan dikirimkan video penampilannya ke tingkat korwil atau regional dan dilanjutkan ke tingkat nasional bila mana nantinya terpilih atau lolos di tingkat korwil nantinya. Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya setiap peserta hanya menyanyikan jenis lagu umum, tetapi tahun ini peserta akan menyanyikan satu lagu pilihan ataupun umum di audisi hari pertama saat ini dan juga satu lagu daerah di audisi hari kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2026 nantinya. Dan lagu tersebut merupakan lagu yang telah disiapkan oleh panitia pusat dalam pelaksanaan di audisi hari kedua. Selain itu juga untuk tahun ini sistem penilaiannya cukup berbeda. Jika selama ini sepenuhnya setiap peserta hanya dinilai oleh dewan juri untuk menentukan pemenangnya, berbeda untuk tahun ini setiap peserta dinilai oleh juri namun juga mendapatkan dukungan voting dari para pendengar maupun teman Pro 2 dan pemirsa yang saat ini menyaksikan Bintang Radio Indonesia 2026. Setiap peserta mendapatkan dukungan voting untuk menambah penilaian mereka melalui link yang sudah kami siapkan ataupun yang sudah kami share di media sosial RRI Merauke dan Pro 2 RRI Merauke. Penentuan juara terbaik 30% dari penilaian juri dan 70% dari jumlah voting yang nantinya dikumpulkan. Kami juga menyapa untuk penonton yang sedang menyaksikan di Aula RRI atau Gedung Kanolsai dan mendengarkan bersama di halaman RRI di kegiatan Bazar UMKM RRI Fest. Iya, sebelum melanjutkan kepada penyanyi selanjutnya, kita menyapa kembali dewan juri kita yang sangat luar biasa, cantik dan juga tampan. Ada juri satu selaku ketua juri kita, Kak Maya Latu Perisa SC. Selamat pagi, Kak. Iya. Selanjutnya juga ada juri kedua, ada Kak Nur Berta atau yang lebih akrab dipanggil Kak Berta Bagre. Selamat pagi. Iya, dan terakhir kakak tampan kita yang sangat luar biasa ya. Ada Kak Yance Wardal atau yang biasa diakrab panggil Kak Yanflo. Ya, selamat pagi Kak Yanflo. Oke, dan pengiring atau keyboardis kita ada Kak Paul Harbelubun. Selamat pagi. Iya. Dan ya, pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 serta pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjut pada audisi hari pertama ini dengan kategori peserta putri. Peserta putri dengan nomor tampil 5 akan menyanyikan lagu berjudul Teganya Kau yang dipopulerkan langsung oleh Liodra. Mari kita sambut penampilan dari nomor tampil 5, Christina Arini Putri.
2: Saya Christina, peserta Bintang Radio.

0: Ya, sudah dengarkan tadi ya penampilan dari Christina Arini Putri dengan nomor tampil 5 dengan membawakan lagu Teganya Kau. Dan selanjutnya peserta Putri dengan nomor tampil 6 akan menyanyikan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu yang dipopulerkan langsung oleh Anggi Marito. Dan mari kita saksikan penampilan peserta Putri dengan nomor tampil 6, Miliana Dasmedase.
1: Halo, saya Miliana Dasmedase. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Merauke 2026. Jangan lupa ya. Terima kasih.

0: Ya, itulah penampilan dari peserta dengan nomor tampil 6 menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Dan selanjutnya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 serta pemirsa, akan kami hadirkan kategori putra, peserta putra dengan nomor tampil 3 akan menyanyikan lagu berjudul Sesi Potret yang dipopulerkan langsung oleh Enau featuring Ari Lesmana. Dan mari kita sambut putra dengan nomor tampil 3 atas nama Erik Kurniawan.
1: Halo semua, perkenalkan nama aku Erik Kurniawan. Jangan lupa dukung aku di Bintang Radio RRI Merauke 2026. Terima kasih.

0: Ya, tadi sudah ada dengarkan ya penampilan dari peserta dengan nomor tampil 3 untuk kategori putra atas nama Erik Kurniawan yang membawakan lagu Sesi Potret. Selanjutnya kita kembali ke kategori putri dengan nomor tampil 7 yang akan membawakan lagu berjudul Teganya Kau yang dipopulerkan langsung oleh Liodra. Dan mari kita sambut penampilan dari peserta putri nomor tampil 7 atas nama Mita Silvana Amanda atau yang akrab dipanggil Cendrawasih.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mita Silvana Amanda. Saya peserta RRI Merauke 2026. Jangan lupa dukung saya ya. Dadah!

0: Dan ya, itu penampilan dari peserta putri dengan nomor tampil 7 ya, yang membawakan judul lagu Teganya Kau atas nama Mita Silvana Amanda atau yang akrab dipanggil Cendrawasih. Dan selanjutnya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 serta pemirsa, Anda akan kami tampilkan peserta putri dengan nomor tampil 8 yang akan menyanyikan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu yang dipopulerkan langsung oleh Anggi Marito. Dan ini, kita sambut penampilan selanjutnya dengan nomor tampil 8 atas nama Cindy Timisela.
1: Halo, perkenalkan saya Cindy Timisela. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026.

0: Iya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 serta pemirsa yang menyaksikan Bina Radio Indonesia 2026 dari RRI Merauke dan para dewan juri yang kami hormati tentunya. Peserta tadi merupakan peserta terakhir dari audisi hari pertama Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026. Dan ya, kami mengingatkan kembali untuk Anda, jangan lupa untuk memberikan voting kepada setiap peserta yang kamu dukung melalui barcode yang tertera atau di link bintangradio.id. Ya, Anda dapat men-scan barcode tersebut di laman resmi kami di RRI Official Merauke. Dan juga informasi untuk Anda, penilaian pada tahun ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk dewan juri sebesar 30% dan voting barcode sebesar 70%. Voting ditutup sebelum audisi hari kedua selesai yang akan dilaksanakan di hari Senin pada tanggal 14 September 2026. Dan tentunya ikuti terus perkembangan informasi tentang audisi Bintang Radio di siaran RRI Merauke, baik di Pro 1 maupun di Pro 2 dan media sosial RRI Merauke di YouTube. Dan ya, sudah kami tampilkan juga untuk Anda barcode voting di sebelah kiri. Anda dapat men-scan barcode tersebut untuk memvoting peserta favorit Anda karena penilaian dari voting barcode sebesar 70%. Ya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada dewan juri kami yang sangat luar biasa dan juga kakak keyboardis kami, maksud kami ada kakak Maya, kakak Berta, kakak Yan, dan juga kakak Paul serta seluruh pemirsa RRI yang sudah menyaksikan di YouTube resmi kami RRI Merauke Official serta pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 yang mendengarkan langsung melalui saluran frekuensi 96,4 MHz dan juga 94,8 MHz RRI Merauke. Dan yang sudah nonton bareng di Aula Kanolsai RRI Merauke dan pameran UMKM RRI Fest di halaman RRI Merauke. Kami juga kembali menginformasikan untuk Anda, hari ini tanggal 4 September 2026 merupakan hari terakhir pelaksanaan RRI Fest 2026 dari pukul 7 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur di halaman kantor RRI Merauke. Adapun pelaksanaan kegiatan pentas seni dan juga bazar UMKM, kami menantikan kedatangan Anda membersamai bersama kami di halaman kantor RRI Merauke. Dan ya, jangan juga lupa untuk ikuti audisi babak kedua di hari Senin tanggal 14 September 2026 nantinya yang akan dilaksanakan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur hanya di saluran FM 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke dan kanal YouTube resmi kami RRI Merauke Official. Saya Aldo Immanuel sebagai presenter hari ini bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara, dan sampai jumpa.
1: Demikian audisi hari pertama Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026. Sampai jumpa di audisi hari kedua, Senin

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pagi menjelang siang pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Tadi telah kita ikuti bersama ya siaran langsung audisi hari pertama Bintang Radio, dan nanti akan kembali lagi ya audisinya di tanggal 14 di hari kedua di hari Senin. Jangan lewatkan dan juga jangan lupa untuk memvoting idola Anda. Baik pendengar, di siang hari ini selama kurang lebih 20 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan beragam informasi ya, dan juga kami mengundang Anda untuk hadir di acara RRI Fest 2026 di lapangan kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11, di mana hari ini merupakan hari terakhir dan banyak sajian menarik yang dapat Anda temui ya. Ada pasar UMKM, kemudian ada hiburan-hiburan, dan juga masih ada hal menarik lainnya yang bisa Anda saksikan. Oke, baik benar, kita awali dengan informasi internasional ya di siang hari ini. Masuk kami di menjelang siang ini di pukul 10.40 menit ya di waktu Indonesia Timur. Untuk informasi yang pertama terkait dengan perdagangan Indonesia-Rusia tembus 85 triliun rupiah. Pendengar, kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 di Rusia menjadi momentum memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia. Salah satu fondasi yang menjadi perhatian adalah nilai perdagangan bilateral yang ada pada 2025 telah mencapai sekitar 85 triliun rupiah atau setara 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menunjukkan hubungan dagang kedua negara terus berkembang, namun bagi Indonesia capaian itu bukan sekedar angka perdagangan, melainkan kebijakan untuk membuka peluang investasi yang lebih besar. Mengutip lembar fakta Bakom RI, nilai perdagangan Indonesia dan Rusia pada 2025 tercatat sekitar 85 triliun rupiah. Nilai ekonomi ekspor ke Rusia pada periode yang sama mencapai sekitar 31,8 triliun rupiah dan tumbuh sebesar 7,5%. Hubungan perdagangan kedua negara memiliki karakter yang saling melengkapi, di mana Indonesia memasok sejumlah produk unggulan, sementara Rusia menjadi pemasok berbagai komoditas strategis dan kebutuhan industri Indonesia. Baik pendengar, demikian informasi internasional terkait dengan perdagangan antara Indonesia dan Rusia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, akan hadir informasi lainnya untuk Anda.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun. Masih sihat bugar macam ni.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompin Pak Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Webinar masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan ikuti ya siaran langsung RRI Fest ya, dari kantor halaman RRI Merauke di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Selamat mengikuti.
1: Kita yang sudah mengikuti kegiatan dari hari pertama, hari kedua, dan hari ini hari ketiga.
2: Dan hari terakhir juga.
1: Betul
2: ya.
1: Betul sekali. Kok kayak judul lagu ya? Yang terakhir.
2: Hari terakhir.
1: Oke, okay, dan yang pasti kita juga menyapa buat semua masyarakat yang lalu-lalang di sepanjang Jalan Ahmad Yani Merauke ya. Perempatan traffic light ya. Dan juga kita mau menyapa buat semua pendengar ya.
2: Ya, dari RRI Pro 1, Pro 2, dan juga dari teman-teman yang ada di jalan nih.
1: Oke, okay. Lalu-lalang kan?
2: Lalu-lalang. Masa lalu-lalang aja gak mampir?
1: Harus dong ya, harus mampir. Tapi mereka kayaknya mampirnya di traffic light.
2: Cuma berhenti karena lampu merah ya.
1: Oke, okay. Tadi ada kira-kira berapa banyak nih teman-teman kita yang sudah mengikuti babak
2: audisi
1: hari pertama?
2: Iya. Kalau misalkan buat bintang radio tadi ada sekitar 12 orang ya.
1: 12 kan? Ya, oke. Okay. Putra-putri ya?
2: Putra-putri gabungan.
1: Oke, okay. Jadinya kalau tadi yang sudah menyaksikan di live YouTube sudah tahu ya?
2: Ya, jadi tadi udah kita live YouTube juga, diputar di RRI Pro 1 dan Pro 2 juga. Dan jangan lupa buat voting ya, buat teman-teman yang mendukung dari salah satu peserta gitu kan. Dukung terus. Sampai tanggal 14 nanti, 14 September nih.
1: Jadi waktunya cukup lumayan panjang ya untuk votingnya ya?
2: Iya, panjang banget. Oh, makanya okay. Dikasih
1: sepanjang
2: waktu panjang.
1: Sepanjang jalan kenangan kita berdua?
2: Waduh!
1: Oke, okay. Jadi sudah mulai voting dari sekarang?
2: Dari sekarang, udah mulai voting setelah tampil tadi ya buat teman-teman. Jadi kalau misalkan udah ada yang mau dukung nih siapa milih, langsung aja di voting. Dengan kalau misalkan mau tahu caranya bisa dilihat di RRI, di Instagramnya RRI Merauke
1: ya,
2: atau di RRI Pro 2 ada juga dikirim di Instagramnya di RRI Merauke official ya.
1: Betul. Dan yang pastinya juga kita mau mengajak ya semua pendengar di Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita berdua ngoceh yang panas ini, iya, yang pastinya dari halaman depan kanal saya RRI Merauke ya.
2: Iya,
1: oke, okay. Kita sapa dulu untuk pelaku-pelaku UMKM kita yang siang hari ini sudah berada di sini.
2: Iya.
1: Oke, okay. Ada kedai Joyful. Kemudian ada Deal Kitchen, ada Senggol, ada Cendol Sagu, ada tempat singgah Nabila Food, ada juga KWT Berkat Sayur Segar. Oke, okay. Ada UMKM I3 Sagu Bakar Gula Merah. Lalu juga ada Tambakers, ada Sarawaning Gapsai, ada teman-teman juga yang terlibat dari hari kemarin, ada yes. Batik Benang Ikat Kalimarom Merauke, yes, lanjut.
2: Ada Capung Art dan juga karya tulis, lukis ya, terus semua pelaku UMKM dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke juga ada, dan ada pelaku UMKM juga dari Dinas Perindakop Kabupaten Merauke, dan juga ada UMKM Mama Albertina nih. Ada UMKM Mama Daniela, Mama Sinche Herluli, dan juga Mama Sherly Susantindun. Dan yang terakhir nih ada Mama Hagar Matani nih buat Mama Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 ya.
1: Yes, betul sekali. Oke, itu adalah para pelaku UMKM yang terlibat untuk hari ini. Dan abang-abang kita dari Densus 88 nanti akan mulai stand, mulai stay aktifnya setelah nanti sholat Jumat dulu ya.
2: Baru
1: nanti kita ketemu dengan abang-abang kita. Hari ini kita masih ditemani sama Abang Haidar dulu di sebelah saya ya. Oke, dan Haidar.
2: Ya, kalau misalkan di sini kan banyak banget nih ya pelaku UMKM yang juga hadir di lapangan Kanolsai, depan Kanolsai ada di Merauke. Bisa langsung aja datang buat teman-teman dari manapun kalian berada yang
1: okay.
2: Ada di Kabupaten Merauke.
1: Betul sekali, dan kita punya kegiatan untuk hari ketiga ini, hari terakhir. Nanti ada penutupan ya, dan
2: betul sekali.
1: Dan juga nanti selesai sholat Jumat ya, kita akan mulai untuk live lagi atau juga on lagi ya di halaman Kanolsai RRI Merauke. Kalau saya RRI Merauke itu tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur atau pukul 2 siang.
2: Pukul 2 siang.
1: Oke.
2: Sampai jam 4 sore nanti.
1: Sampai selesai pokoknya ya.
2: Sampai selesai.
1: Sampai besok pagi mungkin ya.
2: Waduh, boleh banget sih. Kalau misalkan boleh terusin sampai pagi mah.
1: Baik, dan juga nanti kita akan sama-sama menyaksikan juga loh nanti pentas di lapangan kita ini, ya. Oke, ada adik-adik kita dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Merauke yang dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga mereka sangat aktif sekali gitu ya.
2: Iya, kemarin mereka, juga kelihatan ramai banget.
1: Atraksi-atraksinya luar biasa keren loh mereka ya. Hari ini lebih luar biasa karena nanti ada penampilan barisan drum band.
2: Pasti meriah sekali nih di sore hari siang sampai sore nanti.
1: Dan Haidar,
2: ya,
1: di sebelah saya diambil sama dua cowok ganteng. Tapi sebelah kiri ada kakak abang siapa ya? Saya belum kenal nih ya. Halo, siapa?
3: Malik.
1: Kak Malik dari?
3: Telkomsel.
1: Baik, Kak Malik dari Telkomsel, Kak. Ini kan kalau tidak salah stay-nya dari hari kedua ya. Hari kedua dan juga hari ketiga, hari terakhir ini. Oke, kira-kira apa sih yang juga boleh dibilang kontribusinya bagi kegiatan RRI Fest kita, RRI Merauke, lalu pelayanan kepada masyarakat yang disiapkan dalam kegiatan ini? Kayaknya ada dengar-dengar tukar poin nih. Wih, apa nih yang paling menarik dari stand-nya Telkomsel, Kak?
3: Jadi, pada intinya, dari sisi Telkomselnya kita menyediakan penukaran poin ya Kak ya. Jadi cukup penukaran poinnya 2.500 sudah bisa berkesempatan menukar air mineral sama teh kotak. Dan kita sediakan juga voucher murah. Jadi ada 5 GB 5 hari itu harganya cuma 30.000 Kak. Nah, jadi yang kotanya habis bisa ke standnya kami. Nah, mungkin itu ya kakak ya.
1: Oke, jadi itu adalah bentuk pelayanan dari Telkomsel kegiatan hari ini yang mengikuti kegiatan kita RRI Fest ya. Oke, yang pastinya ada minuman segar yang sudah disiapkan dan gratis, tukar poin aja ya, bukan air mata ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Malik dan teman-temannya di sana. Ada siapa saja?
3: Ada Kakak Jusman dan Kakak Wahyu.
1: Oke, yang pasti pelayanan juga. Siapa tahu mungkin ada yang mau tukar poin karena dari kemarin tuh banyak yang mau tukar poin. Tapi pasti Kak bertiga juga terbatas nih ya untuk pelayanannya. Jadi mungkin bisa standby untuk hari terakhir full ya. Setelah Jumatan ya. Oke, terima kasih Kakak Malik dan teman-teman dari Telkomsel. Oke, Haidar.
2: Iya, gimana Kak Deci?
1: Sambil menunggu teman-teman dari
2: Bintang Radio
1: yang nanti kita akan ngobrol juga. Ternyata juga sudah ada yang tukar voucher. Voucher belanja gratis nih ya. Oke, bukan gratis juga sih. Dalam artian ada pemberlakuannya. Kayak gimana tuh Haidar? Belanja 200.000.
2: Oke.
1: Naik ke atas maksudnya ya. Belanja 200.000 dan juga nanti dapat voucher atau cashbacknya Rp50.000. Oke, baik. Ibu boleh kesini sebentar Bu. Kita ngobrol dulu
2: sedikit. Ibu bisa kesini sebentar.
1: Sambil teman-teman atau peserta audisi Bintang Radio juga kita akan undang ya. Oke, baik. Ibu Elizabeth yang sudah langsung menggunakan kita punya voucher luar biasa cashback Rp50.000 ini ya.
2: Langsung dapat cashback nih.
1: Cashbacknya Rp50.000, asik, bisa beli lagi dong. Jadi belanjanya cuma 150 sebenarnya ya. Mari Ibu, boleh di tengah-tengah. Ibu Elizabeth, alamatnya di mana Bu?
4: Martadinata.
1: Oh, dekat, depan gang,
4: iya.
1: Depan RRI gang masuk ya. Gimana Ibu, tadi sudah belanja apa saja?
4: Beras 3 karung, dengan donat, terus dengan sagu bakar.
1: Wih, terima kasih sudah datang berbelanja. Ibu dengar ataupun tahu kegiatan kita dari mana nih?
4: Dari tetangga.
1: Oh, dari tetangga. Jadi Ibu baru tahu hari ini?
4: Iya.
1: Oke, kayaknya Ibu harus mengundang semua teman-teman yang lain ya untuk datang lagi karena sore kita masih punya kegiatan sampai selesai. Mari Ibu, boleh di sini di tengah-tengah sini. Oke, kita fotonya backdrop di belakang ya. Mari Pak, saya undang Bapak terkasih, Bapak Iskandar. Oke, kita. Baik, kita dokumentasikan dulu untuk voucher yang sudah diborong sama Ibu Elizabeth ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth.
2: Terima kasih banyak Ibu Elizabeth.
1: Nanti boleh datang lagi berbelanja ya Bu ya, sampai sore nanti. Sore juga ada? Oke, baik.
2: Ya. Iya. Terima kasih kembali.
1: Mari Ibu, silahkan dapat voucher berikutnya lagi nih Pak. Cashback Rp50.000 nih. Atas nama Ibu siapa? Ibu Ginem. Oke, Ibu Ginem. Kita dokumentasikan dulu nih Bu untuk cashbacknya Rp50.000 dari RRI Merauke. Iya, Ibu berbelanja apa saja nih Bu? Apa? Belanja apa tadi?
5: Ya sembako sama ini tomat sama donat.
1: Oke, okay, terima kasih ya Ibu ya. Nanti boleh diajak lagi untuk keluarga yang lain.
2: Ditemukan di sore ya Ibu ya.
1: Gak apa-apa, aman. Oke, okay, hati-hati di jalan. Yep. Oke, okay, baik. Di depan kita atau di samping kita sudah ada dua cowok ganteng lagi. Waduh, kayaknya siang-siang panas ini gak sia-sia saya ada di sini ya.
2: Langsung datengin dua cowok ganteng nih.
1: Oke. Okay.
2: Salah satu peserta juga ya, salah dua peserta dari Bintang Radio 2026 di RRI Merauke ini. Yes.
1: Kayaknya kita harus kenalan dulu.
2: Iya dong.
1: Apakah mereka berdua ini sudah terlibat tahun lalu atau belum? Kita tanya-tanya dulu langsung ya. Kayaknya gilirannya Haidar.
2: Aduh.
1: Oke, okay, silakan Haidar.
2: Nah, boleh kenalan dulu nggak nih dari yang di kanan saya? Ini ada siapa nih di sini?
6: Erik Kurniawan.
2: Erik Kurniawan dan juga?
7: Saya Zaki Aljabar.
2: Wih, Erik Kurniawan dan juga Zaki Aljabar. Ini pertama kali kah ngikut Bintang Radio di RRI atau udah pernah sebelumnya?
6: Pertama kali.
2: Untuk Zaki gimana?
7: Ya, saya juga pertama kali.
1: Mereka berdua pertama kali ya?
2: Dua-duanya pertama kali nih, jadi first timer.
1: Gimana perasaan kalian berdua ketika pertama kali ikut babak, ini kan audisi ya, dan juga ada sedikit perbedaan antara perhelatan tahun-tahun sebelumnya nih. Kesan pertama bagaimana? Apakah cukup menggoda?
6: Kalau dari saya menjadi pengalaman yang luar biasa ya, karena ini first time baru ikut juga. Iya.
2: Kalau buat Caki gimana?
7: Oh ya, kalau dari saya juga merupakan pengalaman yang luar biasa, karena pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada RRI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang sungguh sangat luar biasa. Ada namanya apa namanya? RRI Face dan juga berhubungan dengan Bintang Radio juga. Wah, itu sangat luar biasa dan juga sangat membagi waktu kita. Dan juga sedikit ada pressure dari dalam diri, soalnya ini pertama kali juga ya Kak, ya benar. Dan juga apalagi konsepnya audisi di dalam ruangan podcast. Jadi benar-benar gemetaran banget nih, apalagi sampingnya juri-juri nih. Wah, di ruangan yang kecil itu kita harus audisi tampil di tengah-tengah dengan kamera yang dari kanan kiri juga. Wah, pokoknya luar biasa banget sih ya.
2: Luar biasa banget ya, ketekan gak tadi itu? Kalau misalnya pada saat audisi nih, gimana kok buat Erik?
6: Kalau sejujurnya saya sih tidak sih, karena kalau mau dibilang malu, jangan.
1: Oh jangan, tapi walaupun dalam hati sebenarnya ada deg-degan yang tidak tahu karuan gitu ya.
6: Harus berani, iya harus, harus berani. Ini menjadi pengalaman terbaru saya dan sangat luar biasa.
1: Oke, okay. Ya ini dua teman kita yang sudah berbagi pengalaman mereka mengikuti Bintang Radio,
2: iya,
1: untuk babak audisi ya. Mm. Oke, okay, baiklah. Kayaknya tidak afdol kalau mereka berdua tidak nyanyi dulu ya.
2: Untuk
1: menghibur kita ya kan?
2: Iya enggak? Langsung nyanyi okay, teman berdua.
1: Siapa tahu mereka berdua sudah siapkan satu lagu untuk duet nih. Harapan besar pasti mau lulus ya. Amin dong. Amin dong. Siapkan lagi nanti untuk babak sesi audisi yang kedua untuk lagu daerah ya. Oke, baik, kepada semua pelaku UMKM dan juga pendengar Pro 1, teman Pro 2, kita akan dengarkan dua lagu atau satu lagu dari mereka berdua nih sekalian. Terserah mereka berdua yang mau nyanyi lagu apa ya. Oke. Ada Zaki dan juga Erik ya. Oke. Kalau tadi di audisi nyanyi lagu apa?
7: Alamak by Rizky Febian.
1: Kalau Erik?
6: Sesi potret. Sesi potret.
1: Oke. Okay. Sekarang deal-dealan. Mau satu-satu? Satu-satu aja yang tampil ya. Masing-masing ya. Boleh lah. Atau lagu yang tadi juga boleh. Sesi potret. Oh, bukan dia. Oke, okay, mereka persiapkan lagu dulu. Okay, dan yang pastinya juga sambil teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dengarkan suasana atmosfer kita di halaman RRI Merauke ya, depan Polsai. Dan juga kita pengen say thanks dulu nih ya untuk semua dukungan layanan yang diberikan dalam kegiatan kita RRI Fest dari hari pertama dan hari terakhir ini hari ketiga ya. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, kemudian Dinas Perindakop Kabupaten Merauke, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, LO Polda Papua Selatan, Densus 88 Anti Teror Polri, Polres Merauke, Palang Merah Indonesia,
2: pimpinan PT Berkat Cipta Abadi Korindo, pimpinan SMJ DPD Iwapi Papua Selatan, pimpinan UD Bumi Minatani, pimpinan Toko Megatama, pimpinan PT Adira, Dr. Haji Ahmad Alimuddin SHMKN dan juga Haji Ramli.
1: Iya, serta pimpinan PT PLN Persero P3 Merauke, pimpinan PT Telkomsel dan juga untuk pentas seninya terima kasih buat semua siswa-siswi dari SMA Negeri 3 Merauke. Oke, bukan dia tapi aku Judika yang akan dinyanyikan oleh Zaki.
2: Zaki dan Erik.

0: dan Eri. Okay. Ya, yang baru aja ngebawain lagunya Bukan Dia Tapi Aku dari Tika.
1: Saya pikir mau bilang Bukan Dia Tapi Aku dari Gua. Gitu. Gimana, lebih nervous yang tadi apa nervous yang sekarang?
2: Nervous yang tadi.
1: Sekarang kan walaupun mungkin ada yang kesleo dan lain sebagainya, it's okay ya, nggak ada penilaian. Kalau yang tadi ya emang betul-betul harus maksimal ya, asik. Tanggapan kalian berdua dulu nih ya, terkait dengan anak-anak muda yang ada di Merauke. Ini yang kebetulan lagi dengarkan ya, siaran di Pro 1 dan juga di Pro 2 ya. Terkait mereka punya bakat yang sama dengan kalian berdua, apa yang harusnya mereka juga lakukan gitu ya, apakah mengikuti berbagai kompetisi yang ada di Merauke, salah satunya bidang radio RRI Merauke atau seperti apa nih? Silahkan, Erik duluan.
2: Kalau dari saya sih untuk anak muda di Merauke, jangan patah semangat, masih banyak peluang. Yaitu bintang radio, apa, radio RRI membuka peluang itu, yaitu adanya acara bintang radio RRI setiap tahun. Kalau bisa jangan takut, jangan malu, kembangkan potensi kalian. Karena peluang itu banyak sekali di sekitar kita. Contohnya di kantor RRI Merauke ini yang mengadakan bintang radio.
1: Kayaknya mereka lebih promo banyak ke kita ya, asik ya. Mumpung karena di sini ya. Zaki, tanggapannya gimana? Apakah Betty 11-12 atau ada yang mungkin berbeda? Silahkan.
3: Ya, benar sekali apa yang disampaikan sama Erik. Benar. Sebenarnya anak-anak Merauke ini punya bakat yang harusnya mereka bisa asah, tetapi belum ada kemampuan ataupun belum ada mental untuk apa show up di depan. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Merauke, ayolah kita tingkatkan bakat kita demi memajukan Papua Selatan ini ya. Dan juga ajang apa namanya bintang radio ini bisa menjadi wadah buat teman sekalian untuk berkembang dan juga bisa meningkatkan skill yang teman-teman miliki gitu. Jadi teman-teman harus tetap semangat, gak boleh patah semangat dan juga harus terus melatih apa yang teman-teman punya, seperti itu kakak.
1: Oke, yang paling penting adalah konsisten ya untuk berlatih juga sekali. Jangan sampai sudah ada kompetisi baru latihan gitu, gas satu minggu sebelumnya, wah itu bisa bahaya. Kalau Erik sama Zaki, aktivitas sehari-harinya di mana nih? Apa masih sekolah statusnya atau sudah kerja?
3: Oh ya, kalau saya sendiri, saya aktif sebagai mahasiswa semester 3 di Universitas Nusamus. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara.
2: Kalau saya pelaku usaha. Iya, punya toko kelontongan.
1: Masih muda loh ya. Usianya berapa sekarang?
2: 22.
1: Tapi sudah punya usaha ya. Punya toko, aduh kita berdua kayaknya agak sedikit minder langsung ya. Kalah ya. Oke, gak apa-apa, kita doakan dari jauh. Supaya siapa tahu mungkin nanti besok Erik bisa ngasih ini kan, cipratan. Benar banget. Oke, luar biasa, ini juga sebagai motivasi ya buat generasi muda. Terutama yang sedang dengarkan Pro 1 dan juga Pro 2 ya. Oke, baik. Terima kasih banyak karena tahun ini kalian berdua sudah boleh memberanikan diri mengikuti ajang bintang radio. Dan Haidar, kayaknya mereka berdua masih punya waktu lagi tahun depan kan?
4: Usianya masih
1: sangat muda.
4: Iya, kalau okay. kalau misalkan bisa menang tahun ini, kenapa enggak bisa tahun depan gitu kan?
1: Asik.
4: Kalau langsung lanjut lagi gitu, menang dua kali beruntun.
1: Oke, yang pastinya kita berharap nanti Zaki dan Erik juga bisa memberikan pengaruh positif buat teman-teman di komunitas sekitar.
4: Iya, betul banget.
1: Iya, ataupun juga keluarga besok atau tahun depannya lagi boleh banyak yang daftar gitu ya.
4: Apalagi kalau misalkan ada teman-temannya yang emang suka gitu kan, denger lagu, pengen ngeluarin suaranya gitu ke khalayak umum, bisa banget langsung aja ngedaftar ke RRI gitu kan tahun depan, karena yang tahun ini udah lewat nih sayangnya. Betul.
1: Dan kalau bisa sih bisa subscribe atau follow up kita ya.
4: Iya benar. Ya,
1: di media sosial supaya ada informasi terbaru bisa dapatkan secepatnya.
4: Okay. Jangan lupa di follow IG-nya ya, teman Pro 2 di
1: Erik sama Pro 1. Kalau Erik sama Zaki pasti sudah ya?
4: Harusnya sudah.
1: Harusnya sudah. Kayaknya Aider agak sedikit khawatir ya. Oke. Okay. Terima kasih Erik dan juga Zaki. Oke, see you untuk tanggal 14 kan?
4: Tanggal 14 dan semangat juga buat audisi keduanya nanti.
1: Yes, siapkan performa untuk tanggal 14 kan?
4: Iya.
1: Oke, okay. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Bye bye.
4: Thank you.
1: Oke. Okay. Haidar dan juga teman Pro 2 serta pendengar Pro 1. Kita nanti akan break di pukul 12 ya, karena yeah, kita akan ikuti siaran langsung salat Jumat. Setelah itu nanti pukul 14 kita akan kembali lagi on di kegiatan hari ini, RRI Fest.
4: Di RRI Fest di tanggal 4 September ini ya.
1: Betul.
4: Di jam, mulai jam 2, apa, mulai pukul jam 2 nanti, ya, pukul 2 waktu Indonesia Timur. Mm-hmm. Kita bukan mulai ngobrol-ngobrol lagi nih.
1: Ya, dan juga nanti ada pentas seni, dan juga tentunya untuk pelaku UMKM akan terus tetap stay dengan berjualan. Dan pastinya kita mengajak semua masyarakat Merauke yang sedang dengarkan Pro 1 dan Pro 2
4: bisa langsung aja datang ke lapangan Kanolsai, lapangan RRI depan Kanolsai ya, di Jalan Ahmad Yani nomor 11 nih. Mm-hmm. Siapa tahu yang buat makan siang atau nyari-nyari sesuatu yang segar, boleh banget datang ke sini langsung.
1: Betul sekali, dan juga nanti ada cashback Rp50.000 loh.
4: Iya,
1: jadi untuk dapatkan cashbacknya seperti apa?
4: Untuk dapetin cashbacknya bisa langsung aja berbelanja sebanyak 200.000 ya. Hah? Dengan cashback 50.000 nanti.
1: Oke, okay. Kamu sudah belanja belum sampai 200.000? Baru mau.
4: Pengen nih, banyak banget yang menarik di sini sebenarnya. Okay. Cuma baru ada waktu sekarang, jadi saya pengen spend hari ini.
1: Betul. Oke. Okay. Haidar,
4: ya,
1: satu penampilan dan ini juga akan nutup untuk kegiatan kita di hari ini, tapi nanti kita ketemu lagi di pukul 2 siang.
4: Siap.
1: Mau tahu bintang selanjutnya yang akan mau nyanyi?
4: Ada apa tuh?
1: Ada siapa? Ada kepala RRI Merauke dan juga Kakak Frankie. Wih. Jadi ini duet antara kepala RRI Merauke dan juga koordinator seksi acara RRI Fest. Ya, lagunya apa tadi? Judulnya Kekasih Bayangan. Waduh, luar biasa ini ya. Oke, silakan untuk satu persembahan lagu yang sudah disiapkan ya. Oke, duet nih antara
4: untuk Kakak Frankie dan juga Pak Iskandar.
1: Betul sekali. Kepala RPP RRI Merauke duet dengan koordinator seksi acara event RRI Fest 2026. Oke. Okay.
5: Mohon izin Bapak Kepala Kantor, Pak. Iya.
1: Cakrakan Kekasih Bayangan.
5: Kita
1: gini,
5: baku-bantu aja, Pak. Baku-bantu, Pak. Iya, nyanyinya baku-bantu.
1: Iya, ini pilihan lagunya menarik sekali ini ya.
5: Iya.
1: Judulnya.
5: Izin Bapak, iya.
1: Silakan Pak. Biar menghibur juga untuk mama-mama yang masih tetap eksis nih.
5: Iya. Musik.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah-jemaah berbahagia, alhamdulillah, segala puji kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber cipta, sumber kemuliaan, sumber ilmu pengetahuan yang telah memberikan karunia-Nya tak terbatas, khususnya karunia iman dan Islam. Kita hadir melaksanakan kewajiban kita pada saat ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang diutus Allah ke permukaan bumi ini untuk mencerahkan manusia dengan petunjuk Allah, untuk membimbing manusia di jalan yang diridai Allah, lalu kemudian membawa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Jemaah-jemaah berbahagia, dalam sejarah kehidupan umat manusia atau dalam sejarah peradaban, di pentas kehidupan umat manusia pernah hadir komunitas terbaik, manusia terbaik, masyarakat terbaik, seperti pada ayat muqaddimah tadi, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Dimaksud ayat ini adalah masyarakat yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tidak pernah dicapai umat sebelumnya dan tidak akan pernah terulang lagi sesudahnya kecuali mendekatinya. Lalu kemudian pertanyaannya, apa yang dibangun Rasulullah sehingga bisa merekonstruksi masyarakat Madinah yang tadinya berperang satu suku dengan suku yang lain, tidak ada kedamaian ratusan tahun. Suku Aus dan suku Khazraj, mereka sama-sama dari Arab tapi tidak pernah akur mementingkan sukunya masing-masing. Lalu kemudian Nabi datang, hanya beberapa tahun masyarakat itu menjadi masyarakat terbaik yang diabadikan Allah dalam Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudkan menjelang datang di Madinah dan juga setelah ada di Madinah adalah menggalakkan majelis-majelis Quran. Beberapa bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau sudah membentuk 12 majelis Quran hasil Bai'ah Aqabah kedua. 12 majelis Quran itu kemudian menunjuk murabbi 12 untuk kembali ke Madinah. Mereka inilah yang masuk di perkampungan-perkampungan mengajarkan Al-Quran. Allah abadikan dalam Al-Quran, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian penyembah-penyembah Allah. Bima kuntum tu'allimun al-kitab, karena kalian mempelajari Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan kemudian umat mempelajarinya. Jadi proses keislaman itu dibangun dengan kecintaan kepada Al-Quran, sampai kemudian menghadirkan Al-Quran dalam pikiran dan dalam jiwa kita

sampai kemudian Nabi menyampaikan nawwiru manasilakum bisolati wa qiraatil Quran, jadikanlah dua cahaya di rumah kalian, kata Nabi. Apa cahayanya rumah itu? Adalah solat dan baca Quran lah di dalam rumah itu. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Karena inilah petunjuk, inilah cahaya, inilah yang bisa merubah fikiran, merubah jiwa manusia dengan kemujizatan Al-Quran. Jamaah jumat bahagia, mungkin kita banyak bacaan, banyak referensi, banyak sumber-sumber keilmuan yang kita tahu. Tapi yang pertama dan terutama yang menjadi cahaya dan menjadi petunjuk adalah Al-Quran. Jangan pernah dalam satu hari itu kita lalai dengan Al-Quran, karena itulah sambung komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Al-Quran masuk di suatu tempat, tempat itu menjadi mulia. Tempat turunnya Al-Quran adalah Gua Hira. Sebelum disentuh Quran, gua itu adalah angker. Tapi begitu Al-Quran turun di Gua Hira, Gua Hira menjadi tempat yang mulia. Ka'bah tadinya adalah tempat menggantungkan berhala-berhala. Tapi begitu Quran dimanifestasikan di Ka'bah, maka Ka'bah kembali menjadi tempat yang mulia. Begitulah hati kita, fikiran kita menjadi mulia ketika disentuh oleh ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu adalah petunjuk, dan penjelasan atas petunjuk itu, dengan Al-Quran itulah kita bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana baik dan mana tidak baik. Dan itulah bacaan utama kita dalam kehidupan. Sehingga menghadiri majelis-majelis ilmu itu wajib secara tarbiyah, wajib untuk pendidikan kita. Mendengarkan khutbah seperti ini itu dibutuhkan dalam rangka untuk menambah ilmu Al-Quran kepada kita dan tempat-tempat yang lain. Yang kedua yang diwujudkan Nabi di Madinah adalah membangun masjid. Lalu kemudian dalam Quran disebutkan la masjidun ustisa ala taqwa, tempat untuk membangun keimanan dan taqwa adalah masjid itu. Lebih mulia dari tempat yang lain. Sampai Nabi meninggal tidak punya istana, tidak punya lembaga yang apa namanya, tempat yang lebih mulia dari masjid itu. Ibnu Katsir setelah menjelaskan ayat innama ya'muru masajidallah, lalu kemudian menukil satu hadis, idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat orang sudah terbiasa datang di masjid, saksikan orang itu sudah beriman. Karena di masjid itu adalah la masjidun usisa ala taqwa, maka tempat yang paling banyak dikunjungi masyarakat Madinah ketika itu, lalu kemudian disebut sebagai umat terbaik, adalah mereka datang salat lima waktu berjamaah di masjid. Di masjid itulah tempat membangun kepemimpinan. Ketika imamnya takbir, fakabbiru kata Nabi. Kata imamnya ruku, farqauh kata Nabi. Ketika imamnya sujud, fasjudu kata Nabi. Karena itulah model kepemimpinan terbaik di dunia. Di masjid itu hanya dua manusia, jenis manusia, imam dan makmum. Ma ba'dal imam al-makmum, bahwa imam itu diikuti. Dan kemudian kalau keliru imamnya, tidak ada demonstrasi, cukup dengan peringatan subhanallah. Lalu kemudian merapatkan saf dan seterusnya dan seterusnya. Itulah gambaran kepemimpinan yang sempurna. Dan itu yang dibawa Nabi dari masjid ke tengah masyarakat. Alangkah indahnya kita jauh dari Nabi, 1450 tahun dari Nabi. Tapi kalau kita bisa mewujudkan majelis-majelis ilmu, di rumah kita hidup Al-Quran dan salat-salat sunnah, di masjid lima kali sehari seperti ini, itu adalah tanda-tanda datangnya la fatahna alaihim barakati minasallar, tanda-tanda akan dibukanya berkah Allah dari langit dan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Ada suku, tapi bukan suku yang
diutamakan. Ada kampung, tapi bukan kampung yang diutamakan. Ada satu kalimat yang sangat monumental, singkat tapi monumental untuk membangun persaudaraan. Habib menyampaikan, tahau finlah akhwaini akhwaini. Hari ini kalian bersaudara karena Allah, bukan bersaudara karena suku, bukan bersaudara karena warna kulit, bukan bersaudara karena satu bahasa. Hari ini kalian bersaudara karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena persaudaraan yang abadi adalah karena iman kepada Allah. Itu di dunia sampai di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dilanjutkan tahaddu tahabbu, untuk memelihara cinta dan kasih sayang, untuk memelihara persaudaraan, sering-seringlah memberi hadiah kepada saudaranya. Karena pemberian itu melahirkan cinta dan kasih sayang. Sampai pada detailnya Nabi menyampaikan, afsus salam wa atimu ta'am. Sampai dunia kiamat ada orang tidak mampu, ada orang miskin, berdermalah untuk mewujudkan cinta kita sesama orang-orang yang beriman. Kalau tiga hal ini bisa kita wujudkan, insya Allah janji Allah dalam Quran seperti ayat tadi, walau anna ahlal qura

anak-anak kita. Boleh jadi kita berada di lingkungan yang alamnya sangat indah dan potensi kehidupan itu luar biasa. Tapi karena kita jauh dari Allah, kita menjadi orang yang termarginalkan dalam persoalan ekonomi dunia. Demikian khutbah singkat ini. Semoga apa yang menjadi materi ini tidak perlu biaya banyak. Ngaji itu tidak perlu biaya banyak. Salat jamaah di masjid tidak perlu biaya banyak. Berinfak tidak perlu biaya banyak. Karena Nabi menyampaikan, kalau tidak punya ilmu dan tidak punya harta, cukup dengan senyum menjemberakan saudaranya, itu juga sudah sedekah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Azim. Panafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل من وقمت له فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Kali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: A deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: We're off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Harrouy membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Buskova. Buskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical.
4: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
3: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haferlat dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Padahal kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar Arena Voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Megamendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke atas kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name, kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan senang sekali pendengar, saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Lebih tepatnya di Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya merequest lagu dangdut. Ya, entah itu lagu-lagu lama ataupun juga lagu-lagu baru. Kami nantikan ya di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Aduh, tumben apa penyapa pertama?
1: Bisa tuh, apa sampai?
0: Ah, itu toh, maka dari itu saya juga ada kaget. Tumben apa ini penelpon pertama? Oke, kabarnya apa? Kabarnya gimana nih?
1: Aduh, Mugia? Kabar baik tapi sudah panas sudah terus di sini di Merauke juga toh?
0: Masih tetap sama saja.
1: Semua Indonesia ini Indonesia tercinta.
0: Oke, Puja silakan. Lagunya apa nih?
1: Lagunya tuh Obi Mesta, aku bagaikan kupu-kupu.
0: Aduh.
1: Iya toh, bagaikan kupu-kupu, saya susah bicara nih apa dah.
0: Oke, kita coba cari dulu. Ah, silakan dikirim dulu.
1: Ah, lagu ini spesial buat semuanya saja sudah tanpa terkecuali selamanya salam kompak. Terus buat yang lagi sembunyi di dusun sana, woi keluar. Bung Norki apa kabar? Aduh, ton rindu sampai. Juga buat Pak Freddy, Putri, buat Bunda Ima, Bunda Ana, pokoknya semua-semuanya sudah tanpa terkecuali. Ya kebaik, okay. Buat Mas Ari yang masih bertugas selalu apa?
0: Kalau lagunya ini adanya cuma, ini kan lagu aslinya kan Mata Air Cinta ya, aku bagaikan kupu-kupu ini. Penyanyinya tapi bukan Obi Mesa, Maggie Z.
1: Oh itu sudah, iya, tidak apa-apa mana-mana.
0: Tidak apa-apa ya, oke, baik.
1: Tidak apa-apa, sudah pada cari sampai keliling dunia, kepala pusing lagi. Mas Ari sama siapa kah?
0: Sendiri aja nih.
1: Oh, Sandy. Oke, baik. Salam juga spesial ini buat saya teman di ruangan Mas Ardi dengan Kental Leno. Mm-hmm. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. See you. Dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih untuk Puja ya, di Bintuni sebagai penelpon pertama kita di program Pro Dangdut kali ini. Ya, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Weh, dari Bintuni langsung ada di kawasan SMS ya.
2: Iya,
0: benar. Weh, Mama Rimba apa kabar?
2: Aduh, panas ini. Kabarnya sehat.
0: Tidak apa-apa panas, yang penting tidak sendiri toh.
2: Lagi.
0: Baik, silakan Mama Rimba, lagu dangdutnya apa ini?
2: Ini lagu dangdut apa ya sebenarnya ini? Yang enak apa ya?
0: Apa tuh?
2: Aduh, saya terperambung saja sudahlah.
0: Penyanyinya siapa nih? Lagu lama atau lagu baru?
2: Lagu lama lah.
0: Lagu lama. Oke, baik. Silakan. Kita cari dulu.
2: Ya, pertama untuk keluarga besar Semangga. Tanpa kecuali ya. Tuh, panas-panas begini kita ada bikin rujak ini. Datang juga. Selamat berbahagia bersama keluarga masing-masing. Ya, tidak panjang lebar dari Sabang sampai Merauke lah. Okay. Yang selalu mengikuti Pro Dangdut, teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke ya. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga berbahagia selalu bersama keluarga masing-masing.
0: Okay.
2: Terima kasih, Bung.
0: Okay, kembali kasih untuk Mama Rimba di kawasan Semangga 1 ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan untuk Anda juga ya yang masih terus mendengarkan siaran kami, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Dan langsung saja ada Maggie Z dengan Mata Air Cinta dan juga Mansur S ya. Kami sudah siapkan lagu yang berjudul Air Mata Perkawinan. Untuk itu, tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. dangdut adalah kita.

0: Ya, dua buah lagu baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Hari.
0: Oh, halo, selamat siang Ibu Natalia,
1: halo,
0: apa kabar?
1: Halo, benar, puji Tuhan baik-baik selalu.
0: Amin.
1: Kalau Bang Hari gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga baik, sehat.
1: Amin.
0: Bu.
1: Nanti Palu masih panas, Bang Hari.
0: Nggak apa-apa Bu, Merauke juga masih sama.
1: Tapi kalau di tempatnya Bang Hari, ruangannya kan adem.
0: Iya, ini kan kalau di ruangan Bu, kalau di luar, waduh.
1: Tetap disyukuri ya Bang Arya.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, silakan Ibu Natalia, lagu dangdutnya apa ini?
1: Bang Ari, saya suka lagunya Maimunah.
0: Maimunah.
1: Iya. Okay. Nanti Bang Ari carikan penyanyinya ya.
0: Siap. Oke, silakan. Dikirim dulu.
1: Salam yang pertama ada Ibu Utri Pak Fred ya. Selamat siang, salam sehat, salam manis, salam kompak. Terus ada Bang Jud, ada Kakak Anis, ada Ciure Jakarta Ibu Sofia Saab, ada Pak Noki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak San Lalo, dan Terafi, Putra Marorin, Putra Samir, ada Mama Nami, Mama Ini, Semaronya, ada Ibu Siti, ada juga Bang Lai yang ada di Kaltar, ada juga Putra Tengah, Bunda Ima, Kakak Puja, Ibu Ani, Kota Mobagu, terus ada Bang Benny Jody Manado bersama Bung Klip.
0: Okay.
1: Ada juga Bunda Ima, pokoknya dirangkul aja sapu rata dari atap ke setan pada kecuali ya.
0: Okay.
1: Bang Ari, sukses selalu.
0: Terima kasih Bu.
1: Bahagia selalu ya bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih Bang Ari.
0: Okay.
1: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Natalia ya di alamatnya sana yang sudah bergabung. Dan silakan kembali kami nantikan deringan Anda di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang punya Manado.
0: Weh, Ibu Ani, apa kabar Bu?
2: Ya, kabarnya ada baik-baik kabar, tapi panas membara.
0: Wah, panas membara, di sini juga panas.
2: Ramai.
0: Kayaknya masih belum ada yang hujan ya.
2: Belum, memang kenapa yang suk kering.
0: Suk kering ini padahal ya.
2: Iya,
0: baik.
2: Suk kering.
0: Silakan Ibu, lagu dangdutnya apa nih?
2: Epi Sutaisi boleh.
0: Apa judulnya?
2: Kopi susu. Panas-panas pagi ini memang kopi susu.
0: Oh, kopi susu Elvi Sukaisi. Oke, okay, oh, kita coba cari dulu. Kita cari dulu, silakan. Dikirim buat siapa?
2: Oke, okay, pertama-tama buat yang tugas yang Bang, coba dulu nih.
0: Dengan siapa?
2: Ari.
0: Ah, udah lupa lagi.
2: Itu lupa insaannya sekadang-kadang megabung. Aldo.
0: Oke, silakan Bu. Dikirim buat siapa?
2: Pertama-tama buat yang tugas, salam sehat, salam
0: sukses,
2: salam bahagia bersama keluarga. Terus mengirim salam anak terampe Mang Nasrul juga, Ning Farida, terampe Teti Dinda juga Bogor Bang Aan, salam sukses anak terampe Bunda Ima juga, anak terampe Jasa Puja juga, salam sehat dan sukses terampe apa ini Putra Tengah juga, salam sehatnya ada terampe siapa ya? Suruh lupa ini semua jauh pendengar air merokai tempat terkecuali kurang kurang okay. Dengan apa yang dekat petang ini semua jauh pendengar tempat terkecuali dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
2: Salam sukses semuanya.
0: Baik.
2: Aman itu lagu?
0: Aman.
2: Oh, oke okay deh, kopi susu. Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Tengah Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado ya yang sudah bergabung. Merequest satu buah lagu dari miliknya Elvi Sukaisi ya, featuring dengan Mansur S pendengar. Baik, untuk Anda semuanya ya, saat ini sudah dipukul 14:06. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Dan langsung saja dua buah persembahan, ada Lola Drakel dengan Maimunah dan juga Elvi Sukaisi duet bareng Mansur S dengan lagu berjudul Kopi Susu. Untuk itu tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri, apa kabar?
1: Kabarnya saya bersama keluarga sehat Mas Ari. Semoga Mas Ari juga sehat ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Di rumah.
0: Terima kasih.
1: Diberikan rezeki yang banyak yang lebih berbahagia.
0: Amin.
1: Ya Mas Ari.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Ibu Utri, silakan siang hari ini lagu dangdutnya apa ini, Bu?
1: Tapi ini, saya kasih ucapan boleh ya, boleh?
0: Silakan, ucapannya apa itu?
1: Iya. Saya ucapannya, selamat menyongsong ulang tahun atau hari bakti RRI Merauke, terus menjadi saluran informasi dan inspirasi mempersatu masyarakat di Kabupaten Merauke serta wilayah Papua Selatan. RRI Merauke tetap jaya, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka, Mas Ari.
0: Baik, terima kasih ucapannya Ibu. Nanti kalau bisa di tanggal 11 juga Bu ya.
1: Oh, tanggal 11?
0: Ya.
1: Itu ada apa Mas Ari?
0: Tanggal 11 hari bakti radio Ibu.
1: Oh iya betul. Ini ada upacara ya?
0: Upacaranya ada juga, nanti biasanya kita akan ngumpul semua. Biasanya ada yang ngumpul-ngumpul teman-teman semuanya yang biasanya gak pernah ketemu dalam setahun.
1: Iya betul ya, betul. Insya Allah Mas Arya, insya Allah tidak janji, insya Allah kalau saya bisa jalan dengan suami saya, kita pergi. Kalau tidak ya maaf ya, undangannya terima kasih banyak, semoga nanti kapan-kapan kita bisa bertemu lagi.
0: Baik, oke Ibu. Baik ya. Ibu Tri, silakan. Lagu dangdutnya apa ini Bu?
1: Lagu dangdutnya dari Uut Permatasari Mas Ari.
0: Waduh, Uut apa nih lagunya?
1: Uut lagunya tak jujur Mas Ari. Kita harus cari orang yang jujur, tidak boleh yang tidak jujur kan?
0: Itu kayaknya kue tuh Bu.
1: Bukan cucur, ini jujur. Kalau kecucur kan main Mas Ari yang warna apa, coklat-coklatan tau, jadi oh. Itu enak kan kalau kecucur. Ini jujur, jujur ya. Dalam apapun ya, dalam pasangan maupun okay. Dengan siapa saja harus kita jujur kan, gitu Mas Ari. Okay, kirim-kirim dulu ya, saya kirim untuk Puja dan apa Ibu Natalia, terima kasih, semoga selalu sehat di hari ini, dan juga Abang Kita Mami, Kak Anis, Bang Bintang Pratama, serta Mama Ima juga di Momere ya, dan juga untuk apa Ibu Marsia bersama pasangannya, semoga Ibu Marsia selalu sehat di hari ini, dan juga untuk keluarga, kembali lagi ke Merauke Mas Ari, untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun Budi Iki bersama keluarga, dan juga Mama Ines dan Bang Christian semuanya sehat, dan juga untuk mas-mas yang di SC4, SC5 semuanya sehat selalu, dan juga Ibu Siti dan juga Pak Hasan Lalo semuanya sehat, dan juga Mas Ari saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke semuanya selalu sehat di siang hari ini.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Tri di Seringgu. Dan juga kami ucapkan selamat datang ya untuk Kakak Aldo yang hari ini ya jadi MC ya di hari pertama Bintang Radio ya, atau juga audisi hari pertama Bintang Radio RRI Merauke. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada siapa ini? Halo,
2: selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Ari.
0: Iya, ini kayaknya dari siapa ini?
3: Dari mana ya? Ayo ditebak Bang Ari dari mana?
0: Kayak Bung Bintang Pratama bukan?
3: Salah.
0: Dari Putra Tengah?
3: Salah juga.
0: Waduh, siapa nih apa itu?
3: Butri pasti dia sudah kenal suara itu.
0: Siapa itu?
3: Yang punya Buton Selatan.
0: Aduh, siapa ini? Saya sudah lupa.
3: Banyu. Sudah lupa nih, Pak.
0: Ya?
2: Oh, Bang Yunus, benar. Bang Yunus, lama tak jumpa, kemana saja nih Bang?
3: Aduh, jaringan di sini susah sekali Bang Ari, jadi kita mau bergabung itu harus cari-cari dulu jaringan. Kalau internetnya bagus.
2: Kenapa bisa jadi begitu Bang? Mau,
3: tidak tahu di sini nih, kalau sudah jam-jam begini jaringannya hilang.
2: Jaringannya hilang?
3: Tidak ada jaringan seluler, jadi kita harus cari-cari di sudut-sudut rumah begitu baru kita dapat jaringan.
2: Aduh. Oke. Bang Yunus, di sana gimana nih Bang? Ya. Kalau untuk cuaca gimana nih Bang?
3: Aduh, panas sekali ini Bang Ari.
2: Berarti sama.
3: Tadi mendung tapi tidak hujan ya?
2: Nah itu.
3: Tadi turun hujan tadi
2: pagi. Sama juga, di Merauke juga kadang-kadang kalau paginya agak-agak mendung, agak-agak teduh, nanti siang panas sampai sore.
3: Oh, sama dengan di Merauke juga begitu ya?
2: Betul Bang. Oke. Bang Yunus, silakan ya. Lagu dangdutnya apa Bang?
3: Megizet
2: tadi udah tuh Bang.
3: Oh, sudah naik ya. Oh, betul. Aduh. Dari siapa yang bagus ini ya?
2: Dari siapa?
3: Dari siapa? Mansur R sudah naik juga tadi
2: Mansur
3: ya.
2: Mansur R sudah juga.
3: Sudah naik juga tadi Mansur R.
2: Siapa? Muhsin Alatas mungkin? Atau juga siapa begitu?
3: Dari ini aja, apa? Lewaldi.
2: Lewaldi apa judulnya, Lewaldi?
3: Judulnya Kacang Lupa Kulitnya.
2: Kacang Lupa Kulit ya. Oke, kita coba cari dulu. Silakan dikirim dulu buat siapa?
3: Ya, dikirimnya pertama buat Bang Arya, selamat bertugas. Nah, tentunya sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih.
3: Juga yang sudah lewat tadi ada Bu Utri ya, selamat siang. Juga ada siapa yang dari mana tadi itu? Ibu Ani.
2: Ibu Ani, betul.
3: Iya, Ibu Ani juga selamat siang. Juga ada Puja ya. Ada Nasrun, ada Ibu Farida. Ada Purnama Sari di Polman sana, juga ada Kak Bernat, Bung Freddy ya, ada Putra Tengah, ada Bang Luhut, dan semuanya juga, dari sampai Z aja.
2: Oke.
3: Tentu Bang Ari, silakan lanjut.
2: Siap. Oke Bang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Yunus ya di Buton Selatan yang sudah bergabung. Ya sudah lama tidak gabung ya di Pro 1 Era di Merauke, khususnya di acara-acara hiburan, dan sekarang bisa kembali ya untuk bergabung menyapa rekan-rekan dan juga para pendengar setia di wilayah Papua Selatan. Baik, untuk Anda semuanya, saat ini sudah dipukul 14.22 menit dan langsung saja kami hadirkan dua buah persembahan. Ada Uut Permatasari dengan lagu berjudul Tak Jujur dan juga Lewaldi dengan Kacang Lupa Kulitnya. Untuk itu tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan kembali kami membuka line telepon untuk Anda di 0971-333-0745. Saat ini sudah dipukul 14.34. Khususnya untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut, kami nantikan ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat Ipa. Siang. Selamat siang Bunda Ima.
1: Hai Bung Ari.
0: Hai juga, apa kabar nih?
1: Kabarnya baik dan sehat Bung Ari, Momere selalu sehat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Baik, Bunda Ima silakan langsung saja lagu dangdutnya apa ini?
1: Maya.
0: Maya, penyanyinya siapa nih Maya?
1: Nggak tahu, mungkin Bung Ari.
0: Oke, okay, Maya ini
1: mesti nama. Nggak tahu Bung Ari, nanti tolong ya PR-nya buat Bung Ari.
0: Baik, mesti nalata, silakan dikirim buat siapa ini?
1: Oh iya, oke. Okay. Kalau salam-salamnya buat semua saja, soalnya ada, akhirnya tadi ada Putra Tengah, ternyata dia sudah turun.
0: Bung Yunus, ternyata.
1: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Ari ya, terima kasih, selamat siang, salam sehat. Buat teman-teman ya yang mungkin nanti gabung sebentar atau yang sudah gabung, semuanya selamat siang, selamat mendengarkan. Dan semoga terhibur di siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut ya. Semoga sehat selalu semua teman-teman Putra Tengah. Sebenarnya tadi dan Putra Tengah tapi dia turun.
0: Oh begitu.
1: Iya. Makanya tadi sebenarnya Bunda request lagu dia yang salam-salam. Tapi dia turun, mungkin dia gabung sendiri sudah.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Bung Ari. Tuhan memberkati.
0: Baik, terima kasih Bunda Ima di.
1: Iya.
0: Terima kasih untuk Bunda Ima di Maumere ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan di belakangnya lagi ada siapa ini? Kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Bung Ari.
0: Nah, kalau ini baru nih.
2: Ini baru. Baru nongol.
0: Bu Bung, Putra Tengah apa kabar nih Bung?
2: Ah, puji Tuhan, kabarnya baik-baik, sehat selalu. Nah. Cuaca cuma mendung-mendung ini.
0: Oh, mendung-mendung saja ya, tapi tidak hujan.
2: Belum ada juga hujan.
0: Oke, Bung, silakan. Lagu dangdutnya apa nih?
2: Ona Sutra.
0: Apa judulnya?
2: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang. Baik, silakan dikirim.
2: Di mana hujan terbayang-bayang? Di mana hujan?
0: Silakan, Bung, dikirim.
2: Oke, okay, salam untuk Bung Ari. Selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu. Nah, juga apa? Nah, Bunda Ima berturun ya. Kemudian Pak Budi Putri, Ahmad Irwan, Mas Lia, Bintang Pratama, Pak Nasrul, Ibu Ani, Cak Juru Sumadi Mado, Bang Klik juga Ibu Ratna, kemudian juga Bang Luhut, juga ada Pak Junaidi, dan juga, sudah semua-semua saja.
0: Baik.
2: Di gabung saya, di kopi saja semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga terhibur dan salam kompeten.
0: Amin.
2: Oke,
0: amin.
2: Terima kasih Bung Ari. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih untuk Putra Tengah ya di Fak-Fak yang sudah bergabung. Dan peringat dimanapun Anda berada, saat ini sudah dipukul 14.38. Dan langsung saja, Musin Alatas dengan Maya dan juga satu buah persembahan dari Haji Ona Sutra dengan Terbayang-Bayang. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan pendengar dimanapun Anda berada, ya, saat ini sudah di pukul 14:50. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan ya program Pro Dangdut di edisi hari ini, ya, di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke, karena nanti ataupun juga saat lagi di pukul 15 Anda akan ikuti Warta Berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, dan satu buah lagu menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Ya, satu buah lagu dari miliknya Aisyah Putri dengan Ganti Pacar menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

siang ini. 01 RRI Merauke. 01 RRI Merauke. Instagram @01 RRI Merauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Saryanto.

0: Pendengar, rangkaian pelaksanaan RRI Fest Merauke hari kedua diisi dengan kegiatan sosial donor darah bersama Palang Merah Indonesia PMI yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun PMI pada Kamis 3 September kemarin. Kegiatan donor darah tersebut diikuti berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah, TNI, Polri, Basarnas, hingga masyarakat. Donor darah menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga kegiatan sosial bagi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Merauke, Iskandar, mengatakan, kegiatan sosial melalui donor darah merupakan salah satu bentuk kontribusi RRI dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi dan masyarakat dalam kegiatan donor darah menunjukkan adanya kepedulian bersama untuk membantu sesama. Darah yang terkumpul nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Iskandar berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest Merauke dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bentuk nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan sekitar. Puluhan masyarakat adat Malin menyampaikan protes terkait pembangunan jalan di Distrik Wanam terkait kelayakan lingkungan hidup yang dinilai dapat merusak ekosistem hutan setempat. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Pembangunan jalan sepanjang 135 km di Distrik Wanam hingga Muting mendapat protes keras sejumlah masyarakat adat Malin. Pasalnya pembangunan jalan tersebut dinilai dapat merusak ekosistem hutan setempat. Ketua Forum Masyarakat Adat Malin Anin Kondodikul atau Formama, Simon Balagaise menyatakan, pembangunan jalan Wanam hingga Muting merupakan bentuk kegagalan administrasi yang fatal karena dinilai tidak melalui proses sosialisasi yang jelas kepada masyarakat adat. Simon mengatakan, meskipun pemerintah menyampaikan telah melakukan sosialisasi, pihaknya menilai proses tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurutnya, pembangunan jalan ratusan kilometer itu yang melewati kawasan hutan sangat berdampak terhadap ruang hidup masyarakat adat dan lingkungan.
2: Jalan 135 km dari Wanam, Distrik Ilwayar, Dusun Bunip, melewati kampung-kampung itu Kampung Nakias, Kampung Salamepe, Tagaepe, Ihalik, Kaptel, sampai ke Kampung

0: dari strategi nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah Kabupaten Merauke akan tetap menjalankan perintah dan arahan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga keselamatan sebelum adanya keputusan atau kebijakan yang berbeda.
1: Harus kita sikapi dengan kondisi atau sikap yang tidak profesional, baik. Jadi mungkin itu menjadi salah satu saluran dan inspirasi masyarakat, tetapi kita juga harus menghormati apa yang menjadi kebijakan dan juga regulasi yang dilakukan secara nasional. Jadi kebijakan nasional, apalagi penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional dengan program BSN, ini bagian daripada strategi nasional untuk kedaulatan pangan nasional.
0: Bupati Yosef Gebse minta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan keputusan kepada lembaga yang memiliki kewenangan. Sementara, masyarakat adat Malin juga minta penghentian sementara, pembukaan hutan, dan pembangunan jalan hingga terdapat kepastian hukum serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Bupati Merauke menegaskan pemerintah tetap akan merespon aspirasi masyarakat sepanjang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jessica Ardana melaporkan.
2: Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat, bagian dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai informasi tersebut disampaikan Dwi Juniarti.
3: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodairal 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
4: Bagaimana Kodara 11 memberikan pengabdian di bidang kesehatan, di mana kita memberikan pelayanan kesehatan gigi, penyuluhan kesehatan. Jadi kita laksanakan ini secara berkala. Nanti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodara. Kita kan punya 14 Kodara, termasuk 3 armada. Dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut dan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026 dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak, bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah ya kan di pantai.
3: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke mengapresiasi pelaksanaan kegiatan donor darah yang digelar RRI Merauke dalam rangkaian RRI Fest 2026. Penanggung jawab administrasi PMI Merauke, Fitri Rahmawati, mengatakan, kegiatan donor darah tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan RRI Fest, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kemanusiaan. Menurutnya, RRI sebagai media terpercaya terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, di samping juga peduli terhadap kemanusiaan. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada RRI untuk kegiatan donor darah. Kegiatan bukan hanya bagian dari rangkaian pelaksanaan RRI Fest, tetapi juga bentuk nyata kepedulian kemanusiaan, karena setetes darah dapat menjadi harapan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. PMI juga mengapresiasi para pendonor yang telah

0: terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan ia berharap kegiatan donor darah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Komando Daerah Angkatan Laut 11 bersama Bea Cukai Merauke dan sejumlah instansi terkait memusnahkan jutaan batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Kabupaten Merauke. Kembali, Dwi Juniarti menurunkan laporannya.
1: Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal merupakan barang bukti hasil penindakan yang dilakukan Kodairal 11 Merauke beberapa waktu lalu. Pemusnahan dilakukan dalam kegiatan press conference di Markas Kodairal 11 yang dihadiri Panglima Komando Armada Republik Indonesia serta sejumlah pimpinan tinggi TNI.

0: Dan terhadap peredaran rokok ilegal tersebut merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat, mulai dari proses penindakan, penyelesaian perkara, pemulihan hak negara, hingga pemusnahan barang bukti. Menurutnya, penindakan terhadap rokok ilegal tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan penegakan hukum, tetapi memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim perdagangan yang sehat, serta melindungi kepentingan masyarakat.
1: Ke depan, terdapat tiga komitmen strategis yang perlu kita perkuat. Pertama, peningkatan deteksi dini melalui penguatan instrumen intelijen untuk mengendus potensi pelanggaran sebelum terjadi. Kedua, penguatan pengawasan wilayah untuk memastikan wilayah kerja Federal 11 tidak memiliki celah yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur peredaran barang ilegal. Ketiga, penguatan sinergi antar instansi melalui koordinasi operasional yang berkelanjutan dengan bea cukai dan aparat penegak hukum lainnya. Ketiga langkah tersebut menjadi fondasi agar keberhasilan penindakan saat ini dapat berkembang menjadi sistem pencegahan yang semakin efektif.
0: Berdasarkan perhitungan nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai 2 miliar lebih, sementara nilai cukai yang melekat sekitar 1,11 miliar dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 1,45 miliar rupiah. Koda Eral 11 menegaskan keberhasilan penanganan perkara tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah Papua Selatan sekaligus melindungi kepentingan ekonomi negara. Melalui sinergi tersebut, aparat berharap peredaran barang ilegal di wilayah Papua Selatan dapat ditekan sekaligus memastikan penerimaan negara dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Selanjutnya berita olahraga pendengar. Notre Dame FC berhasil mengamankan tiket ke putaran nasional Suratin Cup U17 setelah tampil luar biasa di babak kualifikasi wilayah Papua Selatan. Sekretaris Asprof PSSI Provinsi Papua Selatan, Arnold Rudolph, mengatakan, turnamen Suratin Cup U17 merupakan turnamen resmi PSSI termasuk Asprof PSSI Provinsi Papua Selatan. Dikatakan, lolosnya Notre Dame ke putaran nasional Suratin Cup U17 ini membuktikan bahwa pembinaan usia dini di wilayah Papua Selatan berjalan ke arah yang baik. Menurut Arnold Rudolph, Asprof PSSI Provinsi Papua Selatan terus mendorong dan mendukung penuh persiapan tim agar bisa mengharumkan nama daerah Papua Selatan di kancah nasional. Arnold Rudolph menyampaikan, terima kasih untuk pelatih, ofisial, orang tua, dan semua pihak yang sudah mendukung pelaksanaan Suratin Cup berjalan lancar dan sukses. Lolos ke nasional, Notre Dame akan mewakili Provinsi Papua Selatan bersaing dengan tim-tim terbaik dari 38 provinsi lain di Indonesia. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke sore ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan pendengar, kali ini di program Ekonomi Digital ya, kami akan berbagi informasi-informasi terkait juga dengan masalah perekonomian di saat ini, pendengar. Baik, pendengar, kali ini ya untuk informasi yang pertama kami sampaikan, perkembangan Artificial Intelligence atau AI mendorong perusahaan di berbagai industri untuk mempercepat transformasi digital. Tetapi, tantangan enterprise kini tidak lagi sekedar menentukan teknologi yang akan digunakan, melainkan memastikan kesiapan data, infrastruktur, keamanan, sumber daya manusia, serta tata kelola agar AI mampu diterapkan secara nyata dan menghasilkan nilai bisnis yang terukur. Ya, kondisi ini menjadi perhatian dalam Ignite Pro, ya, forum enterprise yang menjadi bagian dari Bali Annual Telkom International Conference 2026. Ya, dengan tema The Enable Enterprise. Dan forum ini mempertemukan pemimpin bisnis, pemerintahan, teknologi, investor, serta mitra ekosistem digital untuk membahas bagaimana perusahaan dapat membawa AI dari tahap eksperimen menuju implementasi yang memberikan dampak nyata. Ya, dalam kesempatan itu, Telkom Solution, bagian dari Telkom Group, mendorong pembahasan transformasi AI secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dan ekosistem melalui 4 pilar utama, yaitu intelligence, trust, infrastruktur, dan collaboration. Keempat pilar ini mencakup kesiapan AI, tata kelola, infrastruktur digital, hingga kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dan Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia mengatakan, perkembangan AI membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh agar pemanfaatannya dapat memberikan dampak nyata bagi perusahaan, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, ya, dan nanti masih akan ada informasi lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda, pendengar. Ya, selanjutnya ini nanti kami akan bagikan informasi, DPR minta insentif pajak 2027 tidak hanya dinikmati usaha besar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id, pendengar.

0: kawan, kamu tahu tidak? Sekarang ini banyak sekali kasus hukum yang terjadi, tetapi diselesaikan dengan cepat dan transparan loh.
1: Iya, Wan. Itu karena pemerintah terus memperkuat penegakan hukum, agar masyarakat merasa adil dan aman.
0: Betul, hukum itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi hak setiap warga negara.
1: Nah, makanya kita semua juga harus taat hukum. Mulai dari hal kecil seperti tidak melanggar lalu lintas, sampai menghormati hak orang lain.
0: Kalau semua patuh hukum, Indonesia bisa jadi negara yang tertib dan berkeadilan.
1: Mari bersama dukung penegakan hukum yang bersih, adil, dan bermartabat.
2: Penegakan hukum yang kuat, Indonesia yang hebat. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda. Ya, kita akan ikuti rangkaian penutupan RRI Fest di sore hari ini yang akan disiarkan langsung melalui Pro 1 dan juga Pro 2 ya. Dan penutupan RRI Fest 2026 langsung dari halaman RRI Merauke. Selamat mendengarkan.

0: Asik.
1: Sama-sama. Oke. Okay. Okay. Yang pastinya untuk sekarang jangan dulu ya. Berteman dulu, jangan langsung jadi istri ya.
2: Iya. Masih sekolah soalnya.
1: Terima kasih banyak Adik Adriano dengan judul lagunya Akad ya. Oke. Okay. Selain bernyanyi, punya
0: hobi apa lagi
1: nih Kak? Apa lagi?
0: Kalau hobi sih mungkin main bulu tangkis, tapi tangkis?
1: Iya. Kadang-kadang.
2: Ya, kadang.
1: Lagi fokusnya bakatnya adalah bernyanyi yang
0: ya.
1: Lebih biasa ya.
2: Dari sejak kapan Adik Adriano ini bernyanyi?
0: Kalau nyanyi udah dari kayaknya 7 tahun ke atas.
2: 7 tahun?
0: Iya.
2: Berarti dari umur
1: usia 7 tahun maksudnya Kak Yogi. Hah? Dari mulai usia 7 tahun.
2: Oh, usia 7 tahun.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi pasti dari SD.
0: Iya.
1: Oke, baik Adriano, lagunya Akad yang pasti juga sudah menghibur kita untuk suasana sore hari ini. Satu kata dulu dong untuk kegiatan kita RRI Fest di tahun 2026 dari Adik Adriano. Satu kata aja.
2: Satu kata aja.
1: Jangan banyak-banyak.
0: Tetap semangat.
2: Sudah satu kata. Sudah kata aja. Oke.
1: Sendiri yang kasih.
2: Artinya dua tadi Kak, dua kata.
1: Apa? Mau ditambahkan apa?
2: Semangat, tambah satu kata lagi.
0: Tetap semangat
2: aja. Tetap semangat.
0: Kan dua.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Ade Adriano.
1: Oke, dari yang pastinya kita menyapa dulu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Merauke yang sedang mendengarkan melalui FM 94,8 MHz.
2: Dan juga teman Pro 2 ya. Betul? Di 96,4
1: ya.
2: MHz.
1: Dan yang pastinya juga semua masyarakat Merauke yang masih tetap
2: setia bersama kita di sini.
1: Sebagian.
2: Oh, sebagian.
1: Iya, yang lalu lalat di traffic light ya.
2: Oke.
1: Okay. Ahmad Yani, perempatan juga khususnya kita berikan apresiasi juga buat adik-adik kita dari SMA Negeri 3 Merauke
2: dan juga para pelaku UMKM.
1: Yes. Semua yang tentunya terlibat dari hari pertama dan juga hari terakhir kita ya. Dan di suasana sore hari ini kita kembali lagi kasih informasi kepada semua masyarakat Merauke ya. Dan juga teman Pro 2 bahwa yang mau berbelanja karena ini hari terakhir jadi banyak cashback bonus. Boleh berbelanja sepuasnya selama acara kita berlangsung dan yang pastinya berbelanja di beberapa stand yang berbeda.
2: Iya, dengan minimal 200.000 Anda bisa dapatkan cashback sebesar Rp50.000. Berarti untung 50.000
1: dong,
2: Kak.
1: Jadi 150.000 saja.
2: Benar. Akan belanja.
1: Benar. Yang 50.000-nya bisa untuk uang beli bensin ya.
2: Benar.
1: Voucher. Dan khususnya untuk adik-adik dari SMA Negeri 3 Merauke ini cuma-cuma dikasih cashback Rp50.000 ya. Khusus yang bertanya, yang aktif.
2: Benar. Tadi kayaknya ada tiga lagi yang mau bertanya, Kak.
1: Iya, betul sekali. Tadi sudah kita kasih kesempatan pertama untuk tiga penanya. Sekarang silakan.
2: Untuk yang tiga lagi di mana?
1: Tiga penanya berikutnya lagi sosialisasi terkait dengan peran dan juga tugas daripada Densus 88 anti teror atau bahkan mungkin mau bertanya juga seputar RRI boleh lah ya.
2: Oke.
1: Bonus ya, Pak. Bonus juga nanti pastinya ya. Oke. Mari.
2: Mari. Abang-abang dari Densus mungkin bisa
1: ke halaman di depan kita nih ya, di depan aula. Kalau saya. Dan yang pastinya ini juga sekaligus memberikan edukasi kepada semua masyarakat Merauke
2: benar,
1: yang sedang mendengarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 2 karena kegiatan kita sudah live ya. Oke, dan kita berharap bahwa untuk kegiatan di tahun ini ya, Yogi, maksud dan tujuan kita tercapai ya.
2: Iya.
1: Karena sesuai juga dengan tema kita di tahun ini, tema daripada kegiatan RRI Fest tahun 2026 ya, yaitu harmoni dalam aksi bersama
2: membangun negeri.
1: Oke. Dan yang pastinya tahun ini juga kita punya tujuan atau maksud kegiatan ya. Oke.
2: Jadi tentang RRI Fest ini merupakan sebuah kegiatan ya yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia atau RRI. Dan melalui berbagai rangkaian kegiatan yang inspiratif, bermanfaat dan berdampak positif, RRI Fest 2026 ini menjadi wadah ya untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, kelestarian seni dan budaya, peningkatan kesadaran kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik.
1: Betul sekali, dan yang pastinya juga RRI Fest ini sebagai wadah ya, wadah kolaborasi inklusif untuk perkuat sinergi antara RRI, kemudian masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan yang mana untuk mewujudkan Asta Cita Indonesia. Dan perlu juga diketahui ya, bahwa kegiatan kita sudah berlangsung dari tanggal 2, di mana kegiatannya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu senam sehat bersama,
2: cek kesehatan gratis, donor darah.
1: Dan juga wadah untuk pentas seni ya.
2: Benar sekali.
1: Okay. Atraksi dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Merauke. Sudah siap ya?
2: Sudah okay. Siap. Abang-abangnya mungkin bisa menuju lapangan kembali.
1: Iya, hai. Kita hai dulu, hai, say hey, hello. Buat semua yang pastinya di sore hari ini, kita sangat memberikan apresiasi luar biasa kepada Bapak Ibu Guru dan juga masyarakat yang selalu berkunjung ke halaman RRI Merauke. Oke, okay. Pak Vincent ada pertanyaan lagi nih?
3: Oh begitu, ya silakan.
1: Oke, silakan boleh langsung bertanya dan kita juga sudah live langsung di Pro 1 Pro 2 ya.
3: Ya.
4: Baik, selamat sore Bapak. Ya. Perkenalkan nama saya Helvin. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana bentuk kerjasama Densus 88 dengan lembaga lain seperti BNPT, TNI, atau pihak sekolah dalam menjalankan tugas pencegahan terorisme?
3: Ya, baik, terima kasih. Tentunya kita beberapa minggu sekali kita selalu sambangi, kita sampaikan fenomena yang terjadi saat ini, terutama penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Baik itu dari TNI Polri maupun stakeholder yang lainnya seperti di pemerintah kabupaten, provinsi, dan lembaga lainnya, selalu kita sambangi dan kita sampaikan apa-apa fenomena kasus yang terjadi, khususnya tentu di grup TCC, True Crime Community. Kita selalu menjalin komunikasi yang baik di setiap lembaga tersebut. Baik.
1: Oke, itu pertanyaan pertama ya. Silakan untuk pertanyaan kedua.
5: Selamat sore Bapak. Jadi di sini perkenalkan nama saya Andreano. Saya izin bertanya sebentar. Apa saja ruang lingkup utama Densus 88, mulai dari tahap pencegahan, pengintaian, penindakan, hingga pasca penangkapan? Itu aja Pak.
3: Ruang lingkupnya?
5: Iya Pak.
3: Ya tentu ruang lingkupnya selalu kita petakan, kita analisa terlebih dahulu kendala di lapangan seperti apa. Nanti setelah terprogram sama kita, langsung kita cross-check ke TKP. Seumpamanya masih bisa kita atasi, kita awasi, kita lakukan pendekatan. Ya, seumpama katakanlah seorang anak itu tergabung dalam grup, kita selalu bersikap ramah dan baik tentunya, kita datangi ke rumahnya. Ya, tentu kita kasih pemahaman. Ya, bukan kita tangkap, kita kasih pemahaman dan kita bikin surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi kegiatan yang dia lakukan di media sosial seperti tergabung di grup TCC tersebut.
2: Oke, baik, tadi penanya kedua. Lanjut ke penanya ketiga.
6: Baik, selamat sore Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ananda Rizky Pratama. Jadi pertanyaan yang ingin saya berikan yaitu, apa peran Densus 88 dalam membina dan mendampingi mantan narapidana teroris agar kembali diterima masyarakat? Sekian, terima kasih.
3: Oke, baik. Tentunya di Kabupaten Merauke ini pernah kita lakukan penegakan hukum di tahun 2021. Setelah kita lakukan penangkapan dan semua bebas, kita langsung sambangi ke rumahnya. Kita kasih pemahaman yang lebih baik, yang berlalu biarlah berlalu, tetap tatap ke depan untuk masa depannya, dan kita kasih tahu juga ke mereka untuk tidak berbuat seperti yang dulu lagi. Ya, tentunya apa-apa informasi terbaru dari Densus terkait masalah teror, kita selalu kasih pemahaman ke mereka. Tentunya kita tidak serta-merta pergi begitu saja, ya kita juga melakukan pendampingan, mengasih bantuan, itu tetap kita lakukan. Tapi alhamdulillah di Merauke ini sudah diterima masyarakat semua dengan baik dan sudah punya pekerjaan masing-masing di sini. Nah, nanti ketika adik-adik ada hal-hal yang mencurigakan, tentunya komunitas-komunitas yang berbasis radikal bisa hubungi di hotline kita yang sudah ada di tenda. Ya, nanti harapan saya setelah acara ini berakhir, kita minta foto bareng. Minta foto bareng, bisa di foto juga yang ada di stand kita, monggo silakan. Begitu.
1: Baik, okay. Terima kasih untuk tiga penanya ya, adik-adik, siswa-siswi.
6: Luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik tadi ya, Kak ya.
1: Betul, dari SMA Negeri 3 Merauke ya, dan yang pastinya juga edukasi bagi kita semua yang ada di kegiatan RRI Fest ini. Oke, mungkin apakah ada yang masih mau bertanya lagi atau sudah tidak ada? Sepertinya
6: sudah tidak ada ya, Kak ya.
1: Mungkin pesan terakhir nih ya buat adik-adik siswa-siswi dan juga masyarakat yang sedang mendengarkan melalui siaran Pro 1 dan juga Pro 2 nih ya, terkait dengan kehadiran Densus 88 anti teror Polri wilayah Papua.
3: Silakan. Ya, baik, terima kasih. Pesan dan harapan Densus 88 terhadap masyarakat semua, terutama buat adik-adik pelajar, bermedia sosial lah yang baik. Ya, karena bermedia sosial yang baik itu sangat menguntungkan. Dan apabila menemukan hal-hal yang tidak baik di media sosial, silakan hubungi hotline kita. Dan kepada masyarakat UMKM dan masyarakat lainnya, jikala menemukan gejala-gejala atau komunitas yang tidak jelas, yang potensinya akan mengganggu situasi Kamtibmas di lingkungan sekitar, bisa juga hubungi kita ya. Nomornya, hotline-nya sudah ada di stand kita. Kita tidak menutup, kita membuka. Kita membuka lebar-lebar setiap pengaduan yang ada di Merauke, di Papua Selatan khususnya, begitu.
6: Baik, terima kasih banyak Bapak Firsan ya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Gimana kalau tidak bagaimana kalau misal ada sekolah-sekolah yang ingin mengundang dari Densus 88 untuk mengisi materi di sekolah mereka, ada alurnya seperti apa?
3: Alurnya tidak ada, ya. Alurnya itu bebas, ya, bahasa lapangannya itu los, ya. Kita itu datang ke sekolah-sekolah itu harapan kita. Dan ingat, kita datang tidak dipungut biaya, alias gratis. Kita punya akomodasi sendiri. Itulah gunanya Densus agar terciptanya situasi kondisi di masyarakat maupun di kalangan pelajar, begitu.
6: Baik, terima kasih.
1: Baik, sekaligus juga sebagai informasi kepada semua masyarakat ya, yang sedang mendengarkan di siaran Pro 1 dan juga Pro 2, siapa tahu punya kegiatan bisa langsung undang ya, Pak ya.
3: Yeah.
1: Oke, bebas hambatan, gratis pokoknya ya.
3: Gratis.
1: Terima kasih banyak untuk Eko Firsan Hidayat selaku Katim Idensus dan Pencegahan Densus 88 dan Teror yang sudah bersama-sama dengan kita, bersama rekan-rekan yang lain ya, selama 3 hari di sini.
3: Terima kasih.
1: Tanggapan sedikit masih terkait RRI Fest ini.
3: Ya, kita Densus tentunya sangat bersyukur ya dengan kehadiran kita di sini, ya dengan harapan kehadiran kita di acara RRI Fest ini, masyarakat luas tentu bisa mengenal Densus itu seperti apa. Ya, kita bekerja militan dan humanis.
1: Oke, terima kasih banyak. Kita punya voucher spesial buat adik bertiga yang sudah bertanya ya.
3: Terima kasih.
1: Kita akan bagikan ya. Oke, dan nanti juga kami persilakan untuk foto bersama di depan standnya Densus 88 ya, Pak ya.
3: Iya, iya.
1: Baik, silakan untuk boleh diterima ya.
6: Voucher-nya.
1: 3 voucher spesial buat adik bertiga ini boleh dibagikan dulu. Dan silakan berbelanja di beberapa stand yang berbeda. Silahkan langsung diterima untuk cast-nya ya.
3: Wih, luar biasa.
1: Boleh foto dulu? Boleh foto dulu di sini dong, depan sini ya, biar kelihatan. Pak, saya undang Pak, Pak Iskandar, mari boleh bergabung. Foto dengan adik bertiga yang mendapatkan voucher. Pak Fisan, silahkan bergabung. Oke, okay, dan nanti setelah itu foto lagi di depan stand-nya Densus 88 ya. Oke, okay, sambil adik-adik khususnya untuk tari kreasi ya.
3: Iya, boleh menyiapkan diri ya, Kak ya.
1: Ya,

0: terlibat dalam kegiatan kita selama 3 hari. Kita juga berikan apresiasi dulu ya kepada semua yang sudah memberikan dukungan layanan spesial dalam kegiatan kita selama 3 hari ini. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Dinas Perindakop Kabupaten Merauke, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, LO Polda Papua Selatan, Densus 88 Anti-Teror Polri, Polres Merauke, kemudian Palang Merah Indonesia, pimpinan PT Berkat Cipta Abadi Korindo,
1: pimpinan SMJ DPD IWAPI Papua Selatan, pimpinan UD Bumi Minatani, pimpinan Toko Megatama, pimpinan PT Adriera, Dr. Haji Ahmad Ali Mudin, SAMKN, dan juga Haji Ramli.
0: Ya, dan tentunya juga pimpinan PT PLN Persero P3 Merauke dan pimpinan PT Telkomsel Merauke. Dan yang pasti sambil adik-adik ini persiapan, kita juga say thanks buat semua pelaku UMKM yang sudah terlibat ya.
1: Benar sekali, ada kedai Jovo, Adil's Kitchen, Cendol Sagu, Tempat Singgah, Nabila Food, KWT Berkat dengan sayuran segarnya, UMKM I3 Sagu Bakar Gula Merah, Tambakers, Sarah Waninggap Sai, Batik Benang Ikat Kalimaro Merauke, Capung Art dengan karya lukisnya, semua pelaku UMKM dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, semua pelaku UMKM dari Dinas Perindangkot Kabupaten Merauke, UMKM Mama Albertina, UMKM Mama Daniela,
0: ya, kemudian juga UMKM Mama Sinci Henluni, UMKM Mama Seri Santindun, dan juga UMKM Mama Hagar Matani. Setelah tari kreasi, kita akan mendengarkan ataupun juga ada dalam sesi rangkaian penutupan yang mana akan dilaksanakan atau ditutup langsung oleh Kepala LPP RRI Merauke. Baik, tari kreasi yang sudah disiapkan segala properti luar biasa dengan juga pakaian adatnya yang luar biasa sudah maksimal sekali. Mereka akan perform untuk sore hari ini. Kita boleh

0: Baik, luar biasa sekali penampilan dari adik-adik tari kreasi SMA Negeri 3 Merauke ya, Kak ya.
1: Iya, mereka sudah sangat maksimal ya untuk memberikan performance dengan tari kreasinya. Oke, sambil propertinya.
0: Oke, mungkin kita boleh bertanya-tanya dulu?
1: Boleh.
2: Oh iya.
1: Kenapa tidak? Hari keempat mungkin penari kita ya. Sambil propertinya di amankan dulu ya.
0: Oke.
1: Oke.
3: Iya. Kaget saya suara sebelumnya. dan
2: mungkin agak maju lagi ya.
3: Iya. Keempat penari kita yang sudah perform dan kita boleh tahu dulu nih ya.
0: Namanya siapa ya?
3: Namanya dan juga tadi bawakan tarian apa spesial?
4: Perkenalkan nama saya Angelika Marta Demgair.
5: Perkenalkan nama saya Angelika Maria Demgair.
6: Perkenalkan nama saya Edwin Matius Bibina.
7: Perkenalkan nama saya Godfrey John Himatam.
3: Oke, kayaknya ada yang kembar kah? Atau?
4: Iya,
3: kembar. Oh, luar biasa ya. Ternyata mereka berdua kembar ya, saudara kembar. Nah, tarian tadi kalau boleh tahu judulnya apa?
4: Tarian Kuripasai.
0: Itu ceritanya seperti apa?
3: Iya, pesannya apa?
4: Tariannya tentang dua raksasa yang sedang bertengkar karena kekuasaannya.
3: Oke. Okay.
4: Karena kekuasaan tanah. Dan kita bawa cerita itu dari Papua Barat, terinspirasi. Dari Teluk Wondama.
3: Jadi itu adalah karya dari Teluk Wondama ya, yang mana kita sudah saksikan. Dan juga pesan yang disampaikan lewat tarian tadi. Ini kalian butuh berapa lama untuk berlatih dan perform? Atau sudah terbiasa?
4: Sudah dibawakan.
3: Oke, dalam kompetisi lomba-lomba?
4: Iya.
3: Sudah berapa banyak lomba nih yang terlibat?
4: Sudah lumayan banyak.
2: Sampai tidak terhitung kakak, sampai lupa berapa.
3: Pernah dapat juara tidak nih?
4: Pernah.
3: Juara berapa saja tuh?
4: Kalau tarian ini pernah dibawakan di kapsul waktu kegiatan art.
3: Oh, Festival Art Mr. Yes. Oke. Iya, kebetulan kita sama-sama di sana ya. Oke, okay. Kakak ini biasa aja. Ya, mungkin dari adik berempat nih ya, kan boleh dibilang kakak Yogi ya. Tari-tari yang temanya tradisional itu kayaknya anak muda sudah mulai
0: boleh dibilang jarang ya.
3: Sudah tidak terlalu interest ya.
0: Kenapa
3: kalau
0: kalian
3: berempat,
0: kalian berempat gimana? Untuk menari-menari tradisional seperti itu.
4: Kalau menurut kita, kalau menurut saya sangat bangga karena saya bisa membawakan tarian Papua. Karena kita tinggal di Papua, kita juga bisa membawakan tarian Papua itu karena satu kebanggaan buat kita, karena kita bisa membawakan tarian tersebut.
0: Oke, luar biasa. Kayaknya masih capek habis nari kakak, jadi suaranya, napasnya agak habis ya. Oh, sudah habis. Kakak juga menari kak, apa tadi? Oke. Oke, selain...
3: Iya, ini baru muncul lagi suara saya. Soalnya saya melawan angin, jadinya saya juga harus kuat, lebih kuat suara saya. Terima kasih untuk motivasi luar biasa dari adik berempat ini ya. Dan yang pastinya kita doakan juga kalian tetap terus bisa mengembangkan tarian tradisional ya. Yang bisa go untuk ikut kegiatan di tingkat nasional bahkan internasional.
0: Amin.
3: Dan pelatihnya itu bocoran informasi kakak Yusuf ya. Kakak Yusuf Bonara ya.
4: Iya, kakak Yusuf sama kakak Peri Yarona.
0: Baik, luar biasa. Kita ucapkan terima kasih banyak juga ya buat Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing adik-adik kita. Oh, sudah habis ya baterainya kayaknya kakak. Oke, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya iya. Seperti apa nih kakak?
3: Apa mic-nya agak sentimen dengan saya? Oke, baik. Terima kasih buat keempat penari. dari kita ya, dari SMA Negeri 3 Merauke yang sudah perform. Dan yang pastinya kita perlu untuk memberikan apresiasi anak-anak muda, generasi muda yang masih cinta dan terus ikut melestarikan budaya bangsa, khususnya kita yang dari Papua Selatan, Merauke. Baik, Kakak Yogi.
0: Baik, Kak Deci.
3: Iya, bagaimana? Sebelum nanti kita akan lanjutkan untuk performance berikut ini.
0: Yang terakhir ya.
3: Betul, menjadi penutup, yaitu special drum band dari SMA Negeri 3 Merauke. Tapi sebelumnya, kita akan ikuti dulu untuk rangkaian acara berikut ya. Iya, yang mana hari ini merupakan hari ketiga, hari terakhir.
0: Dan merupakan hari penutup ya.
3: Betul. RRI Fest, dan kita akan sama-sama untuk mendengarkan dulu dan sekaligus mengikuti closing ceremoninya ya, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala LPP RRI Merauke ya,
0: Bapak Iskandar, ya,
3: Bapak Iskandar SPT. Dan kita mungkin ada dalam suasana yang boleh dibilang ini menjadi penting sekali untuk kita ikuti bersama dan dengarkan bersama sebuah statement atau juga pesan selama 3 hari ya. RRI Merauke mengadakan event RRI Fest yang merupakan program nasional setiap tahun diadakan menjelang peringatan hari
0: ulang tahun radio ya Kak ya.
3: Betul, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini tahun 2026 tanggal 11 September usia RRI ke 81 tahun. Baik, untuk itu kita akan sama-sama mendengarkan, menyimak dulu penyampaian untuk pesan ataupun statement yang mana juga sekaligus menutup seluruh rangkaian acara RRI Fest yang akan disampaikan oleh Kepala LPP RRI Merauke, Bapak Iskandar SPT. Silakan.
8: Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salpe, salam, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita sempat berkumpul di aula halaman RRI dalam rangka selamat sore ya. Baik, terima kasih. Dalam rangka penutupan acara RRI Fest yang selama 3 hari kita sudah lakukan, yang kami hormati Bapak dan Ibu serta adik-adik pelajar SMA Negeri 13 yang hadir di SMA Negeri 3, SMA Negeri 3 yang sudah hadir bersama kita selama 3 hari mengisi acara yang kita lakukan. Serta pendengar RRI di mana saja berada, baik itu di program 1 atau di program 2 yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Kepala LPP RRI Merauke, beserta keluarga besar RRI Merauke, mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang ada di Merauke dan di Provinsi Papua Selatan. Yang pertama, tentunya kepada pimpinan pemerintah Provinsi Papua Selatan beserta dinas yang terlibat langsung di kegiatan ini, pimpinan pemerintah Kabupaten Merauke beserta dinas yang dilibatkan juga, ada dinas Perindakop, terus dinas Ketahanan Pangan yang sudah terlibat langsung juga selama 3 hari. Dari Tentara Nasional Indonesia, baik itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, sama Angkatan Udara, kemari sempat terlibat untuk di beberapa acara, baik itu di cek kesehatan gratis sama donor darah. dari Kepolisian Republik Indonesia, ada LO Polda Papua, Polres Merauke, terus dari Satuan Brimob, dan yang tiga hari menemani kami di halaman RRI Merauke adalah Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang sudah tiga hari bersama-sama kami di acara RRPS untuk memberikan pencerahan atau memberikan pengayaan ilmu, pengetahuan kepada adik-adik pelajar serta kepada orang-orang tua serta masyarakat yang kemarin hadir dari hari pertama tanggal 2 sampai dengan tanggal 4. Kita terus menerus menyampaikan arti pentingnya memutus rantai sehingga tercipta Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan dan di Kota Merauke serta kabupaten yang lain termasuk Asmat, Mapi dan Bopendigo untuk terciptanya kedamaian. Itu yang selalu kita harapkan sehingga ekonomi dapat berputar, pendidikan dapat berjalan baik serta usaha-usaha lain juga dapat berjalan dengan baik. Terus tak lupa juga dari Basarnas ada Palamera Indonesia, Puskesmas Mopa yang kemarin membantu kita menyelenggarakan CKG, terus ada dari KJS Anima, Klub Senam Sidomulya Squad, terus dari SMA Negeri 3 Merauke yang sudah banyak memberikan kerjasama dari tahun-tahun sebelumnya juga, dan tahun ini alhamdulillah beliau mengisi tiga hari berturut-turut. Terus dari seluruh pelaku UMKM atau mama-mama pengusaha, terima kasih banyak sudah hadir, sudah bersedia mengisi acara RRPS selama tiga hari. Terus dari Bulog juga ada melakukan ada pasar murahnya, jadi harganya lebih murah sama dari Dinas Ketahanan Pangan. Kepada seluruh pimpinan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Merauke, terus dari pimpinan PT Berkat Cipta Abadi atau Korindo, SMJ, pimpinan PLN Persero UPT 3 Merauke, PT usaha PT Telkom, usaha dagang Bumi Tani, toko Megatama, PT dan PT Adira serta seluruh mitra kerja yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya sehingga acara RRI Fest yang kita sudah lakukan selama tiga hari alhamdulillah, dan Bintan Radio juga di fase pertama, tapi untuk Bintan Radio belum selesai karena nanti masih ada sesi kedua di tanggal 14 September. Alhamdulillah dapat berjalan lancar dan aman. Dengan ini saya nyatakan secara resmi ditutup.

0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan selalu memberkati. Terima kasih dan selesai.
1: Baik, kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Iya, dengan ditabuhnya Tiswa, tanda bahwa seluruh rangkaian acara kita selama 3 hari resmi ditutup untuk kegiatan RRI Fest tahun 2026. Tapi ingat bahwa kita masih punya satu event lagi, yaitu Bintang Radio RRI Merauke untuk audisi hari kedua, yang mana akan dilaksanakan tanggal 14 September 2026.
2: Di hari Senin ya kakak ya?
1: Iya, di tanggal 14 September. Dan yang pasti untuk terkait waktu pelaksanaannya, kita berharap bahwa semua peserta yang tentu tahun ini sudah berkompetisi atau ikut audisi hari pertama, lagu-lagu popnya selalu untuk updatekan di medsos RRI Merauke, khususnya juga melalui Pro2 ya, Instagram, TikTok, ataupun juga Facebook RRI Merauke dan Pro2 RRI Merauke, untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan jam daripada pelaksanaan Bintang Radio babak audisi kedua lagu pop daerah ya. Baik, dan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Kepala LPP RRI Merauke, Bapak Iskandar SPT, sudah terangkum semuanya, bahwa ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah sangat membantu, berkontribusi untuk kegiatan kita, baik itu untuk RRI Fest dan juga Bintang Radio selama 3 hari. Semoga Pak dan juga semua kita yang terlibat tahun depan jauh lebih meriah lagi. Ya, jauh lebih banyak lagi yang datang berkunjung, berkontribusi dalam kegiatan UMKM ataupun juga sekolah-sekolah ya, yang nanti akan terlibat. Kita doakan tahun depan jauh lebih spektakuler ya.
2: Jauh lebih
1: Amin.
2: Baik lagi.
1: Amin. Oke, siapa tahu tahun depan di kapsul waktu ya.
2: Wih, luar biasa.
1: Oke, baik. Dan kita akan menyaksikan ya, performance yang terakhir. Tapi setelah performance ini, kita berharap bahwa semua kita yang terlibat jangan pulang dulu, kita foto bersama dan kita punya acara sendiri ya. Oke. Baik, yang pasti hari ini kita akan melepaskan lelah selama 3 hari hiburan bersama ya. Oke. Sekali lagi.
2: Oke,
1: kita akan
2: saksikan bersama
1: sambut ya. Kita akan sambut untuk nanti adik-adik kita yang akan perform
2: dari drum band SMA 3 Merauke ya.
1: Perform untuk drum bandnya dari SMA Negeri 3 Merauke, dan ini ada sekitar 30-an ya, 30-an siswa-siswi yang akan membawakan persembahan spesial. Sambil adik-adik kita persiapan. Iya, ini pelatihnya sudah ada di sini ya. Apa tidak menghalangi ya untuk kendaraan aman ya? Oke, nanti mereka akan di sini ya. Baik. Sedang terdengar mungkin di
2: sudah Kakak.
1: Suara
2: sudah melihat dari sini ya.
1: Iya, siaran Pro 1 dan Pro 2. Iya. Terdengar perlahan-lahan ketukan untuk drum band-nya ya. Baik. Sambil mereka menuju ke sini. Untuk perform, kita ngobrol dulu dengan pelatihnya. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa?
2: Kakak Yandri.
1: Kakak Yandri. Kakak Yandri ini alumni SMA Negeri 3. Oke.
2: Okay. Saya lagi kuliah. Saya lagi kuliah di Universitas Musamus.
1: Oke. Okay. Nah, ini tentunya bagian daripada juga kegiatan ekstrakurikuler ya. Butuh berapa lama untuk mempersiapkan drum band dan keterlibatan dari adik-adik ini di kegiatan apa saja nih?
2: Sebenarnya mereka ini sebelum terkumpul kita ambil yang memang sudah terlatih dari dilatih dari SMP. Jadi
3: sudah dari SMP
2: susah untuk ngelatih mereka ulang.
1: Oh.
2: Untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, kebetulan kami cuma latihan 2 hari.
1: Cuma 2 hari? Wow, 2 hari sih kayak Yogi ya. Dan ini untuk perform di sini 2 hari.
2: Cukup luar biasa ya.
1: Tapi kalau kegiatan-kegiatan lain pasti butuh waktu juga ya. Seperti mungkin event-event penting daerah atau event-event nasional atau ulang tahun sekolah begitu ya.
2: Cuman kita biar latihannya nggak terlalu lama karena memang kebetulan cuman mampel saja.
1: Oke, okay. Baik. Iya, mereka sudah semakin dekat. Suara kita makin tertutup nanti ya. Kita akan sama-sama menyaksikan dan juga pasti mendengar Prof. Fatu dan teman Prof. 2 sudah lebih jelas mendengarkannya yang lainnya.

Baik, mereka akan menuju ke depan halaman Kanal Sai RRI Merauke.

Masih ada atraksi drum band dari SMA Negeri 3 Merauke, siswa-siswinya langsung dari halaman RRI Merauke. Mereka menunjukkan kebolehan mereka dalam memainkan semua instrumen.

Iya, berangsur-angsur menuju ke depan awal gedung Kanosai RRI Merauke. Boleh langsung ke depan Kanosai. Oke, lebih luas di depan sini untuk atraksi selanjutnya.

0: baik pendengar dan juga
1: boleh tersebut. Bisa lebih berbaris di bagian tengah, di bagian tengah
0: dari sama negeri merah
1: bisa berbaris di bagian tengah. Oke,
0: okay. Lapangan
1: supaya
0: saya merah merah
1: pengambilan gambarnya jauh lebih baik
0: dari drum bandnya dengan jumlah personilnya 30 orang. Mari kita dengarkan bersama.

0: Wow.
1: Baik, luar biasa.
0: Luar biasa. Sebuah atraksi yang buat kita juga sedikit deg-degan ya. Yang nonton lebih deg-degan daripada yang beratraksi ya.
1: Mungkin boleh tepuk tangannya buat
0: adik-adik
1: kita dari SMA Negeri 3.
0: Luar biasa sekali untuk atraksi drum band-nya, dan tidak hanya mereka itu piawai dalam memukul drum band dan beberapa alat instrumen lainnya, tapi ada

0: Terpro 1 RR Merauke dan juga teman berdua, atraksi luar biasa yang sudah disuguhkan buat kita menyaksikan langsung dari halaman RR Merauke, yaitu drum band dari SMA Negeri 3 Merauke. Baik, berangsur-angsur kita dengar suaranya perlahan-lahan menghilang sedikit demi sedikit ya. Ya, okay. Dan yang pastinya kita mau tanya-tanya dulu sama pelatihnya atau kakak pembinanya. Tadi saya lupa namanya siapa, boleh dong perkenalan lagi.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Yandrikal, saya alumni.
0: Yandri.
1: Yandrikal.
0: Yandrikal, panggilannya?
1: Yandri.
0: Yandri, oke. Yandri, tadi kan kalau dibilang cukup lumayan lama tuh ya atraksinya. Lazimnya dalam atraksi drum band itu biasanya berapa lama?
1: Sebenarnya kita tergantung lagu apa yang kita mainkan.
0: Okay.
1: Kebetulan kita sudah susun dengan atraksinya itu sekitar 4-7 lagu. Sebenarnya bisa lebih lama lagi karena kebetulan kita sudah menghafal kurang lebih 33 lagu. Sama kan sebenarnya kita mau main Mars RRI.
0: Okay.
1: Tapi kebetulan karena kendala waktu cuma 2 hari ditiadakan.
0: Enggak apa-apa, it's okay. Itu disimpan di skip dulu untuk tahun depan ya. Oke, okay, biar lebih mantap lagi Mars RRI-nya dibawakan oleh drum band dari SMA Negeri 3, luar biasa. Biasanya itu kan tadi cukup lumayan lama itu ya. Dan juga tadi kayak Yandri sampaikan bahwa ada bisa biasanya bisa lebih dari 30 lagu ya. Itu mereka bisa hafal semua ya?
1: Ya bisa, cuman satu event mentok-mentok itu 12-16 lagu saja.
0: 12-16, oke, baik. Iya, itu biasanya durasi yang dipakai atau digunakan ya selama atraksi drum band berlangsung pada event-event daerah maupun juga nasional ya, khususnya dari SMA Negeri 3 dan biasa juga yang dibawakan oleh drum band dari sekolah lain. Dan kemudian mungkin bisa disampaikan juga kepada kita nih, apalagi kita nih Kak Yogi ya, yang masih sangat sangat-sangat boleh dibilang meraba-raba ya. Masih buta awam sekali dengan drum band ya. Komponennya itu apa saja sih yang tergabung dalam drum band itu barisan per barisnya?
1: Dalam barisan drum band ada berbagai macam divisi. Mm-hmm. Yang pertama itu ada stick master dan juga majorette. Itu sebagai jantung tim dari drum band atau marching band. Karena kalau tidak ada stick master ataupun majorette, itu mereka nggak akan bisa mengkoordinir barisan, kode lagu dan juga tempo lagu.
0: Okay.
1: Jadi mereka sebagai jantung barisannya. Kemudian kita punya alat bel. Kemudian kebetulan kita hanya punya satu alat bel, yaitu lira. Itu kalau tidak ada lira, kita tidak akan bisa main lagu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan dan selanjutnya kita punya divisi perkusi yang diisi oleh senar, tenor, bass, trio dan quarto dan
0: cymbal. Oke, itu komponen-komponen yang biasa ada dalam sebuah tim dari drum band ya. Dan ini sepertinya regenerasi ya.
1: Iya.
0: Dari tahun ke tahun pasti formasi berganti-berganti terus ya. Dan itu rekrutnya seperti apa? Apakah ini ditawarkan kepada siswa-siswinya atau mereka sendiri yang antusias mau bergabung?
1: Biasanya itu setiap tahun ajaran baru akan diadakan demo ekskul.
0: Oh gitu.
1: Tapi kan kita bukan ekskul kebetulan. Kita hanya sarana dan prasarana tambahan. Tapi kita tetap ditampilkan. Jadi mereka yang punya bakat dan minat bisa langsung bergabung ke kita. Dan ada juga yang baru, kita melatih mereka dari awal sekali sampai mereka bisa jadi seperti ini.
0: Oke, okay. Apakah ada kayak macam ekstra yang boleh dipahami juga ya sebelum tergabung dalam barisan drum band sendiri, kayak mungkin ada latihan khusus kah? Apalagi kan itu yang mayorit kan sangat harus bagaimana energinya dia beratraksi megang alatnya, terus yang bawa drum bandnya juga cukup, apakah itu berat nggak?
1: Sebenarnya tidak berat.
0: Oh, tidak berat.
1: Tergantung orangnya masing-masing sih, ada yang bilang berat tapi sebenarnya tidak.
0: Oke, okay, baiklah. Itu bagaimana tuh latihannya? Latihannya apakah ada kayak memang mereka dibina khusus begitu?
1: Kebetulan tidak ada bidang khusus. Hmm? Karena sistemnya kita kan regenerasi yang kekeluargaan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sistemnya itu mereka latihan seminggu 2 kali. Dan itu latihannya itu dari tempo, dari lagunya, apalagi kalau kita mau main lagu baru. Cuman memang tantangannya itu kadang kebanyakan bermain aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mereka akan lebih serius kalau mau dekat event.
0: So, oh.
1: Seperti dari tadi ini memang ada beberapa kesalahan juga.
0: Oke. Okay. Kalau kita sih asik-asik aja ya lihatnya ya. Padahal kalau yang pelatih mengamati, oh ada yang salah. Oke, okay. Betul. Yang pastinya kita memberikan apresiasi luar biasa buat adik-adik dari SMA Negeri 3 Merauke, barisan drumbandnya ya. Baik, sebelum kita menutup, kita undang adik-adik untuk foto dulu. Khususnya Kakak Yantri, terima kasih banyak ya. Nanti kalau kita undang lagi boleh ya. Oke, okay, untuk ngobrol ataupun juga untuk bergabung dalam event-event kita. Adik-adik drumband,
1: mungkin berkumpul dulu di
0: bergabung di depan kalau saya. Sini Pak, supaya tulisan spanduk kita kelihatan dokumentasinya.
1: Baik, tadi luar biasa sekali ya, kan ada 30 personel ya tadi.
0: 30 personel lebih. Dan tadi tuh kata Kak Yandri itu masih sebagian kecil lagunya itu yang disiapkan. Padahal menurut kita sudah cukup lumayan komplit ya, dan lama juga durasinya ya.
1: Hibur juga ya.
0: Betul. Dan tadi mau tanya-tanya lebih banyak sih, tapi kita harus cukupkan waktu nih.
1: Iya.
0: Permasalahan terkait atraksi tadi yang membuat kita keren sekali ya, cukup menegangkan dengan tadi ada yang sampai
1: tadi ya Kak,
0: iya,
1: jatuhkan diri
0: betul,
1: dan tadi itu tadi kalau nggak ketangkep bagaimana?
0: Iya, pasti kamu sudah berusaha sampai ke situ ya.
1: Lagi dibawakan keras sekali, lumayan nggak pernah kepala.
0: Bagaimana atraksinya tadi tuh drumnya di
1: disusun, susun,
0: ya? Meningkat tingkat, terus habis itu ada. Ada satu atraksi yang pada mereka ada yang naik ke atas drum band-nya yang sudah disusun itu lalu kemudian
1: menari
0: atraksi di atas.
1: Atraksi di atas kemudian menjatuhkan diri.
0: Serasa kayak kita yang deg-degan. Kitanya yang takut.
1: Benar sekali.
0: Oke. Baik. Dan yang pastinya seluruh rangkaian acara kita sudah selesai dan sekali lagi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pelaku UMKM yang sudah terlibat dalam kegiatan kita selama 3 hari, dukungan layanan juga dan semua yang sudah berpartisipasi ya dalam kegiatan hari ini. Baik, dan akhirnya kita akan berjumpa di tahun depan
1: ya. Jadi
0: program yang rutin setiap tahun kita adakan RRI

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya, pendengar, baru saja tadi Anda ikuti penutupan kegiatan RRI Fest, RRI Merauke ya, di tahun ini, ya, di tahun 2026, ya, di mana kegiatannya sudah berlangsung selama 3 hari, pendengar. Ya, tentu ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, ada senam bersama, kemudian juga ada donor darah, dan juga pentas seni juga yang dihadirkan di sana, pendengar, dan tentunya juga untuk semua pendukung acara tersebut, ya, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk Anda semuanya, ya, yang saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, selanjutnya kami akan sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda.

Ya, pendengar ruang informasi di sore hari ini, kami awali informasi. Dari PLN, selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile. Semua makin mudah, ya, disampaikan kepada pelanggan PLN. Sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, Kuprik, meliputi Kampung Tomerau dan sekitarnya. Semangga 2, Semangga 40, Muram Sari, Sarsang 1, 2, Tanah Miring SP2, Kamangi, Gurinda Jaya, Kamnosari, Mimi, Jagebob 8, 9, 10, 11, 12, 13, Makarti, Kartini, Nalkin, Po, Distrik Jagebob, dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Dan kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123.

0: Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Arafura Payum, Kelapa 9, nama setempat Bikai, RT 23 RW 07 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 15.000 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah adat milik marga Gepse, sebelah timur drenase, sebelah selatan kali lepro, sebelah barat tanah adat atau pantai. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Hendrika Ndasu Mahuse sebagai penjual kepada saudara Zuliati sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Ya, itu dia mendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 17.26 menit. Ya, itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda dan kita akan berjumpa kembali pendengar di esok hari ya. Tentunya dengan program yang berbeda pendengar. Ya, untuk itu juga kami informasikan untuk kumandang azan maghrib hari ini akan jatuh pada pukul 17.40 menit pendengar. Ya. Kita jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kebijaksanaan bukanlah produk dari sekolah, tetapi dari usaha seumur hidup untuk mendapatkannya, kata Albert Einstein.
3: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini, layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus mengupdatekan berbagai informasi dan juga hiburan bersama kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi hiburan untuk rangkaian Merauke malam ini tentunya masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Dan tentu melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Anda bisa mengupdatekan berbagai informasi dan juga hiburan terutama untuk seluruh rangkaian acara di sepanjang malam hari ini edisi Jumat 4 September 2026. Dan kita akan menanti untuk acara selanjutnya, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari Jumat ini, 4 September 2026, produksi RRI Serui yang nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan informasi hiburan lainnya juga masih akan terus Anda update-kan melalui laman portal berita rri.co.id. Ya, kita jelang penyampaian Warta Berita Gema Papua yang akan berlangsung di ruang dengar Anda sesaat lagi. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 4 September 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Berikut laporan Arnold Saudira dari Nabire.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi, advokasi dan sosialisasi lintas sektor P2P ke-4 tahun 2006 di Aula Hotel Carmel Kalipopo, Nabire. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, tanggal 2 hingga 5 September 2006, diikuti sekitar 120 peserta dari berbagai unsur dan sektor terkait. Rakor tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan, sekaligus menyatukan langkah dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numobogre, mengatakan koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus diperkuat. Hal ini mengingat Dinkes Nabire membawahi 32 puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
3: Kami harus bisa mengendalikan penyakit-penyakit menular sebagaimana yang dapat kami uraikan tadi, contohnya HIV, TB, malaria. Ini kan penyakit-penyakit ekstrim yang sering terjadi di kalangan masyarakat, atau kata kasarnya penyakit yang sudah merakyat. Tapi masyarakat kadang menganggap sepele. Tapi kemungkinan risiko yang terjadi yaitu akan memakan korban jiwa.
2: Papua Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian malaria, HIV, dan TB. Karena itu, Dinkes Nabire menilai penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Keterlibatan pemerintah distrik dan kampung, tokoh adat, tokoh agama, organisasi perangkat daerah, mitra pembangunan, LSM, hingga masyarakat dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan di tingkat lapangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Nabire, Agustina Elvin, menegaskan rakor P2P diarahkan untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama seluruh sektor.
4: Harapan kami untuk peserta rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit bahwa seluruh peserta mendapatkan kesepakatan bersama di dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Nabire. Secara umum yang kami harapkan adalah setelah adanya kesepahaman atau adanya kesepakatan bersama, seluruh lintas sektor, lintas OPD terkait, mitra pembangunan, LSM, distrik, kampung, dan kelurahan, serta ke-32 puskesmas dapat bersinergi dan berkolaborasi di dalam perannya masing-masing untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayahnya masing-masing.
2: Melalui rakor tersebut, Dinkes Nabire berharap seluruh sektor dapat menjalankan peran sesuai tugas dan wilayah masing-masing, termasuk dalam upaya menekan penularan HIV, TB, dan malaria. Evaluasi program yang telah berjalan sepanjang 2026 juga menjadi dasar untuk menyusun langkah penanganan yang lebih efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menegaskan, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan capaian program kesehatan. Dengan dukungan pemerintah hingga tingkat kampung, 32 puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berikut laporan Ririn Arini dari Biak.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3KB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kantor DP3KB Biak Numfor Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Biak Numfor. Kepala DP3KB Biak Numfor Frans Erens Akobiarek menyampaikan kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk membangun generasi Biak Numfor yang berkualitas sebagai generasi emas tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan yang berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan mental dan intelektual. Masalah ini menjadi prioritas nasional dan harus segera diatasi secara bersama-sama.
6: Berarti ada kami dengan apa yang ketika mengatakan kami bagaimana pemerintah dan juga stakeholder sampai kepada individu membuat komitmen untuk membangun generasi Biak Numfor yang nantinya menjadi generasi emas tahun 2045. Generasi ini bukan saja mengurangi atau berbicara persoalan gizi saja, tetapi perubahan yang layak tunggu, pendidikan yang layak bagi anak sehingga bagiannya di kolaborasi dalam ekonomi.
5: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar, menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau DP3AKB saja, melainkan memerlukan kepedulian kolektif dan semangat gotong royong dari seluruh pihak. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan gizi dan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun hingga balita pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan juga diarahkan pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh yang tepat.
7: Melalui program nasional yang diarahkan di tahun 2020, kita ajak untuk bergandeng tangan program ini memfasilitasi setiap pihak, baik unsur pemerintah, swasta, BUMN, akademis, hingga perorangan untuk yang mengambil peran mulia bagi sebagai orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Mari kita jadikan momentum gerakan-gerakan orang tua asuh cegah stunting pada tahun 2025 ini sebagai gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
5: Dalam kesempatan ini, Adam Umar juga menyampaikan instruksi Bupati bagi seluruh OPD terkait, kepala distrik, kepala kampung, lurah, hingga kader posyandu untuk mengawal data sasaran secara akurat dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Gerakan genting menjadi langkah strategis dan kolaboratif pemerintah Biak Numfor dalam mempercepat penurunan angka stunting. Melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif setiap pihak sebagai orang tua asuh, diharapkan upaya ini dapat melahirkan generasi Biak Numfor yang sehat, cerdas dan berkualitas sebagai fondasi kuat mewujudkan visi generasi emas tahun 2040.

0: Kependudukan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Pascal Isameto mengatakan, salah satu tujuan utama pelaksanaan Capil Go to School adalah memberikan kemudahan kepada para pelajar dalam melakukan perekaman KTP elektronik. Menurutnya, melalui program ini, siswa SMA-SMK yang telah memasuki usia 16 hingga 17 tahun dapat difasilitasi untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor Disduk Capil maupun pusat pelayanan administrasi kependudukan.
1: Harus kita rekaman karena mereka sekarang itu umur mereka sekarang ada yang 16, ada yang 17. Kalau 17 berarti perekaman bisa mendapatkan KTP langsung. Kalau 16 berarti dari hari perekaman berarti tunggu berapa jatuh di bulan berapa atau tahun berapa baru bisa ambil.
0: Program Capil Go to School juga mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala Sekolah SMA Santo Yosep Tanah Merah, Pastor Raymond Esebius Fasak menilai kehadiran pelayanan administrasi kependudukan langsung di sekolah merupakan langkah positif yang memberikan manfaat nyata bagi siswa dan masyarakat. Menurutnya, tidak semua siswa memiliki kesempatan atau waktu untuk mendatangi ke kantor pelayanan Disduk Capil. Karena itu, pelayanan jemput bola seperti Capil Go to School dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membantu sekolah dalam memastikan peserta didiknya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
2: Ya, memang ini sebuah program atau kegiatan yang memang sangat-sangat membantu bahkan menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal ini siswa-siswa atau peserta didik di sekolah, karena memang di satu sisi ya peserta didik atau sekolah atau guru memang mereka disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar, itu fokus utama mereka, sehingga lalu ada banyak hal yang harus menunjang mereka yang sebenarnya harus mendapat perhatian dari pihak-pihak lain, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini lebih khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
0: Hal senada juga disampaikan salah satu siswa SMA Santo Yosep Tanah Merah, Naleria Valentin Manti. Ia mengatakan pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi dirinya dan para siswa lainnya dalam mempersiapkan dokumen kependudukan yang nantinya dibutuhkan guna melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
3: Jadi manfaat yang saya dapat, perlunya kita perekaman video atau KTP itu, karena itu sangat penting bagi kita khususnya remaja yang beranjak dewasa 16-17 tahun. Karena untuk mempersiapkan kita beranjak ke jenjang kuliah, ya penting untuk mengurus seluruh berkas-berkas dan lebih gampang orang mengetahui.
0: Pelaksanaan Capil Go to School diharapkan tidak hanya mempercepat proses perekaman KTPL bagi pemilih pemula, tetapi juga meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Pemirsa, petani rumput laut Kampung Sarwan Dori ekspor 3 ton rumput laut basah ke Kabupaten Biak Numfor. Dari RRI Serui, laporan selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
5: Petani rumput laut Kampung Sarwan Dori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mengirim 3 ton rumput laut ke Kabupaten Biak Numfor. Yosep Takanyuai, petani rumput laut Kampung Sarwan Dori, mengatakan budidaya rumput laut di Kampung Sarwan Dori sudah berlangsung sejak tahun 2003. Namun budidaya tersebut masih dilakukan dengan cara konvensional karena keterbatasan sarana-prasarana sehingga hasilnya kurang maksimal. Sering waktu petani berbeda melalui dukungan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen kembali membudidaya rumput laut. Hingga hari ini petani mampu memproduksi rumput laut basah sebanyak 3 ton.
6: Rumput laut hadir di Sarwan Dori sejak tahun 2003, 2007 hingga sampai sekarang. Jadi dia sudah 25 tahun. Yang biasa kita kelola di sini itu pertama apa stik rumput laut, ada puding, ada mie rumput laut, ada agar-agar. Begitu. Jadi nanti kalau pas kita ini orang mau datang baru kita bikin. Hari ini kita ada panen 3 ton. Nah, nanti hari ini 3 ton dia sudah berjalan dari bulan Februari sampai sekarang. Jadi apa sudah ada

0: 6 ton 3 ton yang sudah jalan begitu. Nanti bulan Oktober kita angkat lagi 3 ton lagi, sedangkan di Yapen hari Sabtu besok kita timbang melalui DKP Yapen untuk Kampung Sarawondori itu 6 ton.
1: Sementara itu, Heribertus Permadi, Office Manager Kopernik Biak menjelaskan, terkait dengan pengembangan rumput laut di Biak, Kopernik membutuhkan bibit rumput laut yang didapat dari petani rumput laut di Kampung Sarawondori.
2: Saya Office Manager Kantor Kopernik di Biak. Supaya lebih jelas saya memperkenalkan bahwa organisasi Kopernik itu organisasi nirlaba yang berpusat di Ubud, Bali. Di Sarawondori ini kan secara lokasi strategis. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan bibit untuk program di Biak itu kita ambil di lokasi yang terdekat. Dan di sini juga ada pembibitan yang aktif. Jadi kita mengambil bibit dari Sarawondori, jadi kami mengambil dari Bapak Yosep Takanuai. Pengambilan ini sudah pengambilan yang ketiga. Jadi secara total sudah 9 ton. Kami mengambil bibit dari Sarawondori untuk memenuhi kebutuhan program di Biak.
1: Ia menambahkan, Kopernik Biak telah berkolaborasi dengan PT Yamase maupun petani rumput laut di Kampung Sarawondori. Selama 3 tahun, Kopernik membeli rumput laut dari petani. Tugas petani adalah menanam, soal pemasaran sudah tersedia. Salo Ayomi melaporkan.
3: Pemirsa, sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen terpantau cukup tersedia, namun minyak goreng merek Kita dan Bimboli masih langka. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
4: Ketersediaan 9 bahan pokok sembako di Kabupaten Kepulauan Yapen pada awal September 2026 dipastikan cukup tersedia di pasaran. Komoditas seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 4 September 2026. Alwi Mase mengatakan ketersediaan sembako di sejumlah pasar, khususnya di pasar Aroro Iroro Serui, masih dalam kondisi cukup. Menurutnya, kondisi tersebut turut didukung oleh aktivitas transportasi laut yang masih berjalan dengan baik sehingga distribusi barang di Yapen tetap lancar.
5: Bapak Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami informasikan bahwa untuk sembako yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami sampaikan bahwa ketersediaannya cukup tersedia, karena salah satu penunjang ketersediaan adalah lancarnya transportasi yang membawa sembako dari luar Serui.
4: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Firman, mengatakan secara umum ketersediaan sembako saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat dua jenis minyak goreng yang saat ini mengalami kekosongan, yakni minyak Kita dan minyak Bimoli.
6: Goreng Bimoli lagi susah, terus minyak Kita juga tidak ada, terus minyak-minyak lain agak naik harganya. Untuk beras sih normal sih, nggak ada harga-harga kenaikan sih beras. Nggak tahu kalau merek-merek lain, macam beras-beras yang kerung kuning masih normal. Kalau untuk dari bulu SPAP masih bagus.
7: Gula turun.
8: Gula turunnya? Gula turun. Dari harga berapa ke berapa?
7: Kemarin dari harga 930, dia turun ke 910.000. Tepung harga biasa sih.
6: Artinya Kita sudah lama, sudah satu bulan sudah tidak ada.
7: Gula beras, oke lah normal.
4: Dengan kondisi stok sembako yang relatif aman serta distribusi laut yang masih berjalan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Cindy Faidiban melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik RRI Jayapura mencanangkan rangkaian peringatan Hari Radio 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dari RRI Jayapura, laporan Arul Firmansyah.
9: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPPR RI Jayapura, Joni Iskandar Baso mengatakan, peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
10: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI PES, dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
9: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
10: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
9: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
11: Memasuki usia 81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
9: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Yospan, Donor Darah, serta Panggung Hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui, saya Hans Wansai, beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.
9: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Merauke Pro 1 RRI Merauke, Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Malamini.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Okay, Bobby.

kebersamaan kita di malam hari ini. Sebelum nanti Anda akan kami ajak untuk mengupdatekan beberapa informasi yang kami pilihkan untuk Anda dengarkan dari laman portal berita rri.co.id. Lebih dulu kami ajak Anda untuk mendengarkan paket drama radio kebersamaan untuk edisi hari Jumat ini.

melalui pemancar relay RRI di tempat Anda. Dan juga semua pendengar kami di Nusantara yang lagi monitor melalui aplikasi RRI Digital. Semoga saja Anda sekeluarnya dalam keadaan sehat walafiat dan semua aktivitas yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini boleh berjalan dengan lancar sesuai schedule Anda di bulan September. Dan tentunya kita masih di hari yang keempat untuk bulan September ini. Kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio untuk malam hari ini produksi RRI Malang dengan judul Papan Pengumuman. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
4: Vino!
5: Vino!
6: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tahu. Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil muter suara serem gitu.
6: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
0: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Aku nggak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tahu.
6: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir nyok.
6: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, nggak sabar nih.
6: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
3: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
1: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
3: Udah, nggak ada yang ketinggalan.
1: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal nggak ada staf malam, kan?
3: Iya. Dosen rajin kali.
6: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Nggak kepikiran apa-apa.
3: Lah, selesai dong ceritanya.
0: Vino, terus Yok.
1: Raka, sini deh.
3: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
1: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
3: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
1: Aku...
3: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
1: Iya kan?
3: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Pasti ada yang ngerjain kita ini.
1: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
3: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
1: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
3: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai tiga. Beneran, Tik?
1: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
3: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
2: Wah, merinding juga ya. Terus siapa dong?
6: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya. Tapi masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu.
6: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
6: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
1: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
3: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
1: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
3: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
1: Kak, kamu denger itu?
3: Apaan?
1: Itu, seperti ada suara berdiri di ujung ruangan itu kan?
3: Nggak begitu jelas sih, kayak suara printer ya?
1: Iya, itu di ruangan TU lama.
3: Aku udah ngerasa, nih,
5: Ternyata di situ.
1: Pelaku.
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
1: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
1: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
1: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
1: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
6: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
1: Aish, merinding.
6: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
2: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau merta sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
6: Nah, itu.
0: Jadi bikin parno aja ya.
2: Yok, itu printermu nyala.
6: Nah, iya. Tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan?
6: Tapi...
2: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya? Boleh gabung.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis

0: Bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

prestasi internasional, yang mana Indonesia Thailand perkuat kerjasama pendidikan tinggi melalui forum dan pameran. Selengkapnya untuk Anda updatekan, Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama pendidikan tinggi khususnya dengan perguruan tinggi di wilayah selatan Thailand, yakni melalui penyelenggaraan Indonesia Southern Thailand Partnership for Higher Education atau yang disingkat dengan INSPIRE Forum pada Selasa tanggal 1 September 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Indonesia Education Fair IEF pada 2026 pada tanggal 2 sampai 3 September 2026 di Prince of Songkla University PSU Patani Campus. Dan INSPIRE Forum ini diinisiasi Konsulat Republik Indonesia KRI Songkla bekerjasama dengan KBRI Bangkok dan juga menggandeng PSU Patani Kampus untuk pertama kalinya mempertemukan akademisi serta perwakilan 32 perguruan tinggi Indonesia dan Thailand. Forum ini menjadi wadah untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong kerjasama kelembagaan kedua negara. Dan melalui sesi Academic Partnership Matching and Collaborative Networking, para peserta menjajaki berbagai bentuk kolaborasi, mulai dari joint research, beasiswa, hingga inovasi akademik lintas negara. Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama atau MOU antar perguruan tinggi kedua negara. Ya, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Third Indonesia Education Fair 2026 yang dihadiri lebih dari 500 pelajar Thailand. Sebanyak 27 perguruan tinggi Indonesia membuka stand, memberikan informasi mengenai program studi, kemudian kurikulum, prosedur penerimaan mahasiswa, beasiswa, dan fasilitas pendidikan yang tersedia. Dan juga sejumlah perguruan tinggi Indonesia yang berpartisipasi, yaitu ada ITB, UNIP, UNHAS, UNPAD, IPB University, UNAIR, kemudian juga ada UNAIR, kemudian juga ada Universitas Brawijaya, ada UPI juga. Dari Thailand kegiatannya yaitu diikuti oleh Yala Rajabhat University, Prince of Songkla University, Patani University, dan juga Hatyai University. Dan INSPIRE Forum serta IEF merupakan bagian dari diplomasi pendidikan Indonesia untuk membuka peluang kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di wilayah selatan Thailand. Dan menurut Konsul RI di Songkla, Binardi Haluki, seraya menambah potensi kerjasama, pendidikan kedua negara masih dapat dikembangkan lebih optimal lagi. Ya, itu informasinya untuk kita ketahui bersama dan juga sejumlah tindak lanjut kerjasama telah dihasilkan antara lain PSU dan UPN Veteran Jakarta serta Yala Rajabhat University dengan ISI Yogyakarta. Hatyai University dan Patani University juga menjajaki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi Indonesia termasuk dalam bentuk dual degree dan juga pertukaran mahasiswa.

Di antaranya adalah Kadin, Kadin pastikan Nusantara Rising dukung talenta ekonomi kreatif Indonesia. Serta beberapa informasi lainnya sudah kami siapkan di list malam hari ini dalam rangkaian Merauke malam ini di edisi Jumat 4 September 2026.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depanmu?

Kita beralih ke informasi yang berikut lagi ya, pendengar. Kali ini informasi nasional yang berkaitan dengan Kadin pastikan Nusantara Rising dukung talenta ekonomi kreatif Indonesia.

Kadin Indonesia. Kadin Indonesia memastikan program Nusantara Rising Indonesia Soft Power melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan industri budaya. Ya, disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebudayaan Rahayu Saraswati. Ia mengatakan bahwa program tersebut diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap terhadap talenta kreatif Indonesia, khususnya dalam membuka ruang kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah. Ia mengatakan Kadin ingin hadir langsung untuk melibatkan melihat kebutuhan pelaku ekonomi kreatif dan industri budaya di berbagai daerah. Menurutnya dukungan tersebut penting agar para pelaku kreatif memiliki mitra yang dapat membantu mengembangkan potensi serta peluang usahanya. Ia menilai kolaborasi antar pihak menjadi kunci untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, terbuka, dan juga berkelanjutan bagi generasi. Dan kolaborasi itu sejalan dengan konsep dari Heza Helix yang menghubungkan pemerintah, kemudian juga dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan juga masyarakat. Dan menurutnya Indonesia memiliki bonus demografi besar yang perlu diarahkan menjadi peluang bagi anak muda mengembangkan talenta kreatifnya. Karena itu program Nusantara Rising diharapkan dapat menghadirkan harapan baru bagi talenta muda untuk menekuni bidang kreatif Indonesia. Ya, dukungan tersebut terhadap pelaku kreatif penting untuk memastikan potensi budaya tidak berhenti sebagai sebuah karya, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi. Melalui kemitraan konsisten, Kadin berharap pelaku usaha dan kreator memperoleh ruang yang lebih luas untuk tumbuh bersama secara berkelanjutan.

Dari informasi internasional dan juga nasional, kita beralih ke informasi regional ya, yang mana berkaitan dengan informasi Gubernur Papua Selatan buka sosialisasi beasiswa magister di Inggris. Lalu juga informasi Dishub Papua Selatan survei prasarana dan perlengkapan jalan.

pertama yaitu Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo membuka sosialisasi program beasiswa magister S2 yang di Inggris, digelar kedutaan besar Inggris di Indonesia. Sosialisasi program beasiswa magister yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan itu berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Musa Mus Merauke pada Kamis tanggal 3 September 2026. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan bahwa pihaknya dan seluruh masyarakat Papua Selatan menyampaikan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di Indonesia atas perhatiannya, kerjasama, kolaborasi, kemitraan yang telah diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dan juga dalam keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Papua Selatan, secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan melalui program beasiswa pendidikan magister S2 di Inggris bagi anak-anak dan putra-putri terbaik Papua Selatan yang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi yang berada di Inggris. Apollo juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Musa Mus Merauke serta seluruh jajaran pimpinan Universitas Musa Mus yang telah memberikan kesempatan untuk menggunakan auditorium Universitas Musa Mus sebagai tempat pelaksanaan daripada sosialisasi. Ia juga mengapresiasi kerjasama dan kolaborasi yang baik sehingga kesempatan beasiswa ini dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan juga para calon penerima beasiswa di Provinsi Papua

Ya, pendengar, 53 menit dari pukul 20. Terima kasih bagi Anda yang masih terus ada di channel kami di Pro 1 RRI Merauke FM 94,8 MHz. Dan kita beralih ke informasi berikutnya lagi, masih berkaitan dengan informasi regional.

dan di Disho Papua Selatan, survei prasarana dan juga perlengkapan jalan. Selengkapnya juga diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id. Iya, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan melakukan survei prasarana dan perlengkapan jalan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Papua Selatan, Michael R. Gomar, bersama dengan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LLAJ, serta tim teknis Dishub Papua Selatan. Survei dilakukan untuk memastikan kondisi dan ketersediaan berbagai perlengkapan keselamatan jalan, diantaranya dalam marka jalan, papan penunjuk arah, traffic light, rambu batas kecepatan, rambu hati-hati, rambu tikungan, kemudian paku jalan, mata kucing, hingga lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Iya, Michael Gomar mengatakan survei tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi prasarana perlengkapan jalan yang telah tersedia, sekaligus mengidentifikasi fasilitas yang mengalami kerusakan maupun yang membutuhkan penambahan. Dan dalam keterangan yang disampaikan ya, keterangan tertulis oleh Kadis Dishub Papua Selatan, Michael Gomar di Merauke, Kamis 3 September 2026, bahwa survei ini kita lakukan untuk melihat langsung kondisi prasarana perlengkapan jalan yang sudah tersedia, termasuk mengidentifikasi fasilitas yang rusak maupun yang membutuhkan penambahan. Berdasarkan hasil pemetaan dan kebutuhan di lapangan, Dishub Papua Selatan pada tahun 2026 akan membangun dan melengkapi sejumlah prasarana perlengkapan jalan pada beberapa titik prioritas. Di antaranya adalah pembangunan LPJU di atas jembatan 7 Wali-Wali, kemudian pemasangan traffic warning light, serta papan penunjuk arah menuju kantor Gubernur Papua Selatan di Salor. Selain itu juga Dishub Papua Selatan akan memasang paku jalan pada sejumlah titik yang dinilai itu rawan kecelakaan, serta melengkapi ruas jalan dengan rambu batas maksimal kecepatan, rambu peringatan hati-hati, dan rambu tikungan. Pemeliharaan juga dilakukan terhadap LPJU yang telah terpasang tetapi mengalami kerusakan atau tidak menyala. Iya, data dari hasil survei tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan tahun 2026, tetapi juga menjadi bahan pemetaan kondisi fisik perlengkapan jalan dan perencanaan program Dishub Papua Selatan pada tahun 2027. Kegiatan survei ini juga mencakup peninjauan lokasi pemasangan LPJU dan rambu jalan Trans Merauke Salor serta terminal pasar Mama Papua di wilayah Jalan Blore pada Rabu 2 September 2026. Ya, pendengar, itu beberapa informasi yang kami updatekan untuk Anda ya di rangkaian Merauke malam ini. Dari laman portal berita rri.co.id, dan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan updatekan informasi lain dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: I believe in this forum we can establish competitive direction.
3: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Vladimir Vladimirovich Putin.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
2: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
6: Saya percaya bahwa dalam forum ini
2: between Vladivostok and Indonesia
6: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia.
2: Cost,
6: jadwal,
2: insurance,
6: biaya,
2: and cargo
6: asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
2: direct airlinks would bring Russian visitors to Indonesia.
6: Kapal mengangkut barang
2: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
5: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
7: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
5: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
9: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
8: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
10: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
8: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. At the moment, it is very dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
11: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
3: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita kalau sama tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
11: Sementara itu Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
12: Izin melaporkan Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan desain yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
13: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
14: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
13: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak Jaksa untuk diperiksa.
14: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
15: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi Presiden. Indikatornya nanti sulit diukur.

0: harian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Ciliriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
2: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
3: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
2: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Tony S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
1: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
2: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
5: Masih aman sih, masih aman.
6: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
4: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan.

0: Lintas Timur. Meski terjadi karhutlah, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutlah.
1: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter ketika memang spesifik ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
0: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
4: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani binaan dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan pengrontakan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
5: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melakukan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tapi saya juga mau bilang bahwa petani juga, saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik lah. Jangan itu salah petani. Susah.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
6: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemerintahan pemberian kredit LPEI, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
8: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
7: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
9: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
10: Patient by players, no. We had a very hard result for season. First, I want to say. So we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
9: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Merauke Malam Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.

Tifa adalah salah satu alat musik tradisional di 5 komunitas subsuku etnis Marin di Kabupaten Merauke yang disebut dengan Kandara. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Karena Kandara merupakan jenis alat musik membranopon, karena yang dipukul adalah kulit sebagai membrannya. Kulit yang dipakai adalah kulit saham atau kanguru, kulit biawak, dan kulit ular. Di bagian kulit ditempelkan dengan madu sebagai pengatur nada. Sebelum kandara dimainkan, terlebih dahulu membrannya atau kulitnya harus diasapi atau dipanaskan dengan api agar kulitnya kembali kencang sehingga bunyinya kembali bagus dan normal. Kandara sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan budaya suku Marin di Kabupaten Merauke.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Merokain malam ini. Merokain malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merokain malam ini.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

dan selamat malam buat Anda semuanya pendengar. Kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam segmen hiburan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya untuk segmen hiburan Ruang Rindu edisi hari Jumat 4 September 2026 malam hari ini, Anda boleh bergabung di jalur telepon 0971 333 0745 dan tentunya request lagu yang sudah kami siapkan di playlist untuk malam hari ini. Okay. Dan kategori untuk malam hari ini adalah All Genre Indonesia. All Genre Indonesia, lagu oldies atau lagu kenangan ya, tembang lawas yang pasti masih mendominasi untuk segmen Ruang Rindu ya. Oke. Dan malam hari ini di daftar kita ada punya lagunya Charles Utagawang dengan Usah Kau Harap, lalu ada Ernie Johan dengan Telok Bayur, Panbers Takusangka, ada Yuni Sara Senja di Batas Kota, Iwan Fals Kau Menanti Seorang Kekasih, ada punya Niki Ardila Mencari Cinta, Pai Bungaku Hilang, Niki Astria Mengapa, Nelangsa punya Ari Lasso, dan Mayang Sari Tiada Lagi. Itu daftar lagu kita untuk malam hari ini untuk segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan boleh mampir request di jalur telepon 0971 333 0745 ataupun juga WhatsApp di 0852 75 11 2433.

0: yang sudah ada di jalur telepon kita untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus, boleh dicoba lagi. 0852751124333 untuk WhatsApp-nya. Jalur telepon 0971333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Deci.
0: Hai.
1: Hai juga, Mbak Deci.
0: Iya, thank you sudah gabung ke sini. Apa kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar
0: baik.
1: Sehat.
0: Amin. Ya. Amin, amin, amin. Senang sekali dengar kabar baiknya. Oke.
1: Okay. Ya, jadi penelitian pertama lagi.
0: Kayaknya wah, semangatnya double ya.
1: Kayaknya lagi sepi nih, lagi.
0: Lagi kayaknya jalurnya lagi jalur awalnya ini kayaknya pintunya terbuka lebar-lebar gitu ya. Oke. Okay.
1: Belum. Iya, kayaknya mereka enggak tahu deh. Mereka kayaknya enggak gitu nih.
0: Atau tidak ya. Mungkin. Ya, atau tidak mungkin lagi ada beberapa agenda seperti itu. Jadinya mungkin terlewatkan sedikit beberapa menit yang di awal gitu. Mungkin.
1: Apa namanya? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Awal daripada nanti gak bisa gabung.
0: Jadi sudah langsung ini apa namanya, pasang kuda-kuda duluan gitu ya, biar cepet
1: ya, pasang gabung. Badan kata itu buat
0: strateginya. Ya. Oke, request lagunya siapa nih dari daftar kita, atau saya pilihkan lagi nih?
1: Iya, dipilihin aja. Kalau hari-hari begini dipilihin aja.
0: Oke. Hari-hari biasa, kecuali weekend ya. Oke, silahkan Bang Tajudin. Mungkin mau sapa ya, salam okay. Dulu, boleh.
1: Iya, oke. Buat Mbak Decinya, jaga kesehatan.
0: Thank you.
1: Salamnya buat semuanya aja deh kayaknya yang sering-sering gabung. Kalau disebut juga, kadang yang kita sebut itu nggak gabung. Kadang yang nggak kita sebut gabung, malah sebaliknya gitu.
0: Nggak apa-apa, yang penting kan berteman gak. Aja gitu kan.
1: Nggak betul, apa namanya, di Maroke ini nggak tahu kenapa gitu, pendengarnya kayak hilang timbul gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya. Jadi yang masuk tuh misteri, jadi beda-beda, misalkan minggu ini beda, ke depan beda lagi gitu.
0: Yeah. Baiklah, oke. Itu kayaknya berkat ini apa keberuntungan aja tuh tangannya ya kan, kecepatan yeah. Siapa yang duluan
1: salah nih aku, nggak salah malam ini kayaknya aku mantau dari pertama ya. Kalau aku nggak pantau dari pertama nanti apa ya, bakal rugi banget deh gitu. Ya kalau yang kalau pendengar yang ya kalau pendengar yang lain nggak apa-apa nggak, tapi untungnya aku nggak.
0: Oke. Itu kayaknya kalau untuk Bang Tajudin rugi sekali kalau nggak gabung gitu ya.
1: Oke. Okay. Apa namanya?
0: Siap.
1: Aku tuh ternyata aku baru sadar malam ini kalau aku tuh nggak salah pilih buat menyedulakan Mbak Nici.
0: Baik, thank you.
1: Aku mau nanya kabar, apa kabar Mbak Nici?
0: Kabarnya luar biasa baik sekali hari ini, puji Tuhan sehat. Walaupun memang full dari tanggal 2, 3, 4 hari ini baru selesai agenda RRI Merauke.
1: Yang apa tuh
0: RRI Fest? RRI Fest sama Bintang Radio untuk sesi pertama, nanti ada sesi keduanya di tanggal 14 begitu. Jadi emang ekstra.
1: Jadi masih ada lagi ya.
0: Tiga hari ini full.
1: Kemarin, ya kemarin aku pantau sama Yogi ya siarannya.
0: Kemarin atau tadi sore? Kayaknya sore. Kalau yang kemarin itu hari pertama malahan untuk pembukaannya.
1: Oh iya.
0: Sama Yogi tadi sore penutupan.
1: Oh iya. Mbak Deci udah makan kan hari ini tadi?
0: Hari ini iya sudah. Karena kalau tidak duluan nanti malah lebih tambah, wih, lemes.
1: Ya,
0: karena sudah
1: aja.
0: Dari pagi.
1: Ya, durasi kayaknya oke buat matematikanya. Masih siaran kan besok siang?
0: Iya dong, pasti dong.
1: Ada itu kan programnya nggak ada? Yang ada itu kan apa? Kayak relay gitu.
0: Besok hari Sabtu kayaknya tidak ada deh.
1: Oh nggak ada. Libur ya.
0: Masih bisa prodangdut lah. Ada waktu ya, spesial. Oke.
1: Ya. Masih pengen ngobrol banyak tapi karena waktu juga nih. Kayak nggak cukup aja gitu 5 menit, 6 menit ini kurang. Jadi itu aja, makasih Mbak Deci dan sampai jumpa.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Tajuddin di Minahasa yang sudah gabung untuk malam hari ini. Penelpon pertama kita untuk segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang pastinya juga sekaligus kita saling kabar mengabari ya. Oke, lewat program hiburan ini.

0: Atau mungkin karena jaringannya atau ada sedikit kendala begitu ya. Karena malam hari ini kayak agak lebih banyak waktu apa ya? Waktu delay-nya cukup lumayan lama vakumnya ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Hai, selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah, tuh kan orang-orang jauh yang lebih duluan langsung masuk gitu ya. Gercep banget.
1: Ayo coba. Ayo, dengan siapa? Ayo.
0: Tahu lah dari Manado kan.
1: Nanti dapat payung loh.
0: Dapat payung. Aduh, kayaknya kejauhan payungnya dikirim ke sini.
1: Iya, nanti pakai Doraemon. Aduh, Deci.
0: Dari ini aku pernah ke berapa ya? Kan, pasti.
1: Iya, betul. Aduh, betapa aku bahagianya itu aku penelpon awal kan?
0: Bang
1: Tajudin udah kan?
0: Iya, sudah dari Minahasa ya kan? Ini dengan Kak siapa lagi namanya? Aduh, Kak.
1: Ini sesi keberapa emang? Iya betul. Sudah sesi keberapa ini?
0: Ini barusan Kak Klif penelpon kedua.
1: Iya baru, makanya aku sangat bahagia banget karena aku jadi penelpon runner up gitu kan. Biasanya aduh, udah injury time kan.
0: Kayak lagi ada lomba saja runner up ya.
1: Berarti ini kayaknya ini memang peluang besar loh ini malam orang Manado, orang Minahasa.
0: Tapi kayaknya memang agak ini sih tidak sepadat yang kemarin-kemarin. Mungkinkah ada sedikit trouble tapi masih bisa kok.
1: Enggak loh. Tahu, ini jaringan ini berpihak
0: kepada yang dari Sulawesi.
1: Kepada orang Sulawesi Utara, Indonesia bagian tengah. Ui. Yang timur-timur dan barat itu lengser dulu. Iya kan?
0: Iya, ini kalau kayak gini ya.
1: Aduh. Terus kok kabarnya Titi gimana? Cantik.
0: Oh, puji Tuhan, sehat.
1: Amin.
0: Gimana Manado hari ini?
1: Cerah, tapi kalau malam ini kok dingin.
0: Okay. Baiklah. Dingin,
1: karena kan biasanya kan kalau siang kan panas gitu kan.
0: Panas full ya.
1: Tapi Jayapura gimana kalau malam? Dingin kan?
0: Di Merauke sama.
1: Di Merauke.
0: Merauke sama, dingin juga. Ini memang betul-betul lagi.
1: Merauke sama Puncak Jayawijaya jauh nggak?
0: Jauh.
1: Jayawijaya kan dingin kan? Ada salju lagi di situ kan? Oh iya, nanti saya kesana, saya ajak sama apa? Nanti saya, ya? Nanti saya panggil sama apa ya Deci ya, boleh kan?
0: Oke. Okay.
1: Saya kesana Jayapura.
0: Kakak lagu apa? Kita lagu malam ini.
1: Lagu malam ini main di lagu apa ya?
0: All genre, ada punya Ernie Johan, Tolok Bayur, terus Panbers, Tagu Sangka, Yuni Sara, Senja di Batas Kota, ada Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih.
1: Itu aja Iwan Fals.
0: Okay.
1: Ku menanti seorang Deci yang ada di Merauke, yang ada di Jayapura sana.
0: Oke. Okay.
1: Halo.
0: Silakan sapa menyapanya.
1: Oke. Saya kalau udah ketemu sama Deci ini nggak terasa ini durasinya cepet banget itu. Pengennya ngobrol terus tapi aduh, yang di belakang nanti mereka itu udah sebel nanti. Ini orang Manado ini udah mulai lagi di udara ya kan?
0: Okay. Gitu ya.
1: Okay. Jadi saya mau salam dulu yang pertama buat Cici.
0: Thank you.
1: Semangat terus, diberkati, sehat-sehat sama keluarga ya.
0: Amin.
1: Tetap saya mau salam dulu yang barusan lewat, ada temanku Tajudin yang ada di Minahasa Tondano sana. Kita tetap apa ya, tetap eksis lah di RRI, apalagi di RRI Merauke. Asik. Apalagi kalau si Deci yang siaran berlomba-lomba lagi. Aduh.
0: Okay,
1: dan semua lah yang ada di Merauke, ada Pak Freddy, juga Ibu Putri, terus yang ada di Manado juga saya ada Ibu Ellen, dan ada Bunda Christine, ini berlomba lagi Bunda Christine yang ada di Palu. Ayo gabung ya Bunda Christine Natalia. Semoga jaringan berpihak sama Ibu Natalia yang ada di Palu sana. Kita

0: meramaikan. Sulawesi harus berjaya loh malam ini sama Deci Indonesia bagian tengah.
1: Okay.
0: Itu aja dulu ya Deci, nanti kita ketemu lagi ya.
1: Terima kasih,
0: terima
1: banyak.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Oke. Kak Cliff dan juga Bang Tajudin ya. Oke, dari Minahasa dan juga Manado sudah gabung dan kita dengarkan dua lagu dulu. Setelah itu nanti saya akan terima lagi atensi Anda ya. Di jalur telepon yang mau gabung di segmen Ruang Rindu kita. Oke, selamat mendengarkan.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama ya, semoga saja menambah suasana bahagia di tempat Anda, terutama buat Anda yang masih terus beraktivitas di malam hari ini sesuai dengan profesinya masing-masing, atau bahkan ya ada beberapa hal penting yang memang harus Anda kerjakan, selesaikan ya. Entah itu yang berkaitan dengan profesi masing-masing atau bahkan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi masing-masing juga ya. Oke, semoga kehadiran Pro 1 RR Merauke juga bisa terus memberikan nuansa yang menyenangkan dan juga Anda tidak merasa sendiri ya. Asik. Oke. Di jalur telepon masih saya tunggu atensi Anda yang mau gabung untuk malam hari ini, segmen hiburan Ruang Rindu kita ya, di jalur telepon 0971 333 0745, ataupun juga boleh mampir di WhatsApp 0852 751 2433 untuk malam hari ini. Dan masih ada tersisa 8 list lagu lagi spesial untuk kategori All Genre Indonesia, tembang kenangan atau tembang lawas untuk malam hari ini ya, yang bisa Anda request. Oke, punya Charles Hutagalung dengan Usah Kau Harap, ada Ernie Johan, Teluk Bayur, Panbers Takusangka, Yuni Sara Senja di Batas Kota, Niki Ardila Mencari Cinta, ada Pai Bungaku Hilang, punya Niki Astria dengan Mengapa, dan Mayang Sari dengan Jodoh Tiada Lagi.

0: WhatsApp yang sudah sempat mampir, thank you. Okay, mudah-mudahan juga walau belum sempat di gabung di jalur telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu. Okay, selamat malam juga. Spesial mau sapa buat semua pendengar Pro 1 RRI Merauke tanpa terkecuali, terutama juga buat kakak Lia yang katanya hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan ditunggu traktirannya. Tapi ini yang kirim atensi tidak terterakan nama ini. Soalnya banyak tuh namanya Kakak Lia ya kan? Okay. Thank you sudah mampir ke sini. Sapa juga di jalur telepon kayaknya sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu nih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu member lagu.
0: Selamat malam juga. Aduh, duh, kayaknya suaranya agak sedikit serak-serak gitu ya.
1: Iya, ini berubah. Aku dengar suara juga tadi juga, jadi aku berubah dua suara.
0: Tapi sehat kan?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Amin. Okay. Kayaknya emang jalurnya orang Sulawesi nih ya?
1: Iya, itu sudah. Anda salah 100 debu.
0: Okay, Bang Nasrun. Gimana? Hari ini aktivitasnya lancar?
1: Iya, alhamdulillah lancar. Yang penting kita sehat pasti lancar.
0: Amin dong, ya. Itu udah pasti ya. Okay. Ya. Bang Nasrul mau request lagunya siapa dulu nih dari daftar kita?
1: Apa ini? Baru monitor saya ini.
0: Oh, baru monitor. Okay. Ini tembang lawas all genre Indonesia. Masih ada punya Charles Hutagalung, Usah Kau Harap. Ada Ernie Johan, Tolok Bayur, Panbers, Takusangka, Yunisara, Senja di Batas Kota.
1: Oke deh, Takusangka.
0: Takusangka.
1: Okay. Iya, Takusangka tadi ini ya. Jumpa lagi deh Pak Deci.
0: Tadi sangka-sangka, tersangka.
1: Ternyata diangkat teleponku juga. Aku tidak sangka terbungkus. Aku pikir tadi tidak diangkat.
0: Okay. Pasti diangkat dong. Tidak mungkin tidak.
1: Iya, saya jelas. Tidak mungkin berlupa karena aku tetap di hati ini.
0: Oh, luar biasa.
1: Ya, pertama yang berhati ada bertugas. Ya, selalu ya, selalu aku lagu rumah.
0: Thank you.
1: Nah, ya, selamat malam ya. Selamat malam, selamat malam. Bapak Nah, penginus Juta Mereka Jakarta, Dinas Bogor, Freddy, Putri. Tambahan Ibu Neman, dan Mas Suhi. Ya. Terus ada Pak Ida juga syutingnya, ada Mas Lia, ada Talia dan juga ikut abang sana semuanya ya. Saya Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, Bung Irwan, Ibrahim, semuanya tanpa kecuali. Selamat malam. Okay. Terima kasih.
0: Baik. Malam. Terima kasih kembali juga buat Bang Nasrun yang sudah gabung langsung dari Palu, Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah maksudnya. Bisa tergeser ke Sulawesi Selatan ya. Asik. Okay. Pertanda bahwa dari Sulawesi Selatan harus gabung gitu ya. Iya. Bang Astri. Okay. Mudah-mudahan lagi monitor juga. Selamat malam juga buat Mama Eta dan Mama Pia di Muli. Apa kabar untuk malam hari ini? Semoga masih monitor juga malam hari ini ya. Pantau di Pro 1 RRI Merauke. Sudah mau istirahat malam hari ini atau masih begadang kira-kira ya. Mudah-mudahan sudah di kamar masing-masing ya. Sudah rebahan, baring-baring sambil monitor Pro 1. Oke. Kalau masih apa namanya, begadang, kayaknya ini harus di ini, harus segera diarahkan ya. Kalau ini nanti lari sendiri nih. Okay, 35 menit dari pukul 22 dan kita dengarkan lagu yang sudah direquest sama Bang Nasrun dari Palu. Selamat mendengarkan.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Ya, 44 menit dari pukul 22 untuk malam hari ini, dan kita ke atensi selanjutnya ya untuk malam hari ini yang nampaknya masih agak lumayan aktif jalur WhatsApp ya. Oke, okay, thank you buat yang sudah mampir ke WhatsApp kita untuk malam hari ini. Oke, okay, kalau tadi no name, kali ini ada atensi yang dikirimkan sama Selamat malam Ruang Rindu, perkenalkan dengan Doni. Oke, okay, malam hari ini sapa saja buat Kakak Dici yang bertugas ya. Thank you sudah menemani kita untuk malam hari ini. Asik. Kita semua ya, termasuk Doni juga. Oke. Salam kenal buat Kak Dici dan juga salam kenal buat semua pendengar Pro 1 RRI Merauke tanpa terkecuali dari pendatang baru. Oke, thank you Doni. Dan semoga juga terhibur ya di segmen Ruang Rindu kita untuk malam hari ini. Yang sudah bergabung di jalur telepon, saya terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, entahkah ini emang lagi sedang tidak baik-baik saja atau memang agak sedikit menggoda saya gitu malam hari ini ya, iseng ya. Karena sudah berapa kali angkat teleponnya pasti terputus begitu ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke. Thank you. Sudah mampir ke sini dari Manado. Ya. Kayaknya memang malam hari ini spesial Ruang Rindu Manado orang Sulawesi ya. Apa kabar Ibu Ani malam hari ini, sehat?
1: Ya, alhamdulillah kabarnya memang ada baik kabar,
0: baik-baik saja ya. Amin.
1: Baik-baik semua.
0: Baik-baik semua.
1: Sebaliknya
0: baik juga.
1: Amin.
0: Oke, di Manado bagaimana? Suhu udah hujan kah belum?
1: Aduh, belum. Masih kering.
0: Masih kering.
1: Bersama kantong ini yang
0: aduh, langsung ya.
1: Kantong
0: di publik juga nih ya. Kantong juga ikut kering.
1: Mudah-mudahan bagi. Ya.
0: Oke, ini sudah mampir kemana saja nih? Baru ke Merauke ya, tau?
1: Ke Merauke ini paling ini balik ke Manado.
0: Oh begitu, baik. Salam buat teman-teman yang bertugas di RRI Manado juga kalau mampir ke sana ya.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Ani mau request lagunya siapa dari daftar kita malam hari ini? Sempat denger lagunya belum?
1: Belum. Monitor.
0: Oke, masih ada punya Charles Hutagalung, Usaha Kau Harap. Ada Erni Johan Tolok Bayur, Nike Ardila Mencari Cinta, Pai Bungaku Hilang. Bungaku Hilang ya?
1: Iya, Bungaku Hilang ada mencari sampai di Merauke, mau dapat itu.
0: Ini kayaknya kayaknya ini Ibu Ani carinya tuh bunga bang, bukan bunga yang hidup nih. Karena tadi kan sempat singgung kantongnya ikut kering gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tanggal muda. Jadi kering.
0: Siap, silakan. Mau sapa dulu buat siapa?
1: Itu ATM belum ada isi.
0: Oke. Mudah-mudahan besok terisi ya. Amin.
1: Mudah-mudahan. Bulan depan ada isi. Oke deh.
0: Silakan, sama salamnya.
1: Buat isian tugas.
0: Thank you. Sehat, ya, amin.
1: Harapan ada baju sehat, terus sama keluarga.
0: Amin.
1: Sudah pulang juga dengan selamat di tempat tujuan atau di rumah. Oke.
0: Baik.
1: Mau kirim salam anak terang. Bang Nasrun sudah gabung.
0: Bang Nasrun tadi sudah gabung.
1: Aduh, memang jago-jago juga. Pernah suruh juga apa kemarin, sekarang di Florida, sekarang di tidak ingat juga, sekarang di Kisah Buja juga pak kawan, sekarang di Rapina juga yang punya pak-pak. belum kasih hari papa gini, masih ke Merauke. Ani kita sampai bintang pertama juga dalam sukses ya, sukses de. Persoalan sama aja, tempat kecuali dalam soalnya, soalnya waktu kasih yang dibagi-bagi ya. Salam sehat, salam bersama keluarganya masing-masing, oke? Baik, kembali siang tetap, yang tugas tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, selamat malam juga.
1: Jadi buat lagi memori lewat lagu, oke?
0: Asik. Terima kasih buat Ibu Ani dari Manado yang sudah gabung untuk malam hari ini. Dan yang pastinya juga berharap bahwa sehat bersama keluarga. And selalu monitor terus bersama Pro 1 RRI Merauke juga ya, untuk pantau segmen-segmen informasi dan hiburannya. Oke, satu penelpon terakhir untuk malam hari ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Halo. Cantik, selamat malam Ruang Rindu.
0: Terima kasih sudah mampir ke sini.
2: Iya, itu dia. Terlambat gabungnya, baru pulang misa.
0: Oh, tidak jadi masalah, itu yang lebih penting, ya
2: itu
0: kan?
2: Itu dia. Tapi bersyukur bisa tersambung.
0: Masih bisa, betul.
2: Iya.
0: Itu berkatnya Bunda Ima lah ya.
2: Itu dia, bukan berkatnya Bunda, tapi berkatnya adik cantik.
0: Amin dong. Sama-sama punya berkat ya.
2: Oh, makasih.
0: Okay.
2: Lagu apa deh yang disiapkan?
0: Masih ada lagunya Charles Utanggalong, Usah Kau Harap. Ada Ernie Johan, Tolok Bayu.
2: Usah Kau Harap Lagi. Okay. Usah Kau Harap Lagi Sayang.
0: Aduh keren.
2: Okay. Masa yang telah hilang.
0: Kayaknya keren juga nih suaranya ya Bunda Iman ya.
2: Okay deh. Siap. Paksa-paksa aja.
0: Silakan untuk sapa salamnya dulu.
2: Ya, salamnya pertama tentunya ya buat adik Desi bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Ya. Semoga tetap semangat. Amin. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
2: Dok. Dan semua-semua saja ya tanpa terkecuali yang sudah gabung. Selamat malam dan sudah menyapa Bunda juga, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Buat adik Desi, terima kasih. Selamat malam. Okay. Hati-hati pulang ya, adik cantik.
0: Terima kasih. Amin.
2: Terima kasih. Malam.
0: Selamat malam juga buat Bunda Ima yang sudah gabung langsung dari Maumere, NTT ya. Dan ini jadi penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Di segmen Hiburan Ruang Rindu, edisi Jumat 4 September 2026. Buat Bang Tajudin di Minahasa, Bang Kelif di Manado, Bang Nasron di Palu, Ibu Ani di Manado, dan juga Ibunda Ima di Maumere NTT, dan juga Anda pendengar yang tentu sudah monitor dari tadi juga ya. Walaupun belum sempat gabung tadi, ada juga Doni. Dan atensi di jalur WhatsApp yang no name tadi ya. Ya, kita masih punya satu segmen lagi yaitu kisah inspirasi dan lagu yang akan hadir untuk Anda dengarkan dari pukul 23 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita akan dengarkan lagu yang sudah di request sama Ibu Ani dan juga Bunda Ima ya. Pai Bungaku Hilang dan juga Charles Utanggalong dengan Usah Kau Harap.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Iya Pak. Siap siap Pak. Iya Pak. Iya iya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini, serta paspor untuk menuju kebebasan, kata Oprah Winfrey.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan takut memulai dari nol. Seringkali kita menunda karena merasa belum siap, merasa kurang pengalaman, atau bahkan takut memulai dari titik yang sangat awal. Padahal memulai dari nol bukanlah aib, melainkan awal dari perjalanan besar. Semua orang sukses pasti memulai sesuatu dari yang sederhana. Mereka tidak langsung menjadi hebat, tidak langsung memiliki semua kemampuan atau pengetahuan. Yang mereka lakukan adalah berani memulai, belajar dari pengalaman, atau bahkan terus melangkah sedikit demi sedikit. Memulai dari nol memberikan kesempatan untuk kita belajar, membangun fondasi yang kuat, dan juga akan memahami proses dari awal. Jangan melihat nol sebagai kekurangan kita, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh tanpa beban yang berat. Yang terpenting bukan seberapa besar langkah pertamamu, tetapi seberapa konsisten kamu melangkah setelah itu. Sekali kamu memulai, momentum akan membantumu melaju lebih cepat daripada yang kamu kira selama ini. Ingatlah, setiap langkah kecil dari nol adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Asalkan kamu tidak berhenti dan terus belajar sepanjang perjalanan. Jadi, jangan takut memulai hari ini. Karena dari nol pun, kamu bisa menjadi luar biasa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran pada pagi hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Ya, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda, ya, menemani saat Anda beraktivitas di hari ini, ya, atau juga di weekend ini, pendengar. Ya, karena tentunya siaran Pro 1 RRM Merauke akan terus menghadirkan program-program dan juga informasi-informasi terupdate di ruang dengar Anda. Dan mengawali jumpa kita di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan Renungan Agama Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Luciana Wijaya STH. Dengan judul Allah Tempat Perlindungan yang Teguh. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di pagi yang indah ini? Doa dan harapan saya, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai hati dan langkah hidup kita sepanjang hari ini. Senang sekali saya, PDM Luciana Wijaya STH, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi. Sebuah ruang di mana kita rindu untuk sejenak berhenti dari kesibukan, menenangkan hati dan mengisi jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan. Sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kembali kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami diberkati Tuhan, boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah setiap firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru yang mengiringi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Allah Tempat Perlindungan yang Teguh. Terambil dari Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Berbunyi demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hidup ini seringkali membawa kita pada situasi yang tidak menentu. Kadang badai persoalan datang tanpa permisi, baik itu masalah keluarga, tekanan ekonomi, pergumulan, kesehatan dan masa depan yang terlihat buram. Di tengah situasi seperti itu, kemana kita biasanya mencari perlindungan? Mari kita garis bawahi kalimat terakhir dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dikatakan sangat terbukti. Pemazmur tidak sedang berbicara tentang teori atau janji kosong. Dia berbicara tentang pengalaman nyata bersama dengan Allah. Ketika dunia sekitar kita bergoncang, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Ada tiga hal yang penting yang dapat kita pelajari dari renungan firman pagi hari ini. Yang pertama, Allah adalah tempat perlindungan. He is the shelter. Ketika badai hujan melanda, membutuhkan atap untuk berteduh. Begitu pula pada saat badai kehidupan kita datang menerpa, Allah adalah benteng pertahanan kita yang aman. Menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan berarti kita datang berserah kepada-Nya melalui doa, bukan berlari kepada hal-hal duniawi yang semu. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Tanahlah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Poin yang kedua, Allah adalah sumber kekuatan. God is the strength. Saat mengalami masalah, seringkali kekuatan manusia kita habis. Kita merasa lelah secara fisik, mental, dan rohani. Namun firman Tuhan mengatakan Dia adalah kekuatan kita. Saat kita lemah, disitulah kuasanya menjadi sempurna di dalam kita. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 mengingatkan kita. Firman Tuhan berkata demikian, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat pada yang tiada berdaya. Jika pagi ini Anda merasa lelah, mintalah kekuatan yang baru daripada-Nya. Puji Tuhan. Poin yang ketiga adalah Allah adalah penolong yang sangat terbukti. God is the present help. Tuhan kita bukanlah Allah yang jauh, yang hanya menonton kesusahan kita dari kejauhan. Dia adalah penolong yang selalu hadir tepat pada waktunya. Kata sangat terbukti mengindikasikan track record atau bukti nyata kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah
dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6a dengan tegas menyatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Puji Tuhan. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, apapun yang sedang membuat hati Anda cemas atau takut saat ini, ingatlah, kekosongan atau kerapuhan hidup yang kita miliki akan dipulihkan saat kita melekat kepadanya. Jangan hadapi hari ini sendirian dengan kekuatan kita sendiri. Jika Allah adalah tempat perlindungan yang sangat terbukti, maka tugas kita hari ini adalah menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Melangkah dengan iman, kerjakan bagian kita dengan jujur dan setia. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya yang ajaib bagi hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang menjadi tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong yang sangat terbukti dalam setiap kesesakan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar Mutiara Pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu membentengi hati dan pikiran mereka. Berikanlah kekuatan baru bagi yang lelah, kesembuhan bagi yang sakit, dan jalan keluar bagi yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Terkait dengan rantibu maupun dengan HIV/AIDS, bertanya bahwa terlakukan penindakan terhadap tempat yang menjadi sorotan dalam hal ini di KNS. Itu kita laksanakan di hari Jumat. Di situ kita temukan ada 17 LC atau program freelance yang kita temukan di situ. Dan kita amankan, kita bawa ke kantor untuk lakukan pemeriksaan terhadap mereka.
2: Saya dan tim ingin UMKM Batik Papua Selatan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga memiliki tata kelola usaha yang lebih sistematis dan strategi pemasaran yang adaptif. Pada sisi produksi, kami memperkenalkan pendekatan dual production system dengan tetap menjaga batik tulis sebagai heritage line, sekaligus mengembangkan produk turunan melalui teknologi DTF. Pada sisi manajemen, kami mendorong penerapan pencatatan usaha yang lebih terintegrasi, sedangkan pada sisi pemasaran kami mengembangkan pendekatan berbasis pengalaman dan user-generated content.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Stasiun Klimatologi Papua Selatan mencatat, hingga awal September, sebanyak 1.800 titik panas tersebar di wilayah Papua Selatan. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini, yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Stasiun Klimatologi Papua Selatan mencatat, hingga saat ini sebanyak 1.800 titik panas atau hotspot tersebar di wilayah Papua Selatan. Mengenai informasi tersebut, disampaikan Jessica Ardana.
4: Dari 1.800 titik panas yang tersebar di wilayah Papua Selatan, 1.603 hotspot di Kabupaten Merauke, 79 hotspot di Asmat, 169 di Mapi, dan 21 hotspot di Bovendigo. Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan Asih Arum Bestari menyatakan, data hotspot terus diperbarui setiap hari sebagai bagian dari pemantauan kondisi wilayah. Menurutnya, BMKG melalui citra satelit memiliki data hotspot dengan beberapa kategori tingkat kepercayaan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi berada pada kisaran 30-79% dan mengindikasi kemungkinan besar titik panas tersebut benar-benar terjadi di lapangan. Namun, hotspot merupakan hasil deteksi suhu permukaan melalui citra satelit, sehingga tetap perlu dipahami berdasarkan tingkat kepercayaannya.
5: Permukaan yang tinggi berdasarkan deteksi citra satelit. Jadi BMKG melalui citra satelit memiliki data hotspot itu yang data hotspot itu kita memiliki beberapa kategori tingkat kepercayaan seperti yang tadi Mas tanyakan. Jadi ada tingkat kepercayaan rendah, sedang, dan tinggi.
4: Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke mencatat 90 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Merauke hingga akhir Agustus 2026. Fransiskus Judianto Soeharto, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Merauke mengatakan, BPBD terus melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah kelurahan dan kecamatan. Di samping pihaknya juga melakukan patroli sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Merauke yang cukup luas dan banyak daerah yang sulit dijangkau.
6: Kami menghimbau untuk para masyarakat Kabupaten Merauke, seandainya membuka lahan, coba mungkin dibabat, dilihat tingkat apa kerugiannya. Karena selama ini mereka membuka lahan dengan membakar. Sedangkan membakar, mereka tidak memperhatikan efek-efek yang terjadi. Nah, kadang-kadang dibiarkan begitu saja, dan akhirnya terjadi apa? Kebakaran yang agak merembet.
4: Fransiskus Judianto menjelaskan, sebagian besar kebakaran yang terjadi hingga saat ini merupakan kebakaran pada lahan kebun dan pekarangan masyarakat. Kondisi tersebut masih berada di bawah kategori kebakaran sedang. Meski penanganan kebakaran lahan kebun dan pekarangan masyarakat bukan menjadi tugas pokok BPBD dalam skala besar, namun pihaknya tetap merespon laporan masyarakat dan siap melakukan penanganan ketika dibutuhkan. BPBD mengimbau masyarakat turut berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran dengan memberikan informasi bila menemukan adanya potensi maupun kejadian kebakaran di lingkungan sekitar. Jessica Ardana melaporkan.
3: Detasemen Khusus Anti-Teror 88 Polri turut ambil bagian dalam kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar RRI Merauke. Kehadiran Densus AT 88 dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelajar, mengenai pentingnya menggunakan media sosial secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap paham intoleransi dan radikalisme. Kanit Idensus dan Pencegahan Densus AT 88 Polri, Firson Hidayat, mengatakan, edukasi kepada kalangan pelajar menjadi salah satu perhatian penting karena perkembangan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan konten yang mengarah pada kekerasan maupun paham radikal. Menurutnya, salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah True Crime Community atau TCC, yakni komunitas yang membahas atau menyebarkan konten kejahatan dan kekerasan. Densus 88 menemukan adanya anak di bawah umur yang tergabung dalam kelompok semacam itu. Ia menjelaskan, kelompok yang memiliki kepentingan radikal dan agenda terorisme dapat mencari pola baru dalam merekrut anggota. Karena itu, pemahaman mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan bijak perlu diberikan sejak dini. Melalui RRI Fest 2026, Densus AT 88 juga menyampaikan edukasi mengenai bagaimana pelajar dapat mengenali konten yang berpotensi membawa pengaruh negatif serta tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau informasi yang mengarah pada kekerasan dan intoleransi. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Satuan Polisi Pamong Praja Merauke menutup sementara 4 tempat hiburan di kawasan KNS setelah ditemukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah Kabupaten Merauke. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
4: Penutupan sejumlah tempat hiburan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Merauke dilakukan dalam inspeksi mendadak pada Jumat lalu. Dalam sidak tersebut, petugas juga mengamankan 17 perempuan pendamping atau LC freelance untuk menjalani pemeriksaan di kantor Satpol PP Merauke. Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke Franciscus Kamijai mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Ia menjelaskan penutupan tempat hiburan masih merupakan bagian dari proses pembinaan dan belum bersifat permanen. Menurutnya, izin yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada pengelola di kawasan tersebut adalah untuk kafe dan karaoke. Karena itu, pengelola diminta menjalankan aktivitas sesuai dengan izin yang telah diberikan dan tidak melakukan kegiatan di luar ketentuan.
1: Terkait dengan rantipu maupun dengan IVS, bedanya bahwa kita lakukan penindakan terhadap tempat yang menjadi sorotan dalam hal ini di KNS. Jadi kita laksanakan di hari Jumat, di situ kita temukan ada 17 LC atau rombongan freelance yang kita temukan di situ. Dan kita amankan, kita bawa ke kantor untuk lakukan pemeriksaan terhadap mereka. Dan ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan, ditemukan ada yang sudah 2 kali ketangkap di tempat yang sama, ada yang baru sekali, sehingga mereka yang sudah 2 kali kita amankan, itu kita berikan surat teguran tertulis pertama kepada mereka. Nah, sedangkan mereka yang baru pertama kali ketangkap, kita buat surat pernyataan untuk mereka.
4: Franciscus menambahkan, pemerintah daerah masih memberikan kesempatan kepada pengelola untuk melakukan pembenahan. Namun, bila pelanggaran kembali terjadi secara berulang, pihaknya akan meningkatkan sanksi hingga pencabutan izin dan penutupan permanen. Penertiban itu merupakan tindak lanjut dari peringatan Satpol PP sebelumnya terkait aktivitas tempat hiburan di kawasan KNS Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
3: Gubernur Papua Selatan Kamis kemarin membuka sosialisasi program beasiswa magister di Inggris yang digelar Kedutaan Besar Inggris di Indonesia. Sosialisasi program beasiswa magister yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Musamus Merauke. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan, pihaknya dan seluruh masyarakat Papua Selatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di Indonesia atas perhatian, kerjasama, kolaborasi dan kemitraan yang telah diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Secara khusus, pihaknya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan melalui program beasiswa pendidikan magister di Inggris. Bagi anak-anak dan putra-putri terbaik Papua Selatan untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi di Inggris. Apollo Savanpo juga mengapresiasi atas kerjasama dan kolaborasi yang baik, sehingga kesempatan beasiswa ini dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan para calon penerima beasiswa di Provinsi Papua Selatan. Personel polisi wanita, Polwan, Kepolisian Resor MAPI, menggelar aksi sosial dengan menjenguk warga yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah MAPI. Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian sekaligus rasa syukur dalam rangka memperingati HUT Polwan ke-78. Dalam kegiatan itu, rombongan Polwan Polres MAPI secara khusus mengunjungi para ibu yang sedang menjalani perawatan medis pasca persalinan. Kehadiran personel Polwan disambut hangat para pasien, keluarga, serta pihak manajemen dan tenaga medis yang bertugas di ruang perawatan. Bakti sosial tersebut dipimpin langsung Kasat Lantas Polres MAPI, Ibtu Darna. Selain memberikan dukungan moral dan doa bagi kesembuhan pasien, personel Polwan juga membagikan bingkisan kasih sebagai bentuk perhatian untuk membantu meringankan kebutuhan para ibu setelah melahirkan. Ibtu Darna mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum peringatan HUT Polwan ke-78. Ia berharap bingkisan yang diberikan dapat membawa kebahagiaan dan semangat bagi para ibu yang tengah menjalani masa pemulihan pasca persalinan. Melalui kegiatan itu, Polres MAPI juga berharap hubungan silaturahmi dan kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat semakin erat, serta kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Sethu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Oke, pagi ini.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Bersatu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: Indonesia. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan kami mohon perhatian Anda dengan adanya ruang informasi masyarakat untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Ya, informasi yang pertama berasal dari Gubernur Papua Selatan tentang pemberian insentif pajak berupa pembebasan pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, sanksi administratif opsen pajak kendaraan bermotor, sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor, dan sanksi administratif opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Disampaikan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki tunggakan kewajiban pajak kendaraan bermotor, agar dapat memanfaatkan pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk PKB dengan jumlah tunggakan lebih dari 2 tahun pajak dikenakan pokok PKB tahun berjalan dan 1 tahun pokok tunggakan PKB secara penuh. Pembebasan sanksi administratif PKB dan sanksi administrasi opsen PKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran. Pembebasan sanksi administratif BBNKB dan sanksi administrasi opsen BBNKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran. Dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. Untuk pendaftaran ulang, persyaratannya, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, fotokopi STNK dan fotokopi notis pajak, serta nomor HP pemilik kendaraan yang aktif. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, syaratnya fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, STNK dan notis pajak asli, dan BPKB asli. Nota atau kuitansi pembelian dari pembeli sebelumnya bermaterai Rp10.000, SK lelang dari perusahaan atau instansi sebelumnya, dan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk pergantian STNK dan TNKB, persyaratannya, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, dan cek fisik kendaraan, nomor rangka, dan nomor mesin. Pemberian insentif pajak ini berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi, kendaraan umum, kendaraan milik pemerintah pusat, dan kendaraan milik pemerintah daerah. Dan akan dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2026. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor Samsat terdekat dan payment point yang terdapat di Bank Papua KCP Tanah Miring dan Bank Papua KCP Kurik. Segeralah manfaatkan kesempatan ini dan bayarlah pajak kendaraan Anda.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ditujukan kepada Heribertus Mause, Kepala SD YPPK Santo Mikael Kuel, Derek Soleman Mambobo ST, Tenaga TU SMK Negeri 3, Fatimah Binti Hamzah, Kepala SD YPPK Senegi, Francina Kelmaskosu, Guru SD Inpres Bupul 1. Dalam rangka melaksanakan peraturan Kepala BKN nomor 6 tahun 2022 dan pelaksanaan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara, maka saudara diminta untuk segera menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke guna mempertanggungjawabkan ketidakhadiran saudara dalam melaksanakan tugas. Pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang kerja Kabid Kurikulum dan Tendik.

0: Ya, selanjutnya informasi dari PLN. Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, informasi selanjutnya berasal dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, maka Bupati Merauke menetapkan penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk periode pembayaran tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2026. Dan untuk semua tahun tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2026, keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1% tiap bulan. Pembayaran PBB P2 dapat dilakukan melalui loket pembayaran Bank Papua atau ATM Bank Papua, loket pembayaran Bank BRI atau ATM Bank BRI, virtual akun, dan mobile banking BRI. Loket pembayaran Bank BNI, ATM Bank BNI, Mobile Bank BNI, serta Wonder. Loket pembayaran kantor pos atau POSPAY. Ya, bagi masyarakat yang belum menerima surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB P2 tahun 2026 dapat mengecek di kelurahan atau kampung terdekat atau kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Masyarakat Merauke pengguna Android dapat mengecek tunggakan atau informasi PBB P2 dengan mengunduh aplikasi iTax Mobile Merauke di Play Store. Dan pendengar, Ruang Informasi masih akan kami hadirkan kembali. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar Uang Informasi, kami lanjutkan kembali. Ya, informasi selanjutnya berasal dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Johannes Abraham Dimara. Ya, disampaikan, Pangkalan TNI Angkatan Udara JA Dimara memberi kesempatan kepada warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Mapi, dan Asmat, serta sekitarnya melalui Bintara PK Pria TNI Angkatan Udara Gelombang 3 Garing A Strip 59 TA 2026 dengan persyaratan sebagai berikut. Warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lulusan D3, usia paling tinggi 25 tahun saat pembukaan pendidikan. Lulusan SMA, MA, dan SMK, usia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sehat jasmani dan rohani, tinggi badan minimal 163 cm, serta berat badan seimbang sesuai ketentuan. Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas pertama keprajuritan selama 10 tahun. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan. Tidak memiliki catatan kriminalitas dari kepolisian RI. Membawa kartu BPJS, KIS, atau kartu jaminan kesehatan. Pendaftaran dapat menggunakan sistem online di website http://diajurit.tniau.mil.id atau bisa langsung di Dinas Personel Pangkalan TNI Angkatan Udara JA Dimara dengan alamat Jalan Garuda Spadem Merauke pada jam kerja mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 13 September 2026.

Ya, selanjutnya informasi berasal dari Stie Yapis Merauke. Kabar gembira bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 di Stie Yapis Merauke masih dibuka. Jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dan menjadi bagian dari Stie Yapis Merauke. Kampus yang siap membantu Anda mempersiapkan masa depan melalui pendidikan yang berkualitas. Bagi Anda yang belum mendaftar, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi mengenai program studi, persyaratan, pendaftaran, dan proses penerimaan mahasiswa baru, silakan datang langsung ke Stie Yapis Merauke di Jalan Noari. Atau dapat menghubungi kontak pendaftaran di 0821-9935-0686. Stie Yapis Merauke, kuliah hari ini sukses di masa depan. Penerimaan mahasiswa baru 2026-2027 masih dibuka. Jangan tunggu sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan cita-cita Anda bersama Stie Yapis Merauke.

Ya, selanjutnya informasi dari Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Partai Amanat Nasional. Ya, dalam rangka memperingati ulang tahun Partai Amanat Nasional, PAN, yang ke-28 tahun 2026, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua Selatan akan mengadakan perlombaan pacuan kuda yang bertempat di Salor Indah atau Salor 2, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pada tanggal 5 September 2026, yaitu pada hari Sabtu ini. Ya, kami selaku panitia mengajak seluruh masyarakat, khususnya pecinta pacuan kuda dan komunitas kuda yang ada di Kabupaten Merauke, terutama di distrik-distrik yang punya hobi, untuk mendaftarkan diri Anda di tempat ataupun informasi yang sudah kami sampaikan melalui media sosial. Dan kami juga mengajak seluruh masyarakat Merauke untuk bersama-sama menyaksikan pacuan kuda bertempat di sirkuit pacuan kuda Salor Indah. Selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Arafura Payum, Kelapa 9, nama setempat Bikai, RT 23 RW 07 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 15.000 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah adat Marga Gipsi, sebelah timur Drenase, sebelah selatan Kalilepro, sebelah barat tanah adat atau pantai. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Hendrika Ndasu Mahuse sebagai penjual kepada saudara Zuliati sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selamat-lamatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Urum Distrik Semangga ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat milik Michael Mahuse dengan ukuran luas 300 ribu meter persegi dengan nama adat Komi. Dengan batas-batas tanah tersebut, sebelah utara tanah milik Aloysius Kaise, tanah marga Kaise. Sebelah timur Kalimaro, sebelah selatan tanah milik Amir Mahmud Bau. Sebelah barat tanah marga Mahuse, tanah marga Mahuse. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Michael Mahuse selaku pemilik tanah kepada Insinyur Joko Herma Pramulyo MM selaku pembeli atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, supaya melapor ke Kepala Kampung Urum, Distrik Semangga, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita.

Berita duka. Berita duka berasal dari Bapak Yohanes Mahuse, ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Merauke, Keluarga Besar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Keluarga Besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Keluarga Besar Mahuse di Kampung Waknai Distrik Subur dan Kampung Erambu Distrik Sota. Keluarga Besar Suku Auyu dan Suku Muyu di mana saja berada. Keluarga Besar Sawor di Merauke. Keluarga Besar Diken di Muting. Keluarga Besar Blamen di Muting Kampung Kolam. Keluarga Besar Kamuyen di Kampung Nakias. Keluarga Besar Irioma di Merauke. Keluarga Besar Lilipali di Merauke, Jakarta, dan Tasikmalaya. Keluarga Besar Rahang Metan di Merauke. Keluarga Besar Metemko di Merauke. Keluarga Besar Rumpaidus di Merauke. Keluarga Besar Aluwen di Kampung Boha. Serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka. Telah meninggal dunia. Anak, kakak, adik, om, saudara terkasih, Eligius Mahuse. Telah meninggal dunia. Anak, kakak, adik, om, saudara terkasih, Eligius Mahuse. Meninggal pada hari Jumat, 4 September 2026, pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, di RSUD Merauke. Dan jenazah saat ini sementara disemayamkan di rumah keluarga Bapak Jimmy Mahuse di Jalan Tujuh Wali-Wali, Perumahan Veteran Gang Cendrawasih. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2026 di TPU Tanah Miring. Ibadah pelepasan jenazah pukul 11 waktu Indonesia Timur di rumah duka di rumah keluarga Bapak Jimmy Mahuse. Demikian berita duka.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya RRIV salurkan bantuan bagi korban gempa Flores. Pemerintah Kabupaten Bogor perpanjang status darurat kekeringan. Pengadilan Filipina keluarkan perintah penangkapan untuk Sara Duterte. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2025 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan tahun depan pemerintah akan membangun 1.988 puskesmas baru di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan itu memprioritaskan kecamatan belum memiliki puskesmas, puskesmas yang rusak, dan juga puskesmas yang melayani lebih dari 60.000 penduduk. Pengadilan Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan ancaman serius. Menurut pengacaranya kemarin, Duterte menjamin tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum. Tiga dakwaan serius yang diajukan Departemen Kehakiman Filipina terhadap Duterte yaitu terkait dengan pernyataannya tentang pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romuldes. Dari dunia olahraga, perwakilan suporter dari 18 tim yang berlaga di Indonesia Super League 2026-2027 mendeklarasikan diri untuk ikut menjaga keamanan dan sportivitas selama berlangsungnya kompetisi. Dalam penyampaian deklarasi yang disampaikan bersama sebelum pertandingan pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar Bali kemarin, para perwakilan suporter juga mendeklarasikan fakta integritas, yaitu menjaga suasana kondusif, stop anarkisme dan kekerasan, serta tidak ada rasisme dan SARA. Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun juga pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asrian Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
2: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan. Di antaranya, senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
1: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
3: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Stoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini, dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Stoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan astacita Indonesia.
4: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
1: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Sementara itu, RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
5: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
6: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
5: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
7: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
5: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa. Berikut laporan selengkapnya Niklaus Makumeli.
8: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
9: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan.
10: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, istimewa masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staf dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dari Ende Kota Pancasila, Niklaus Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Selatan membuka peluang kerja ke luar negeri bagi lulusan SMK. Iin Nur Fahraini melaporkan.
11: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi yang menyasar para lulusan SMK dan perguruan tinggi yang berminat bekerja ke luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala BP3MI Sulsel Fani Wahyu Kurniawan di Hotel Kenari Tower. Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BP3MI adalah bentuk sinergitas antara BP3MI, lembaga pendidikan, perusahaan penempatan, maupun pemerintah daerah. Saat ini Fani mengatakan SMK Global memiliki program yang menyasar para lulusan SMK dan juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan menambah skill ataupun peningkatan kapasitas. Pada program ini BP3MI turut mengambil bagian. Lebih jauh Fani menyebutkan pada tahun ini lulusan SMK Global mulai ditempatkan di sejumlah negara dengan berbagai kebutuhan.
12: Pasar kerja global ini saingan kita dengan negara-negara penyerap tenaga kerja itu banyak. Sehingga kita harus siap mental, siap fisik, siap latih, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara perbatasan. Terkait dengan dalam pelatihan itu, kita juga ada lakukan sosialisasi. Untuk langkah-langkah ini yang kita lepas salah satu cara untuk mereka bisa bekerja secara prosedural atau kita lakukan edukasi. Bagaimana sih cara berangkatnya, bagaimana harus melakukan prosesnya, bagaimana apa data-data yang mereka harus siapkan, dokumen apa untuk berangkat, yang sampai, termasuk juga bagaimana cara menghindari TPPO nih.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas menilai diperlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program SMK Global dan membuka pemahaman yang lebih luas mengenai peluang kerja di luar negeri. Dengan adanya kolaborasi tersebut, lulusan SMK maupun perguruan tinggi diharapkan dapat memahami lebih baik berbagai persyaratan, prosedur, serta aturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.
13: Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari BP3MI bersama mungkin perlu ada lebih fokus lagi. Ya lebih fokus lagi di Dinas, di Snaker, dan pihak BP3MI kita duduk bersama untuk sejumlah LPK-LPK atau BKK, kita ajak workshop untuk kita lebih fokus lagi menyiapkan kriteria-kriteria apa yang harus kita bicarakan di dalam mewujudkan SMK Go Global ini.
11: Jadi berharap melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai peluang kerja di luar negeri, sekaligus memahami persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring dengan tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
15: Saya nggak bilang ramai ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga. Kejadiannya hampir seperti ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
14: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
16: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
14: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih hingga membuat warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu, harus memesan tangki dengan mengeluarkan biaya Rp250.000. Ferdi Arsi melaporkan.
17: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air.
18: Warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumur gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga Dusun Sul Kerbau Nasus Bere ditemui RRI melukan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama, warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
17: Kosong air ini yang bikin kami mengangkat tangan di air. Itu timbul di bawah di sana. Jauhnya sekitar 500 meter. Itu saja air. Pasang lama baru satu minggu lebih baru di pun teman antarakan. Kami antarai untuk mengantar ini air ini. Di sini nih otom datang itu orang paling takut kampung jalan. Sekarang itu 200 naik rompet di
7: 250.
18: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air. Akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
17: Pesan lama ya, Pak. Itu Pak Guru ini. Ya kami beli ya paling satu 20 dan 20.

0: Indonesia Persero atau Pelindo mengajak generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program edukasi anti-narkoba untuk sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pelindo bekerja sama dengan Yayasan Sustainable Impact ID serta Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
1: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk pet misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
0: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
2: Alhamdulillah, Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar ini.
0: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya, di pagi hari ini setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral di Pro 3 RRI. Nah, pendengar di manapun Anda berada, ya kali ini kami coba mengupdatekan informasi yang kami kutip ya dari laman rri.co.id dan menjadi headline pagi hari ini, pendengar. Ya, di antaranya BMKG deteksi 2671 titik panas di Sumatera Riau, yang mencapai 235 hotspot. Selain itu juga ada informasi Bapanas temukan 93% beras fortifikasi tidak sesuai. Ya, selain itu juga ada informasi ya, ajak para pengusaha Rusia berinvestasi, Presiden Prabowo mengatakan datanglah ke Indonesia. Ya, itu dia beberapa informasi-informasi yang menjadi headline pagi hari ini di laman rri.co.id. Nah, selain itu juga, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir di ruang dengar Anda dengan dialog Papua Selatan Sehat, pendengar. Ya, di mana pada pagi hari ini, yaitu dengan topik masalah kesehatan zoonosis, ya, mengenal zoonosis atau penyakit dari hewan. Ya, dialog interaktif Papua Selatan Sehat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

Ralph Waldo Emerson berkata, "Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah dipukul 7:55. Dan masih di siaran Pro 1 RRI. Ya, selanjutnya nanti pendengar kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, yaitu Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat. Ya, apa itu zoonosis atau juga penyakit hewan, pendengar. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan selanjutnya ya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif Papua Selatan Sehat ya dengan topik mengenal zoonosis atau penyakit dari hewan. Dan di dialog interaktif tersebut Anda akan ditemani oleh presenter Desi Ratnawati. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke. Kembali lagi bersama saya Desri Ratnawati dalam acara Papua Selatan Sehat. Pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan mengangkat topik mengenai mengenal zoonosis atau penyakit dari hewan. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga WA 0852-7511-2433. Sekali lagi 0852-7511-2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Sekali lagi topik kita adalah mengenal zoonosis atau penyakit dari hewan. Untuk itu sudah hadir bersama kami ketiga narasumber. Yang pertama ada Dr. Hewan dan C. Nixon Fangidae selaku PLT Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan juga Kesehatan Masyarakat Veteriner. Selamat pagi, Dr. Hewan.
3: Selamat pagi, Mbak Desi. Selamat pagi pemirsa dan selamat pagi pendengar RRI Radio Republik Indonesia di Papua Selatan dan di Merauke.
2: Oke, baik. Selanjutnya ada Dr. Hewan Mandala Vivi Wilma Alphonse, MSC, selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan. Selamat pagi, Dr. Hewan Vivi.
4: Selamat pagi, Mbak Desi. Selamat pagi juga para pendengar dan pemirsa setia RRI Merauke. Salam sehat selalu.
2: Iya, selanjutnya ada Bapak Muhammad Antonio Nufak Kasko SKM selaku pengelola program zoonosis dan juga penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan. Selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi, Mbak Desi dan seluruh pemirsa dan pendengar yang ada di rumah dan dimanapun berada. Salam sehat selalu.
2: Iya, salam sehat untuk kita semua. Baik, saya langsung saja nih ke Dokter Hewan dan C ya. Baik, Dok, mungkin bisa dijelaskan dulu ya, sebenarnya arti dari zoonosis secara umum ini seperti apa, dan juga mungkin bisa digambarkan untuk wilayah Provinsi Papua Selatan ini seperti apa juga, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih Mbak Desi, para pendengar dan pemirsa yang di rumah ataupun di mana saja di seluruh Indonesia dan di Papua Selatan. Zoonosis adalah penyakit atau infeksius yang menular dari hewan ke manusia, baik itu hewan yang dipelihara seperti hewan kesayangan, hewan ternak, ataupun hewan liar. Konsep dasarnya adalah bahwa penularan dari penyakit zoonosis ini ada beberapa bagian, yaitu pertama kontak langsung, kontak tidak langsung, kemudian melalui produknya ataupun melalui vektor. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penularan dari hewan kesayangan kita seperti, kalau kita di Indonesia ini ada hewan kesayangan, definisi hewan kesayangan itu hewan yang selalu berada dekat dengan kita, seperti anjing, kucing, kemudian kalau ternak itu ada sapi, ada babi, kemudian kalau ada hewan liar itu ya seperti monyet, kemudian ada hewan-hewan yang hidup di satwa di secara liar di hutan.
2: Iya, untuk di wilayah Kabupaten Merauke, apakah paling banyak ini kasusnya untuk hewan yang dipelihara oleh mungkin sehari-hari yang berada di lingkungan kita, atau mungkin hewan yang mungkin yang dikonsumsi oleh masyarakat yang ada nih?
3: Iya, baik, terima kasih Mbak Desi. Penularan penyakit zoonosis kalau untuk kita di Merauke sini untuk dari hewan kesayangan itu memang belum ada dan semoga tidak ada untuk kita di Merauke, karena memang secara regulasi juga kita di Merauke sini sudah ada perbuknya tentang larangan pemasukan hewan yang berpotensi membawa virus rabies dari luar daerah Papua ataupun dari luar daerah ke Merauke. Kemudian kalau untuk hewan ternak, memang tahun 2024 itu kita mendiagnosa ada salah satu hewan ternak di salah satu peternakan di Kabupaten Merauke ini. Penyakit antraks yang dideteksi itu ada di salah satu distrik dan sudah dikendalikan. Semoga ini tidak ada wabah yang timbul lagi setelah terdiagnosa itu. Di sini saya mau menyampaikan bahwa sebetulnya ada beberapa kasus penyakit secara nasional itu memang ada dalam regulasi. Nah, yang di Merauke ini yang baru kita temukan yang pertama itu seperti di khusus untuk unggas itu ada flu burung, kemudian di babi kemarin itu ternak babi kemarin ada antraks. Nah, yang kita waspadai dan kita jaga di daerah Papua Selatan ini adalah jangan sampai ada kasus HPR atau rabies. Untuk itu mari kita jaga sama-sama.
2: Iya, itu yang kita harapkan ya Pak. Namun untuk wilayah Provinsi Papua Selatan, apakah kategori untuk zoonosis ini masih aman-aman saja atau tanda kutip sudah lampu merah nih Pak?
3: Karena kita sudah untuk dua kasus penyakit zoonosis ini, yang pertama flu burung itu memang kita sudah terdeteksi secara laboratoris dan secara ini sudah positif. Kemudian antraks juga secara laboratoris sudah positif, tetapi itu tidak terlalu mengganggu aktivitas peternakan ataupun mengganggu secara langsung terhadap kesehatan kita sebagai manusia. Nah, yang kita jaga itu adalah hewan peliharaan atau hewan kesayangan kita seperti anjing dan kucing yang berpotensi untuk membawa rabies dan kita tidak terlalu perlu untuk meresahkan itu.
2: Iya, sebenarnya ini dibawakan oleh hewan ini dalam bentuk, mohon maaf ya, mungkin bisa dijelaskan virus, bakteri atau seperti apa nih Pak, sehingga dokter, sehingga masyarakat ini bisa mengetahuinya.
3: Iya, kalau yang di Papua Selatan seperti antraks itu memang hasil isolasi bakteri ataupun hasil PCR yang dilakukan oleh Balai Besar Veteriner Maros itu memang bakteri Bacillus anthraxis. Kemudian kalau untuk flu burung sudah dilakukan PCR juga, itu virus flu burung pada unggas, pada ayam juga. Nah, ini kita waspadai, tapi memang secara berkala ada program nasional dan program dari provinsi maupun kabupaten juga itu pengendalian secara terpadu. Jadi seperti flu burung kita lakukan vaksinasi flu burung terutama di farm-farm ayam-ayam ras, ayam-ayam petelur, ayam-ayam berdaging, tetapi juga ayam-ayam bukan ras yang ada di masyarakat, kemudian terhadap unggas-unggas lain seperti bebek dan entok. Dan untuk ternak babi juga dilakukan pengendalian terutama di daerah yang kemarin ditemukan kasus positif. Demikian.
2: Iya, baik. Saya beralih ke dokter hewan Vivi. Terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh dokter hewan Danje bahwa ini pembawanya bisa saja virus, bakteri, dan lain sebagainya. Namun secara global ya untuk wilayah Papua Selatan, apa yang harus diwaspadai untuk wilayah Papua Selatan, terlebih khusus ya untuk di wilayah Kabupaten Merauke? Apakah kebanyakan, karena kita melihat banyak sekali yang suka pelihara sekarang kucing nih, di mana-mana banyak yang pelihara ya, dan saya melihat juga ini kalau kucing ini banyak karena jamur juga, ini paling banyak juga nih dok, mungkin bisa dijelaskan.
4: Ya baik Mbak Desi, betul sekali. Tadi kan sempat disampaikan sama dokter Dance bahwa tidak ada penyakit zoonosis di hewan peliharaan. Sebenarnya maksudnya beliau penyakit zoonosis yang prioritas ya, seperti rabies. Namun masyarakat perlu mengingat bahwa penyakit zoonosis itu tidak hanya rabies. Yang tadi Mbak bilang bahwa ada jamur, betul. Penyakit kulit yang ada pada hewan peliharaan itu jelas penting sekali ya. Di Merauke itu cukup tinggi ya kasus rabies. Ya mungkin orang biasa nyebutnya kaskadu ya. Ya, dan itu menular ke manusia. Berikutnya ada juga yang mungkin tidak kita tidak aware ya bahwa hewan peliharaan kita ini dapat menularkan penyakit kecacingan.
2: Iya, sebenarnya apa yang harus dikhawatirkan oleh masyarakat kalau kita beranggapan bahwa ini kan penyakit menular dari hewan ke manusia. Namun hal yang sangat mengkhawatirkan apakah, mohon maaf, bisa menimbulkan sampai dampaknya sangat besar sekali untuk secara global dan juga bisa mengakibatkan kematian atau seperti apa nih dok?
4: Ya baik, jadi kenapa kayak rabies itu menjadi prioritas? Karena dia disebabkan oleh virus. Dan virus ini memang cepat sekali menyebarnya dan biasanya kematiannya tinggi. Baik rabies, kemudian flu burung, sehingga memang pemerintah benar-benar memberikan perhatian terhadap kasus-kasus tersebut. Namun yang tadi saya sampaikan juga ada penyakit-penyakit yang tadi disebabkan oleh jamur maupun oleh parasit yang kita juga harus memperhatikannya. Dan yang perlu kita ingat bahwa zoonosis ini tidak hanya disebabkan oleh hewan ke manusia, namun juga sebaliknya. Jadi kita tidak hanya bisa mengkambing hitamkan, oh ini saya harus jaga-jaga dari hewannya, tapi kita juga harus menjaga kesehatan kita. Dari kita pun bisa menularkan penyakit ke hewan sehat.
2: Nah, mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari hewan ke manusia kan ini sudah bisa kita lihat. Tapi bagaimana prosesnya dari manusia ke hewan ini, dok?
4: Iya, baik. Jadi, pada dasarnya yang kita sudah ketahui bersama bahwa kita, yang paling mudah lah, bahwa kita harus menjaga kebersihan diri. Jadi tidak hanya hewannya yang kita jaga kebersihannya, namun kitanya juga. Misalnya begini, ketika kita habis menangani hewan, misalnya kita habis menggendong, bermain, kan kita wajib cuci tangan. Sebenarnya kita harus mengingat juga, tidak hanya hewan nih dapat menularkan penyakit ke saya, namun saya juga bisa menularkan penyakit ke hewan. Jadi sebelum kita memegang hewan kita, berarti sayanya juga harus cuci tangan. Atau misalnya kita punya anjing atau kucing kesayangan, terus kita dari luar nih. Kita dari luar itu, kita berada di lingkungan yang tidak, sebenarnya kita tidak tahu ada penyakit apa, sehingga agen penyakit itu, baik virus, bakteri, ataupun parasit, jamur, itu bisa saja menempel di baju kita. Jadi ketika pulang, memang alangkah baiknya, kita sudah mengganti baju dulu dengan baju yang bersih, baru seperti kita ini ya, kita mau megang anak kecil kan kita harus bersih dulu ya. Sebenarnya itu juga yang kita lakukan untuk hewan peliharaan di rumah.
2: Iya, berarti boleh dikatakan bahwa penularan ini bisa terjadi karena kontak langsung atau bisa juga karena tidak kontak langsung nih dok?
4: Iya, sebenarnya penularan penyakit itu baik zoonosis maupun non-zoonosis bisa melalui kontak langsung dan tidak langsung. Namun memang yang paling sering menyebabkan penularan yang tadi ya dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan memang paling sering kita kontak langsung. Nah kontak langsung itu kan bisa melalui cairan-cairan tubuh ya, bisa melalui air liur, kemudian darah atau urin atau pipisnya, kemudian kotorannya dari dia BAB itu sangat cepat sekali menularkan baik dari hewan ke manusia maupun sebaliknya.
2: Oke. Mungkin masyarakat bertanya-tanya, gejala-gejala dari hewan yang memang sudah terkena zoonosis atau penularan, ini seperti apa nih dok? Sehingga masyarakat juga bisa mengantisipasi seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan, ada beberapa ya, ada rabies dan juga dari ternak-ternak yang ada nih dok.
4: Ya baik, seperti tadi sudah saya katakan ya, kalau penyebab penyakit zoonosisnya ini virus, seperti rabies, antraks, flu burung, itu penularannya kan cepat sekali. Sehingga gejalanya memang bisa kita lihat ya, contohnya di rabies,
2: tadinya anjing kucing kita ini penurut, baik-baik saja, dia tiba-tiba jadi agresif sekali. Bisa sampai menggigit atau dia menjauh, kita paksa dia gigit gitu. Kemudian dia takut cahaya, bersembunyi di bawah kolong meja atau tempat tidur. Kemudian biasanya kita kasih dia minum, dia takut minum karena memang ada saraf untuk dia menelan itu terganggu, sehingga dia tidak mau minum, dia akan marah kalau kita paksa. Kemudian kalau penyakit antraks, jelas kita akan melihat ada kematian mendadak yang cukup tinggi, kemudian ada keluar darah dari lubang-lubang, lubang kumlah ya istilahnya itu, maksudnya lubang yang terbuka, contohnya lubang hidung, lubang telinga, kemudian anus,

0: Sehingga untuk kasus kecacingan ini kita perlu untuk melakukan pengobatan rutin. Ini tidak hanya untuk hewan peliharaannya, untuk hewan ternak juga, baik sapi, babi, perlu untuk peternak ataupun pencinta hewan peliharaan ini lebih apa ya, lebih peduli untuk memberikan obat cacing secara rutin. Kan sama ya, kayak di manusia pun sebaiknya kita rutin untuk mengkonsumsi obat cacing. Karena misalnya ada yang bilang, ah dok, tapi ini anjing kucing saya nggak main kok di tanah. Jadi harusnya kan nggak cacingan. Betul, tapi bisa saja telur cacing itu ada di lantai. Atau mungkin ada di makanan. Sehingga penularannya tetap bisa terjadi.
1: Iya, kalau ini mungkin terjadi secara global, apakah untuk hewan ternak, kalau kita berbicara mengenai bisnis, tentunya tidak mau rugi ya dok. Sebenarnya bisa tidak dalam kondisi masih hidup, tapi sudah terkena penyakit, masih bisa dikonsumsi tidak nih dok?
0: Ya baik, betul sekali ya Mbak Desi, ini terutama untuk hewan ternak ya. Jadi memang yang harus kita ingat baik bahwa jangan pernah mengkonsumsi bahan pangan asal hewan dari hewan yang sakit apalagi mati. Secara kesehatan kan memang tidak boleh ya. Jadi bagi pesan saya sih, bagi kita terutama kaum saya nih ibu-ibu, kalau ada yang menjual daging sapi, wah harganya murah nih di Facebook ada iklannya. Nah itu harus hati-hati, karena memang beberapa teman peternak, sudah banyak juga teman peternak yang kalau ada kasus kejadian penyakit segera melaporkan, sudah punya kesadaran bahwa jangan sampai penyakit ini menyebar dan merugikan kita peternak. Namun ada-ada saja yang misalnya, ah sayang itu juta itu lebih baik dijual gitu ya. Ya itu mengakibatkan penularan penyakit menjadi lebih mudah.
1: Oke, baik. Saya beralih ke dokter hewan Dance lagi, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh dokter hewan Vivi bahwa ini sebenarnya sudah tidak diperbolehkan. Namun apakah memang dari dinas sendiri ada suatu pengawasan terhadap mungkin para peternak yang ada sehingga hal ini tidak terjadi di masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan?
2: Ya baik, terima kasih. Secara regulasi itu memang secara berkala kami melakukan pengawasan baik dari hulu sampai dengan hilir. Kalau dari hulu itu kami lakukan pengawasan terhadap ternaknya di farm atau di kandang, bagaimana cara dia memelihara, kemudian di hilirnya itu tempat dia berproduksi, biasanya ada pengawasan di rumah potong hewan. Di dalam bagaimana dia memotong, konsep memotong hewan juga itu ada syaratnya, ada tempat pemotongannya sendiri, diawasi oleh dokter hewan, kemudian ada melalui pemeriksaan hewan yang dipotong itu juga ada prosedurnya, pemeriksaan sebelum dipotong, pemeriksaan sesudah dipotong, antemortem dan postmortem, kemudian ada pengawasan juga terhadap produk asal hewan seperti daging. Kami di Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan di bidang peternakan selalu melakukan pengawasan secara rutin dan berkala, terutama di pada saat ketika hari-hari besar kami melakukan pengawasan terhadap pemasok-pemasok bahan pangan asal hewan yang diedarkan di Papua Selatan dan di khususnya di Kabupaten Merauke, di Kota Merauke, terhadap cold storage ataupun retail ataupun di pasar-pasar. Kan pasar tradisional kita kan banyak yang berjualan di pinggir jalan, kami lakukan pengawasan rutin terhadap produk hewan yang dijual, terhadap apa bahan produksinya, kemudian asal, kemudian terhadap pengawasan bahan edarnya, mungkin demikian.
1: Iya, baik. Saya beralih ke Bapak Antonio. Ya, tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Dokter Hewan Dance dan juga Dokter Hewan Vivi terkait dengan jalur atau mungkin mekanisme penularan ke manusia. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk Bapak Antonio bisa menjelaskan.

0: lebih rinci lagi. Mungkin kita bahas satu-satu dulu ya. Ya, ini dari kontak langsung ini seperti apa, kemudian nanti secara tidak langsung, dan juga bagaimana cara mengonsumsinya dengan baik. Silakan.
1: Ya, baik Ibu Mbak Desi. Untuk penularan dari zoonosis ini, untuk ada berbagai penyakit ya terkait zoonosis, mulai dari GHPR, gigitan hewan penular rabies, lalu ada leptospirosis, ada antraks, dan lain-lain. Untuk penularan secara langsung, contohnya seperti penyakit rabies ya, Mbak. Untuk penularan rabies itu melalui gigitan anjing atau gigitan hewan, bisa anjing atau kucing atau kera yang terinfeksi oleh virus rabies atau virus Lisa virus. Itu penularan secara langsung. Lalu untuk penularan tidak secara langsung itu seperti penyakit lepto ya, Mbak. Lepto itu melalui urin dari tikus, urin yang terinfeksi oleh bakteri Leptospira. Nah, urin ini bisa juga, urin tikus ini pada saat banjir, lalu manusia itu melakukan aktivitas di banjir itu, kebetulan manusia tersebut ada luka, mungkin di kaki begitu, jadi itu bisa penularan lewat tidak langsungnya melalui perantara banjir tadi, ataupun di sawah juga bisa pada saat tikus itu ada di sawah dan manusia melakukan aktivitas itu juga tanpa menggunakan mungkin sepatu boot, alat pelindung diri, itu juga punya potensi untuk penularan leptospirosis. Lalu untuk penularan melalui foodborne atau makanan tadi, salah satu contohnya terkait penyakit antraks, kalau ada hewan yang sudah terinfeksi antraks dan dagingnya itu dikonsumsi, itu bisa dilakukan penularan dan nanti dampaknya bisa ada antraks pencernaan untuk konsumsi antraks tersebut. Baik, seperti itu, Mbak.
0: Iya, namun apakah memang bisa dilihat gejala ketika seseorang ini terkena zoonosis pada manusia, dan juga kira-kira usia rentan ini apakah memang pada usia anak-anak atau orang dewasa juga sangat banyak didapat?
1: Baik. Untuk kerentanan ini, kerentanan usia, sebenarnya kalau untuk zoonosis tidak melihat dari kerentanan usianya, Mbak, tapi dari aktivitas manusia tersebut terhadap lingkungannya ya, lingkungan kontak dengan baik dengan hewannya langsung ataupun di daerah tadi seperti lepto, di daerah yang hewan itu sering melakukan aktivitas di tempat tersebut, misalnya lepto tadi di sawah atau di genangan banjir tadi. Jadi tidak ada untuk keterkaitan antara usia dengan penyakit zoonosis tersebut, tapi dari aktivitas manusianya dan hewan tersebut, Mbak.
0: Iya, berarti untuk kalangan usia mana saja pasti bisa ya. Iya, dan seperti yang tadi sudah digambarkan bahwa untuk di wilayah Kabupaten Merauke untuk zoonosis pada hewan ini sudah ada ya. Tapi kalau untuk dari hewan ke manusia, yang untuk manusia sendiri kasusnya apakah memang banyak untuk di wilayah Kabupaten Merauke?
1: Iya, baik. Untuk di program kami di zoonosis di Provinsi Papua Selatan, untuk pelaporan di tahun 2026, sebenarnya ada beberapa penyakit, tapi yang menjadi prioritas tadi dan juga yang terlapor itu baru gigitan hewan penular rabies. Walaupun kami di sini, kita di sini masih non endemis ya untuk rabies, masih belum pernah ada kasus positif hingga saat ini. Namun untuk kasus gigitannya itu masih ada. Untuk yang terlapor di tahun 2026 ini, jumlah kasusnya untuk Kabupaten Merauke, gigitannya dari berbagai puskesmas, dan ada beberapa puskesmas melapor dan juga rumah sakit, itu sekitar 50 kasus. Untuk kasus gigitan saja, Mbak, itu didominasi oleh gigitan anjing. Lalu dari asmat juga ada 2 kasus yang dilaporkan gigitan anjing. Dan juga untuk kasus gigitan yang terlapor tersebut, juga sudah dilakukan untuk tata laksana cuci luka, dan juga ada beberapa pasien yang memenuhi syarat untuk pemberian vaksin anti rabies, itu diberikan juga vaksin anti rabies. Karena mengingat kita di sini masih daerah non endemis untuk rabies ini, jadi pemberian vaksinnya itu juga dilakukan filter ya. Jadi beberapa kasus yang mungkin memenuhi syarat dan juga setelah dilakukan tata laksana oleh dokter tersebut baru diberikan vaksin anti rabies. Kami di Provinsi Papua Selatan untuk obat program untuk zoonosis, kami mendapatkan vaksin rabies dari Kementerian Kesehatan, Mbak. Jadi tersedia, namun dengan jumlah yang terbatas karena mengingat di provinsi ini masih di provinsi Papua Selatan ini masih apa daerah non endemis, jadi tidak mendapat stok yang sama seperti daerah yang endemis di wilayah lain begitu, Mbak.
0: Oke, namun untuk vaksin rabies untuk manusia ini masih aman ya?
1: Siap, masih aman, dan itu juga masuk salah satu tata laksana yang diberikan ya untuk vaksin rabies ini. Namun untuk tadi di filter pemberiannya, jadi tidak semua kasus diberikan. Jadi untuk tata laksana utamanya itu cuci luka pada pasien yang tergigit hewan.
0: Oke, baik. Dokter Dance, terkait dengan vaksin rabies untuk hewan sendiri ini, apakah stok masih dikategorikan aman untuk wilayah Provinsi Papua Selatan? Tapi tahan dulu jawabannya. Baik, pendengar dan pemirsa RRM Proke, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini.
2: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar. Aku krungu wahalamu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi dalam acara Papua Selatan Sehat dengan topik mengenal zoonosis atau penyakit dari hewan. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga WA 0852-7511-243 atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, saya kembali lagi ke Dr. Hewan Danje terkait dengan vaksin rabies. Untuk hewan ini, apakah memang untuk wilayah Provinsi Papua Selatan, terlebih khusus di Kabupaten Merauke, ini ada nih, Dok?
3: Iya, baik. Terima kasih. Kita di Papua Selatan, ini termasuk daerah yang bebas. Dan bebasnya kan bebas historis. Kemudian, secara berkala juga dilakukan surveillance oleh teman-teman Balai Veteriner. Teman-teman dari Balai Veteriner Jayapura melakukan surveillance terhadap anjing-anjing di Kabupaten Merauke. Mereka melakukan pengambilan sampel. Untuk setiap tahun itu dilakukan surveillance. Dan itu kita, ya puji Tuhan, kita masih bebas, masih hijau. Kemudian dengan itu maka kita membatasi supaya vaksin rabies itu tidak perlu dulu untuk kita datangkan di kawasan Papua Selatan ini.
2: Oke, mengenai program ya, kita berlanjut ke program. Ini kan ada capaian dari hulur dengan hilir. Oke, mungkin kita dari hulu dulu ya. Untuk programnya ini, Dokter Hewan Danje mungkin bisa dijelaskan program yang dari provinsi nanti akan dilanjutkan oleh Dokter Hewan Vivi terkait dengan program yang ada di kabupaten. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih. Secara nasional itu memang program tentang peternakan dan kesehatan hewan itu kan ada di Undang-Undang 18 tahun 2009, kemudian dengan perubahannya Undang-Undang 41 tahun 2014. Terus turunannya itu ada undang-undang, ada PP nomor 95 tahun 2012 tentang kesmafet, di dalamnya itu ada zoonosis. Kemudian ada keputusan Menteri Pertanian itu tentang penetapan zoonosis prioritas. Secara nasional itu ada 15 penyakit zoonosis yang secara nasional itu ditetapkan ada 15 penyakit. Tetapi juga ada Permentan 39 tahun 2023 juga itu mengamanatkan ke kabupaten kota itu ada 5 penyakit zoonosis prioritas seperti rabies, antrak, leptospirosis, brucellosis, dan AI. Mungkin secara berkala memang dari hulunya itu pemeriksaan terhadap kesehatan hewan dan tempat berproduksi. Kemudian hilirnya itu kita pengawasan terhadap penjualan produk hewan itu. Kemudian di dalam program dinas dan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan juga itu kami mencakup ada beberapa tentang pembebasan daerah ini terhadap penyakit antraks dan penyakit flu burung. Mungkin nanti detail teknisnya nanti dijelaskan oleh Dokter Vivi.
2: Oke, silakan Dokter Hewan Vivi.
4: Ya, baik Mbak Desi, untuk program yang sudah dilakukan oleh dinas kami di provinsi, yaitu untuk penyakit-penyakit yang sudah ada maupun pencegahan terhadap penyakit yang belum ada, kami melakukan memberikan bantuan obat, disinfektan kepada dinas-dinas terkait di kabupaten-kabupaten wilayah cakupan dinas Provinsi Papua Selatan. Dan selain itu juga selain melakukan pengobatan, kami memberikan bantuan disinfektan dan juga hand sprayer kepada kelompok-kelompok ternak, terutama yang mendapat bantuan ternak dari pemerintah. Kemudian dinas di provinsi maupun kabupaten bekerja sama juga dengan karantina hewan dan PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Papua Selatan. Kami melakukan pengawasan bahan pangan asal hewan, terutama pada hari raya kurban, untuk memastikan hewan-hewan yang sebelum dipotong maupun setelah dipotong, hewan-hewan tersebut ada dalam standar ASUH, aman, sehat, utuh, halal, sehingga ketika dikonsumsi itu layak. Kemudian kami juga melakukan pelatihan, sosialisasi, dan di bulan ini adalah bulan Rabies World Day. Nanti di akhir bulan kami melakukan kampanye bebas rabies yang melibatkan masyarakat maupun insan pendidikan. Dan juga kami melakukan audit pada unit usaha bahan pangan asal hewan, di mana akan diberikan sertifikat NKV, nomor kontrol veteriner, ketika unit usaha tersebut memenuhi persyaratan sanitasi, higiene, dan keamanan pangan. Kini itu Mbak Desi.
2: Iya, kita sudah mendengarkan ya program yang sudah terlaksana dari bagian hulu. Nah, sekarang giliran ke hilir. Silakan Pak Antonio.
5: Iya, baik Mbak Desi, untuk program zoonosi sendiri untuk di Dinas Kesehatan, ini tergolong masih program yang baru jika dibanding dengan program-program seperti AIDS, TB, malaria. Jadi untuk yang sudah kami laksanakan, yakni pencatatan dan pelaporan dari tingkat puskesmas melapor kepada kabupaten, dan kabupaten melaporkan ke kami di provinsi, untuk setelahnya kami teruskan ke Kementerian Kesehatan. Dan pelaporan tersebut kami lakukan di setiap bulan sesuai dengan jadwal pelaporan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu sudah pernah kami lakukan juga peningkatan kapasitas di akhir tahun 2025, yakni melalui Zoom meeting bersama dengan pengelola program zoonosis di Dinas Kesehatan 4 Kabupaten. Kita melakukan sosialisasi untuk pencatatan dan pelaporan kasus zoonosis. Dan juga untuk di provinsi sendiri, kami selalu untuk koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan agar selalu tersedia untuk baik itu vaksin anti rabies untuk di tahun ini maupun di tahun 2027. Kami sempat melakukan DEX pertemuan dengan Kementerian Kesehatan melalui via online terkait dengan validasi data di tahun 2025 dan 2026 untuk rekomendasi untuk mendapatkan VAR di tahun 2027. Demikian Mbak.
2: Oke, saya langsung saja membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Iya, yang pertama, selamat pagi narasumber. Apakah hewan yang terlihat sehat tetap bisa membawa atau menularkan penyakit kepada manusia? Apakah perlu juga untuk tidak sembarangan menyentuh hewan, misalnya lagi di jalan atau lagi di warung, ada kucing yang datang, terus kita memegangnya? Terima kasih, dari Ibu Lia di Mandala. Silakan. Oke, dokter hewan Vivi.
4: Iya, baik, itu pertanyaan yang baik sekali. Tadi sudah sempat saya sampaikan ya, bahwa betul bahwa hewan yang terlihat sehat saja, itu kan sehat melalui, kita lihat dengan kacamata kita ya. Nah, jadi bisa saja dia membawa penyakit yang dapat menyebabkan penularan ke manusia. Kemudian yang tadi disampaikan, hewan yang kita tidak ketahui pemiliknya siapa, cara pemeliharaan seperti apa, contohnya tadi di warung ya, memang saran saya tidak untuk menyentuhnya, mengajak berinteraksi. Namun misalnya pun terpaksa kita harus berinteraksi, setelah itu kita lakukan hal pembersihan diri, contohnya mencuci tangan. Dan penting kita ingat bahwa terutama untuk hewan sakit, kita jangan pernah menangani hewan sakit dengan tangan kosong. Maksudnya harus memakai pelindung diri. pakai masker, pakai sarung tangan, atau mungkin pakai penutup kepala. Mungkin akan ada orang yang bilang, ah terlalu lebay. Tapi kan kita tidak bisa menganggap remeh penyakit zoonosis ini.
2: Oke, baik. Selanjutnya nih, kalau menemukan hewan yang sakit atau mati secara tiba-tiba di sekitar rumah, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat? Dan apakah boleh menyentuhnya? Terima kasih dari Bapak Fandi di Brawijaya. Silakan, Dok.
4: Iya, baik. Jadi ketika kita menemukan hewan yang mati mendadak, kalau misalnya hewan itu, misalnya anjingnya di rumah kita, terus coba kita ingat, apakah kita ada menaruh racun tikus di sekitar situ? Ya, maksudnya itu harusnya bisa kita prediksi dulu kira-kira ini kematiannya seperti apa. Namun kalau misalnya ada kematian yang mendadak dengan kejadian yang aneh, apalagi misalnya kita punya hewan ternak maupun hewan peliharaan lebih dari satu dan semuanya mati, itu alangkah lebih baiknya segera melaporkan ke puskesuan terdekat. Kalau di manusia punya puskesmas, di hewan punya puskesuan. Untuk di Kabupaten Merauke ada 8 puskesuan dan di kabupaten lainnya memiliki 1 puskesuan. Namun jika tidak menemukan puskesuan terdekat, boleh melaporkannya ke dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan terdekat.
2: Iya, baik dok. Karena berkaitan seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa ya kita harus lihat dulu nih kira-kira penyebabnya karena apa. Mungkin saja hewan tersebut mungkin makan racun tikus yang kita sudah taruh ya. Tapi ini mungkin agak melenceng sekali dok. Tapi mungkin bisa dijawab juga, ini juga kan pertanyaan dari masyarakat ketika mungkin ada hewan peliharaan, mungkin salah satunya anjing yang diberikan potas nih dok. Karena banyak kasus di Kota Merauke seperti itu, apakah masih bisa dikonsumsi?
4: Iya baik, tadi saya lupa kemudian penanganannya seperti apa, tadi sudah sempat saya sampaikan, menangani hewan sakit maupun hewan mati kita harus menggunakan pelindung diri. Kemudian yang tadi disampaikan bahwa banyak ya anjing di Merauke dipotas. Jadi ketika hewan itu terinfeksi penyakit maupun keracunan, maka sebagian besar agen penyakit atau racun tersebut masuk di pembuluh darah. Dan yang perlu kita ketahui, pembuluh darah itu menyebarkan darah ke seluruh tubuh, sehingga tidak disarankan untuk mengkonsumsi hewan yang sakit maupun mati, walaupun baru mati atau baru ini sebelum dia mati segera kita sembelih, tidak boleh. Iya, biasanya seperti itu ya, tapi harus kita ingat bahwa akan lebih baik kita tidak makan hewan yang sakit maupun mati, karena itu dapat mempengaruhi kesehatan kita, baik kesehatan secara langsung hari itu juga ataupun berdampak di kemudian hari.
2: Tapi bagaimana dengan, karena kebanyakan masyarakat awam beranggapan bahwa kan baru mati nih dok, kemudian kalau dikelolanya dengan baik dan bersih pasti bakteri-bakteri ataupun yang lain-lainnya virusnya pasti akan mati juga nih dok. Ini seperti apa?
4: Iya baik, memang secara manusia pasti punya pikiran seperti itu ya, hanya saja yang perlu kita ingat, yang pertama ketika hewan sakit, kita itu tidak tahu sebenarnya dia sakitnya, agen penyebab penyakitnya apa. Kalau misalnya tadi keracunan kan tahu, tapi misalnya virus, bakteri, apakah itu zoonosis atau tidak, kita tidak benar-benar tahu. Sehingga ketika kita menyembelih hewan tersebut, itu sama saja kita sedang menyebarkan penyakit tersebut ke lingkungan sekitar. Misalnya ada darah yang tadinya harusnya, contohnya ya penyakit antraks, itu harusnya begitu dia kena antraks, udah ada ciri-ciri antraks kan harusnya langsung dikubur. Tidak boleh untuk disembelih ataupun kami aja mengambil sampel tidak boleh colok sana, colok sini yang menyebabkan cairan tubuhnya keluar kemana-mana. Karena dia akan tahan di tanah selama 100 tahun. Nah jadi alangkah baiknya kita tidak menyembelih. Kemudian alangkah baiknya tidak dikonsumsi karena bisa saja kita, betul tadi misalnya, tapi kan mati kalau dimasak. Oke, kita bisa saja memasak dan mati. Tapi yang tadi saya bilang, waktu kita menanganinya, kemudian dia ada di talenan kita, dia ada di pisau kita, dia ada di sekitar tempat cucian piring itu dapat menyebarkan, dapat menjadi penyebaran di sekitar kita.
2: Oke, baik. Selanjutnya, selamat pagi narasumber. Kita sering melihat bangkai tikus dibuang saja di jalanan sembarangan. Terlindas roda kendaraan, menimbulkan bau, lalat, dan lainnya. Apakah hal tersebut juga bisa menjadi sumber penyakit bagi manusia, dok? Apalagi kalau kendaraan yang melindas bangkai itu terparkir di rumah. Terima kasih dari Ibu Sari di Kelapa Lima. Silakan.
4: Iya, baik. Betul bahwa namanya bangkai, apalagi dia mati akibat penyakit. Di tikus ini penyakit zoonosisnya cukup banyak ya, yang tadi sudah disampaikan Pak Anton. Ada leptospira, kemudian dia bawa penyakit pes, dia bisa bawa penyakit rabies, oh macam-macam tikus ini. Sehingga memang alangkah baiknya minta kerjasamanya kalau kita memasang perangkap tikus, kemudian ada tikus yang mati, tidak dibuang sembarangan. Karena bangkai tikus pun dapat menyebarkan penyakit tersebut. Kemudian, kalaupun kita ketemu di jalan, tidak usah gemas untuk menggilas tikus tersebut. Karena betul bahwa yang tadi sudah disampaikan, ada penularan langsung dan tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu bisa melalui baju kita, melalui ban mobil, ataupun yang lainnya.
2: Oke, mungkin satu lagi ya. Ini dari Ibu Nia. Ya, apa kebijakan dan langkah utama dari pemerintah Papua Selatan dalam memperkuat pengawasan kesehatan hewan agar penyakit dari hewan tidak sampai menjadi masalah kesehatan masyarakat secara luas di Provinsi Papua Selatan? Ya, silakan Dokter Hewan Danje.
3: Iya, konsep sederhananya itu ya One Health. Jadi kesehatan hewan, kesehatan manusia, kesehatan lingkungan itu dipadukan dalam satu konsep, itu konsep One Health. Provinsi Papua Selatan itu melalui Dinas Pertanian, bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner memang melakukan program-program untuk memperkuat peternakan dan produksinya, tetapi juga memperkuat dari sisi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Secara global memang setiap tahun kami melakukan pengawasan di 4 kabupaten ini, terutama untuk hewan-hewan ternak, hewan kesayangan, tapi juga produk-produk dari hewan ternak. Karena seperti yang kita tahu bahwa produk dari hewan ternak itu daging, telur, dan susu itu merupakan protein yang wajib untuk kita konsumsi sebagai manusia. Dan pengawasan secara berkala, kemudian program prioritas untuk peningkatan produksi dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinernya itu selalu dijaga dalam tiap program di Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan.
2: Oke, mungkin pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber kita. Iya. Kalau kita ingin mewujudkan Papua Selatan yang sehat, apakah menjaga kesehatan hewan juga harus menjadi bagian dari menjaga kesehatan manusia yang ada? Dan juga apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak takut terhadap hewan, tetapi juga tidak mengabaikan potensi penyakit yang bisa ditularkan? Dimulai dari Bapak Antonio terlebih dahulu, kemudian Dokter Hewan Vivi, dan terakhir Dokter Hewan Danje. Silakan.
5: Iya, baik Mbak Desi dan seluruh pemirsa di rumah dimanapun berada. Untuk zoonosis sendiri jangan terlalu ditakutin, tapi yang penting kita lakukan yang ini perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi setelah kontak dengan hewan, kita lakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, maka itu akan mengurangi potensi untuk penularan penyakit zoonosis. Tetap menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan hewan peliharaan kita kalau kita memelihara hewan, dan juga tetap untuk melaporkan jika ada kasus, dan juga untuk melaporkan hal itu ke puskesmas terdekat yang ada di rumah pemirsa yang ada di rumah dan di manapun berada.
2: Baik, terima kasih Bapak Antonio. Silakan Dokter Hewan Vivi.
4: Ya baik, kita tidak perlu takut ya memelihara hewan. Yang penting adalah kita mengetahui resikonya, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan pemeliharaan yang benar. Yang penting adalah kita ketahui gejala penyakitnya, kita cegah penularannya, dan kita laporkan jika ada kejadian penyakitnya.
2: Baik, terima kasih Dokter Hewan Vivi. Silakan Dokter Hewan Danje.
3: Baik, terima kasih Mbak Desi, pemirsa dan pendengar RI di seluruh Indonesia. Kita tidak perlu takut terhadap hewan karena hewan itu adalah bagian daripada kita manusia. Sebetulnya konsep dasar kesehatan hewan itu adalah tentang kesehatan hewan itu sendiri, tetapi juga ada berhubungan dengan kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan. Mari kita jaga kesehatan hewan kita untuk menjaga ekosistem lingkungan kita, tetapi juga untuk mempertahankan ketahanan pangan kita. Karena ternak adalah penghasil susu, daging, dan telur yang merupakan fondasi utama dari ketahanan pangan kita di negara kita. Jadi mari kita tidak perlu takut, tetapi dengan kaidah-kaidah, dengan standar-standar, dan dokter hewan kita di Selatan Papua ini sudah banyak, baik di instansi otonom maupun di vertikal, yang siap membackup kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Provinsi Papua Selatan.
2: Baik, terima kasih Dokter Hewan Danje, dan sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Dan juga terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Merauke, semoga apa yang diperbincangkan tadi mengenai mengenal zoonosis atau penyakit dari hewan dapat bermanfaat dan juga memberikan wawasan serta mengedukasi kita semua. Saya Desi Ratnawati pamit undur diri dan sampai jumpa.
6: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.